0: 2021 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melakukan

0: membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik.

Seri dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Lanjut, harapan besar di

0: sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamblana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
2: Kalau

0: sapi memang yang terbatas atau terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jepangan juga yang trauma kalau pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
2: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang tak kembali Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya, tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, beras daging, harganya yang 120, 23.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Irsyadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji, mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Perancian berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
7: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu di setelah konsumsi. konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kira dia rutin minum apa, minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
6: mendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
8: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena lipstik efek dan kondisi banyaknya masyarakat.
9: Fenomena lipstik efek atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
10: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
9: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
11: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu adalah lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
9: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan

0: telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat itu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi itu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Usapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Baik, sudah bersama kami ada Pak Muryono yang siap menyampaikan informasi. Selamat pagi, Pak Mur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rati. Apa kabar ini, Mbak Rati? Semoga sehat selalu ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Mur. Saya sehat pagi ini. Pak Mur juga demikian ya?
4: Iya, siap, Mbak Rati. Semangat pagi tentunya, Mbak Rati.
2: Semangat pagi. Kubar masih banjir ya, Pak Mur?
4: Masih, dan masih? Saat ini kiriman sudah sampai ke Kutai Kartanegara, Mbak Rati. Ya.
2: Sudah sampai Kutai Kartanegara. Baik, ini menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Silakan Pak Mur informasi selengkapnya.
4: Baik, terima kasih rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kami akan sampaikan informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi pada hari Jumat 22 Mei tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot melalui BMKG Kalimantan Timur. Update per 22 pada pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Timur terdapat 32 titik hotspot meliputi Kabupaten Pasir, 7 titik di Kecamatan Batu Sopang, Kota Balikpapan di kawasan Balikpapan Tengah 1 titik, Kota Bontang di Bontang Selatan 2 titik, Kabupaten Kutai Timur terdapat 15 titik di Kecamatan Bengalon 9 titik, Sandaran 4 titik, Sangatta Utara 1 titik, Sangkulirang 1 titik. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 3 titik di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Berau terdapat 4 titik, di Kecamatan Sambaliung 3 titik, Talisayan 1 titik. Berikut informasi kejadian terkini di wilayah Kabupaten Paser pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2025 sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran pemukiman padat penduduk di wilayah Jalan Negara Kelurahan Longkali RT 7 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Posko Kecamatan Lokati dibantu oleh relawan dan masyarakat setempat telah berupaya untuk memadamkan api. Hingga saat ini tim dari TRC BPBD masih dalam melakukan asesmen menuju ke lokasi kebakaran. Situasi terkini kebakaran telah dapat diatasi dan saat ini dalam pendataan. Kemudian untuk Kabupaten Mahakam Ulu, dampak di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu untuk banjir masih terdapat di wilayah Kecamatan Laham, yaitu di Kampung Laham, Kecamatan Longhubung masih terdapat 6 titik di wilayah Longhubung Ulu, Longhubung Ilir, Datah Bilang Baru, Datah Bilang Ilir, Mata Libak, dan Mamaha Tebok. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemkat Mahakam Ulu beserta Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan logistik darurat ke masyarakat yang terdampak di hari keempat. Tujuan tersebut adalah guna meringankan beban warga yang terdampak dan aktivitas belajar mengajar sudah mulai beraktivitas. Kondisi air sudah mulai turun, hingga saat ini masih terpantau kurang lebih sekitar 1 meter. Lanjutnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat, banjir di hari keempat per 21 Mei tahun 2026, situasi banjir yang melanda di wilayah Kabupaten Kutai Barat kian memprihatinkan. Salah satu wilayah yang terdampak terparah yaitu di kawasan Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering. Meluapnya Sungai Mahakam, ketinggian air di sekitar pemukiman kurang lebih 1,5 meter. Akibat dari kejadian tersebut, aktivitas warga lumpuh total. Luapan air bahkan sudah masuk ke dalam pemukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga lumpuh total. Bagi warga yang memiliki rumah dua lantai, mereka masih memilih bertahan untuk di loteng, sementara warga lain yang terpaksa membuat panggung kayu darurat dan di dalam rumah agar barang berharga mereka tidak terendam air, kondisinya mulai terganggu. Terutama buat warga yang tidak punya fasilitas mobilisasi atau perahu. Kampung Tering Lama merupakan satu dari 9 kampung yang terdampak di Kecamatan Tering. Untuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat, hingga saat ini status siaga bencana telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat bersama tim gabungan BPBD, Dinas Sosial, TNI, dan Polri terus melakukan pemantauan secara intensif di lapangan. Jika kondisi banjir akan semakin parah, maka penetapan status tanggap darurat akan diambil guna menyiapkan langkah-langkah evakuasi serta penyaluran bantuan logistik kepada warga. Berdasarkan data sementara dari 5 kecamatan yang terdampak, sejumlah 2.551 rumah, 4.425 kakak, 14.286 jiwa. Selain itu juga merendam fasilitas umum seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Berikut untuk informasi yang dapat kami sampaikan, potensi wilayah hilir das Sungai Mahakam, setidaknya dapat mengantisipasi banjir kiriman terutama di kawasan Kecamatan Muara Pahu, Penyinggahan hingga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda untuk mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang akan datang. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan masyarakat. Radio Siaga Bencana, cepat tanggap dan siap siaga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriono melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Barati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono sudah menyampaikan informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan
5: 97,6 FM
6: Pro 1 RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda, selamat lanjut aktivitas ya Anda di hari Jumat kali ini. Walaupun mungkin juga ada tanggung jawab yang harus Anda laksanakan di rumah saja saat ini, selamat menikmati waktu-waktu Anda. Terus juga untuk Anda yang berada dalam perjalanan di kali ini, bagaimana perjalanan situasinya, semoga tetap lancar, tidak ada hambatan apapun di. Saya akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda jelang Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, tahukah Anda bahwa pelayanan publik memiliki beberapa prinsip, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses. Ada 3K juga, yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Dan berikutnya adalah kenyamanan. Dan prinsip tersebut berdasarkan pada keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003. Jadi tentunya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, diharapkan memang orang-orang yang bekerja pada bidang pelayanan publik bisa bersikap dengan prinsip-prinsip tersebut. Pendengar Pro 1 pukul 9, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI, jika ada di antara Anda tentu yang menyampaikan keluhan atau juga aduan terkait pelayanan publik, silakan sampaikan kepada kami di 0811-554-976, 0541-736-566, 743-495, atau juga melalui media sosial kami untuk mengetahui tentu apa saja pelayanan publik yang hingga saat ini Anda rasakan atau Anda alami masih perlu ditingkatkan pelayanannya. Di mana pelayanan publik itu sendiri terdiri dari pelayanan administratif, misalnya saja layanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan warga, pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, bahkan juga penerbitan izin usaha. Pelayanan barang, misalnya layanan menghasilkan berbagai jenis barang atau fisik yang digunakan oleh publik, semisalnya penyediaan jaringan listrik, air bersih atau PDAM, dan distribusi pangan. Ini yang memang belakangan ini juga kerap kali menjadi keluhan masyarakat, ya, adalah misalnya pelayanan air bersih, lalu pelayanan jasa, yaitu jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, layanan pendidikan misalnya, fasilitas kesehatan, transportasi umum. Demikian pula dengan keamanan, ini merupakan pelayanan publik pendengar Pro 1 Samarinda yang memang harus bisa dirasakan dalam prinsip-prinsipnya tadi yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pun demikian pendengar Pro 1 Samarinda, pelayanan regulatif, pelayanan

yang berupa memberikan pelayanan penegakan hukum, kebijakan, dan masih banyak lagi. Itu menjadi beberapa contoh dari pelayanan publik Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nanti Anda bisa sampaikan kepada kami. Mungkin ada di antara jenis-jenis pelayanan publik yang hingga saat ini Anda rasakan masih terus ditingkatkan kualitasnya. Silakan bergabung di Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku ini nangis, rewel baik lho.
0: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
0: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
0: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
0: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh duh. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
0: Nah ya, mulut toh mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.
3: Kamu tega banget Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
4: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
3: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
4: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
5: Samarinda.
6: Pendengar, di edisi Halo RRI kali ini akan hadir nanti Ketua Komisi Ombudsman Indonesia yang akan menyimak ya layanan pelayanan laporan aduan keluhan publik untuk Anda yang nanti bergabung. Silahkan ya, tadi saya sudah sampaikan apa saja kategori dalam pelayanan publik yang hingga saat ini masih Anda rasakan perlu dioptimalkan pelayanannya, baik itu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan regulatif. Silakan Anda bergabung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti bersama Rizky Multianata, sampaikan kepada kami nanti baik itu melalui line telepon, line WhatsApp, lalu juga nanti akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan juga Anda bergabung di media sosial kami untuk menyampaikan ya layanan publik yang hingga saat ini masih dirasakan belum optimal pelayanannya atau juga belum dirasakan manfaatnya secara optimal.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Rung 1 RRI Samarinda.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 ya. Ini merupakan Halo RRI ketiga di pekan kali ini, karena Senin, Rabu, dan Jumat ini menjadi Halo RRI yang pamungkas ya di pekan kali ini. Tadi kita sudah menampung di hari Senin dan Rabu, bahkan Jumat ini kita sudah akan menampung bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Dan kami teruskan langsung oleh jajaran yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat yang menganukan aduannya dari Halo RRI. Dan bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Zulfiqar Ari, dan juga ada Bung Aidil dan Bung pagi hari ini Bung Ilham. Dan masyarakat istimewa kali ini kita di tengah kita ada Pak Ketua dari Komisi Ombudsman Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Mulyadin. Kita sapa via corong RRI terlebih dahulu. Pak Mulyadin sudah bersama kami. Assalamualaikum Pak Mulyadin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah
0: ya, walaupun
1: bisa silaturahim.
0: Alhamdulillah, walaupun di tengah WFA ya, di tengah instansi vertikal maupun di Pemda, namun beliau ini menyempatkan diri langsung hadir di studio RRI Radio Republik Indonesia Samarinda. Namun sebelum ke Pak Mulyadin terlebih nanti, mungkin dari itu fokus beliau di ombudsman terkait aduan-aduan masyarakat yang tentunya harus berkorelasi dengan birokrasi, dengan juga sesuai dengan SOP, dengan pengaduannya di masyarakat. Anda bisa terlebih dahulu aduan masyarakat di 0541736566 atau di 0541743495. Nantinya juga kita akan membacakan dan juga memperdengarkan ya dari aduan masyarakat yang sudah dijawab dari instansi Pemda maupun BUMN ya, yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Samarinda tentunya. Mungkin sudah ada yang bergabung ya, sebelum kita putarkan jawaban dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, dalam hal ini yang ada yang mempertanyakan turap yang di sekitaran di Samarinda yang rusak. Kita ke Bung Hanye terlebih dahulu dari Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi, Good Hambat.
2: Selamat pagi, selamat hambat, Amai Rizky.
0: Okay.
2: Turut berduka cita yang mendalam, Pak Sapur ya?
0: Ya, Pak Sapur Ahmad, mantan Sekda Kutim ya?
2: Iya.
0: Era Wang Faruk Ishak.
2: Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, keluarga diberikan kekuatan, ketabahan lah dalam menghadapi musibah.
0: Iya.
2: Itu beliau juga orang Kubar juga, orang damai, orang Longiram juga kan, itu sama-sama dari Kubar. Belum ada jawaban ya tentang permintaan saya kemarin tentang dialog dengan pihak otorita IKN.
0: Okay.
2: Terkait dengan informasi-informasi yang penolakan dari MK tentang undang-undang.
0: Okay.
2: IKN kan? Nah sementara katanya kan kemarin kan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Itu kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ternyata Jakarta masih jadi ibu kota. Kita-kita ini kan termasuk grup-grup pembela IKN itu, padahal kita ini kan tidak ada apa-apanya. Itu bukan influencer IKN, yang buzzer macam tidak ada. Cuman kita sebagai warga masyarakat ini mendukung dengan adanya IKN di daerah kita. Nah, kapan lagi kalau daerah kita ini bisa maju dan lebih, kita berharap juga nanti pemuda-pemuda pelajar-pelajar mahasiswa yang sekolah sekarang ini bisa bekerja di IKN, men.
0: Mengenai pertanyaan Pak Hanya tadi sudah kami teruskan pihak otorita, dalam hal ini Pak Troy ya. Kan kita akan siapkan waktunya lebih lanjut ya.
2: Ya, itu harapan kami. Terus yang kedua, bagaimana syarat saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat ini kepengen kalau bisa Kabupaten Kutai Barat ini bergabung dengan IKN. Kabupaten Kutai Barat ini bisa bergabung dengan IKN. Nah, kami tidak bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kalau boleh, nah sekarang kami juga mau tanya itu gimana syaratnya. Itu ngalih ikut Kalimantan Timur ini ributnya aja. Nah, pembangunannya kadada. Tetap aja menikmati jalan-jalan hancur, jalan-jalan rusak. Itu ini yang menjadi kesedihan kami. Jadi kalau bisa adakah narasumber-narasumber yang lebih paham lah bagaimana caranya? Mungkin ada kabupaten, mungkin Mahakam Ulu juga mau gabung gabung dengan IKN, kan nyaman ikut IKN itu pilihan Jakarta, tidak punya hutan, tidak punya segala tambang, tetapi dananya kan besar. Nah itu yang kita kepengen itu. Good Hambat, selamat bisukan, terima kasih.
0: Selamat bisukan, selamat pagi untuk Bung Hanya di kesempatan pagi ini yang sudah memberikan atensinya dengan di Halo RRI ya. Yang menginginkan masyarakat di Kutai Barat ya seyogianya ya memang mendukung IKN, yang nanti kita sudah menyiapkan ya bersama dengan jajaran IKN nanti juga hadir di RRI guna menjawab pertanyaan dari Bung Hanya tadi terkait bagaimana caranya. Nanti kita akan terus berkomunikasi dengan pihak otorita tentunya. Terima kasih untuk Bung Hanya. Sebelum kita ke Pak Mulyadin, nanti kita akan putarkan terlebih dahulu terkait tanggapan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan terkait pertanyaan Pak Budiman Arif di Sabtu ya, terkait kondisi turap yang membahayakan di wilayah Samarinda, khususnya di turap di Sungai Mahakam ya. Kita perdengarkan tanggapan dari Pak Suryanto selaku dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 yang membawahi turap ya yang saat ini dipertanyakan oleh Pak Budiman Arif di berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menanggapi keluhan yang masuk melalui Halo RRI Samarinda atas nama Pak Budiman Samarinda, keluhannya untuk turap-turap di Sungai Mahakam karena belum tuntas dibersihkan, ada turap yang longsor dan belum diperbaiki. Menanggapi hal tersebut, terkait penanganan banjir Kota Samarinda, BWS Kecamatan 4 pada tahun 2026 melakukan pemeliharaan rutin pembersihan di bendungan Lempake, perbaikan turap di segmen jembatan Muang Kelurahan Lempake, dan penanganan Sungai Karamumus di segmen Kelurahan Dadi Mulia. Terkait dengan longsor turap di Teluk Lerong, perbaikannya akan diusulkan pada tahun 2027. Dengan kondisi alokasi anggaran yang terbatas dan luasnya wilayah kerja BWS Kalimantan 4 yang meliputi beberapa kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur, sehingga penanganan harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan aspek keadilan antar daerah. Meskipun begitu, komitmen untuk meningkatkan kondisi turap sungai, meminimalisir risiko daya rusak air, tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas dan tingkat urgensi di lapangan. Demikian tanggapan dari BWS Kalimantan 4 Samarinda. Terima kasih.
0: Ya, itulah jawaban dari Balai Wilayah Sungai. Mohon maaf agak mungkin sedikit kecil karena beliau ini melakukannya via voice note ya. Nanti kita akan buat beritanya lagi para pendengar bagaimana statement dari Balai Wilayah Sungai Pak Saryanto dalam ini membawahi dari turap-turap yang cukup dipertanyakan ya dari masyarakat dalam ini Pak Budiman Arif. Tadi juga kami ingin membacakan juga laporan atau aduan dari masyarakat dari Pak Perumdam Cita Kencana ya. Untuk aduan WA Anda bisa langsung ya menghubungi call centernya 0811 55 35 36, atau bisa ke kantor cabang pelayanan terdekat terkait Perumdam Tirta Kencana ya, terkait Pak Novem Cendana yang soal tarif air mahal meski tidak digunakan terus-terusan karena kadang-kadang ditinggal rumahnya. Ini kaitannya mungkin ada abodemennya ya, itu juga menjadi include tarif air di kalau Anda Pak Novem mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Sebelum ke Pak Ridwan, kita ke Pak Mulyadin. Pak, tadi kan banyak dari masyarakat kami sudah menanggapi, mungkin secara birokrasinya kalau masyarakat ingin melakukan aduannya ke ombudsman seperti apa mekanismenya yang bisa di sounding di kesempatan pagi ini Pak Mulyadin?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di ombudsman itu ada yang dikenal dengan nama istilah tim verifikasi dan penerimaan laporan masyarakat. Okay. Jadi di tim ini setiap laporan masyarakat yang masuk akan dilakukan verifikasi secara mendalam.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama terkait dengan kejelasan laporan, identitas pelapor, misalnya KTP-nya, kemudian nama yang bersangkutan, apa namanya, nama lengkap, kemudian nomor yang bisa dihubungi sesuai dengan identitas yang ada di KTP, dan KTP-nya juga harus di apa namanya difotokopi, dilampirkan. Baru nanti dia menyampaikan kronologi. Jadi peristiwa terjadi di mana, kapan kejadiannya, tanggal, tahun, bulan, dan seterusnya. Dari kronologi singkat itu, kami di Ombudsman tidak semua laporan yang masuk itu ditindaklanjuti secara langsung, tapi pemenuhan syarat-syarat administratif, syarat-syarat yang apa namanya, yang pemenuhan syarat formil dan material itu menjadi hal yang paling penting. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, bagi kami di Ombudsman tidak bisa ditindaklanjuti, tidak masuk dalam tim pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah kronologi itu disampaikan, jadi yang bersangkutan itu harus melapor dulu ke instansi yang diadukan. Jadi misalnya dia melapor terkait dengan kerusakan jalan, infrastruktur misalnya, keluhan itu harus disampaikan dulu ke dinas terkait, misalnya dinas PUPR ya. Nah, keluhan itu setelah disampaikan dalam waktu yang patut, tidak ada tanggapan dari instansi terlapor, baru dia menyampaikan ke Ombudsman. Dan laporan itu tidak bisa langsung ditindaklanjuti juga. Ini laporannya ini sudah masuk dalam kewenangan Ombudsman atau tidak, ini tidak lebih dari 2 tahun misalnya kan. Kalau lebih dari 2 tahun juga tidak bisa ditindaklanjuti juga. Itu dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat formil dan material tersebut, maka Ombudsman melakukan apa namanya pendalaman, pengkajian, sekaligus nanti ada rapat pleno internal untuk dimasuk dalam tim pemeriksaan. Setelah masuk di tim pemeriksaan, baru kami di Ombudsman itu rapatkan lagi untuk menindaklanjuti apakah nanti ini akan di permintaan klarifikasi langsung ke instansi terlapor, atau nanti mengundang pihak terlapor untuk hadir di Ombudsman, atau juga bisa melalui surat klarifikasi kepada pelapor dalam waktu misalnya 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja itu dia nanti akan berikan tanggapan ke Ombudsman. Nah, kembali kepada syarat-syarat awal tadi, kalau pelapor belum memenuhi persyaratan tadi di awal itu, Ombudsman juga akan meminta pelapor untuk melengkapi dalam batas waktu kurang lebih 30 hari. Jadi syarat-syarat ini memang menjadi kewajiban bagi kami di Ombudsman untuk memastikan betul bahwa laporan ini sudah menjadi bagian dari kewenangan Ombudsman untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan maladministrasi di dalam sektor penyelenggaraan pelayanan publik misalnya begitu. Karena tidak semua laporan juga kami bisa tindak lanjuti, kami harus ada verifikasi yang lebih teliti ya. Saya kira itu persyaratan di Ombudsman.
0: Pak Mladen, di kesempatan pagi ini kita lebih banyak mendengarkan aduan masyarakat terlebih dahulu. Kita ke Paser, ada Bung Ridwan. Selamat pagi, isi kabar nih?
4: Alhamdulillah Bu En, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini saya dengarnya dari YouTube nih dapatkan.
0: Siap.
4: Kebetulan Bang Rizky sama Pak Mladen dari
0: Ombudsman, ketuanya langsung kita hadirkan beliau.
4: Wah, ini jadi ini tepat sekali yang saya tanyakan di pagi hari ini dengan mindset saya terkait dengan Dumas, Omas, aduan masyarakat dan opini masyarakat. Aduan itu kan ada tiga menurut saya ya. Karena RR ini memfasilitasi melalui online, berarti yang punya kewenangan siapa ini? Dari Ombudsman ini tadi. Aduan itu ada 7 hari, 14 hari, dan dieksekusi 21 hari. 7 tambah 4 kan 21 kan. Berarti tadi 40 hari aduan Dumas dan opini itu sampai melalui form, Google, dan lain sebagainya. Tapi aduan itu kan ada yang bersifat perdata dan pidana kalau terkait kriminal. Nah, itu kemana? Pertama, kalau kriminal, berarti kita LP-nya ke kantor polisi atau ke instansi Kalau misalnya selaku cyber berarti BSN. Kalau Kominfo berarti terkait IT Kominfo, kan? Nah, kan lembaga-lembaga itu kan sudah ada, Bang Rizky, Pak siapa?
0: Pak Mulyadin, Ketua Pak Ombudsman.
4: Kan ada, ada Ombudsman lagi sekarang. Lembaga-lembaga ini sudah banyak, sudah berfungsi semua gitu. Nah, terkait dengan itu, karena RRI ini memfasilitasi, sering sudah saya adukan nih, RRI sekarang saya nggak bisa dengar di sini. Nah, itu kan nggak ada instruksi berapa kali itu, apalagi di Samarinda gitu kan. Nah, tiga hal ini tadi terkait itu, berarti yang ingin saya tanyakan, ini saya kan melalui IT nih, teknologi. Tim-tim itu berjalan nggak, Om Rizky? RRI kan sudah, tidak mengkritiki RRI-nya, RRI-nya sudah memberikan fasilitas lewat telepon ini, lewat phone Google, lewat aduan. Nah, bahkan ini lewat YouTube nih. Saya buka RRI YouTube tuh, wih, banyak sekali rekaman-rekamannya itu. Apa saja yang ada itu sampai 5.000 berapa gitu. Bahkan subscribernya itu banyak sekali gitu, RRI-nya. Kebetulan tadi karena RRI digital saya coba di YouTube lah, ternyata Bang Rizky. Saya lanjut lagi. Bang Rizky ya, nah tiga hal ini tadi nanti jangan sampai itu yang terjadi tuh. Kalau kita dengar di YouTube, di TV itu kan ketika kita mengadu kita lagi diadukan, iya kan? Ya, mama saya sebutkan saja misalnya kayak di Rakyat Bersuara tuh, well, kan banyak tuh pengacara dengan pengacara, masyarakat dengan masyarakat mengadu lagi gitu. Nah jangan sampai seperti itu, padahal aduan itu yang
0: menjadi titik terang itu, ya.
4: Ya, menurut aduan tadi kan harus diverifikasi nih, yeah. 7 hari, 14 hari, dan 21 hari, itu kan dalam satu bulannya. Ini saya mengikuti di ponsel kita itu kan begitu kan, 7 hari, 14 hari dikatakan tadi dari Ombudsman, dan 21 hari. Itu kalau aduannya itu bisa kita matikan di situ kan, gitu kan. Mohon maaf, saya bukan terlalu ngerti juga tentang IT ini gitu kan. Nah, karena kita melalui IT, RRI sudah memfasilitasi. Yang mana jalurnya, jangan nanti kita IT ketika kita mengadukan nanti orang LP Dumasnya dan LP Perdatanya laporannya ke Perdata, walaupun nanti secara perdata akan tertulis lisan dan tulisan gitu kan. Yeah. Nah ini juga harus dijawab ini BSN, Kominfo, baik itu aduan-aduan masyarakat, Satpol PP, Kepolisian dan lain sebagainya gitu loh. Harus hadir juga. Makanya saya bilang sama Om Junaidi, ketika RRI membuka dari Senin, Rabu sampai Jumat itu, tim ini bekerja tidak gitu loh. Loh sampai sekarang RRI nggak saya bisa dengar, kecuali orang-orang yang menurut RRI. Nah, dan aduan-aduan yang lain, termasuk jalan dan lain sebagainya, dan fasilitas gitu. Nah, ini kemarin memang saya tidak sengaja masuk, tapi saya selalu mendengarkan itu. Nah, coba saya pengen, kalau yang lain kan berbicara kan ya mungkin tidak seperti di dalam drone. Memang saya seperti di dalam drone mungkin tidak terdengar gitu kan. Jadi artinya apa yang saya sampaikan itu ya mungkin tidak terdengar. Nah, tidak ditanggapi atau apa. Nah, sekali lagi, tiga ini ketika orang melaporkan secara offline kan tiga tuh, LP laporan langsung terkait perdata pidana misalnya. Kan bisa lagi, kedua lewat IT ini, ketiga ada di BSN cyber gitu.
0: Baik, terima kasih sudah kami tangkap ya Pak Ridwan terkait aduan teknologi tadi, pengaduan seperti apa, ini sudah didengarkan dari Pak Mulyadin kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita terlebih dahulu bacakan keluhan Pak Noven tadi, sudah kami teruskan ke Perumdam ya Pak Noven, dalam hal ini tarif dasar per apa Perumdam tidak kencana yang sedikit mahal, dan termasuk tadi aduan di HWRI juga kami bakal teruskan ke Ombudsman Kalimantan Timur. Pak Ridwan, terima kasih, kami haturkan ribu-ribu maaf. Di kesempatan ini kita akan beralih ke masyarakat lain ya, yang ingin juga menekan aduannya di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Pak, tadi masyarakat yang menginginkan mekanismenya tadi, karena tadi harus ada jeda waktunya, bahkan 7 bahkan 21 hari ya, dalam hal jawaban dari aduan-aduan masyarakat tersebut, bagaimana dari tanggapan Pak Mulyadin di kesempatan pagi hari ini, Pak?
1: Pertama, jadi begini, kalau kami di Ombudsman itu sepanjang laporan itu sudah memenuhi syarat formil dan material secara administratif sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada laporan masyarakat yang terabaikan kalau di Ombudsman. Sepanjang tahun 2025 kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100, secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada Ombudsman, melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat. Yang artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor. Nah, dari laporan itu jumlah itu hampir seluruhnya tidak ada laporan masyarakat yang kami abaikan. Bahkan di tahun 2025 kami menyelesaikan 213 laporan masyarakat yang kami selesaikan, padahal target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 itu 168 yang diberikan oleh Ombudsman Pusat. Namun kami di perwakilan Kaltim menyelesaikan lebih dari 213 laporan masyarakat. Artinya apa? Tingginya laporan masyarakat baik berdasarkan akses maupun laporan yang bisa kami teruskan ke instansi terlapor, itu di satu sisi menunjukkan kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan masyarakat tersebut. Yang kedua, di samping itu juga di Ombudsman ini kan karena laporan itu kan relatif bisa kami selesaikan dengan respon cepat. Jadi respon cepat Ombudsman itu kalau dalam situasi-situasi tertentu, dalam keadaan darurat misalnya seperti pasien di rumah sakit tidak mendapatkan pelayanan atau orang kebakaran atau apa, hanya dengan by phone, telepon ke Ombudsman atau dengan WA center Ombudsman itu, kami bisa segera langsung menindaklanjuti. Jadi proses administratif secara formal dan materi tadi bisa kami berproses di kemudian, tapi ditindaklanjuti karena ini dalam situasi yang darurat, membahayakan jiwa. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan respon cepat. Nah, respon cepat inilah yang kadang-kadang luar biasa juga mendapat apresiasi dari masyarakat, karena laporannya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, setiap laporan masyarakat kami tidak memungut biaya. Jadi karena gratis, ringan, dan cepat, sehingga publik menganggap melalui Ombudsman semua laporan bisa teratasi. Jadi dari laporan yang masuk kurang lebih 200-an itu, kami menyelesaikan mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari masyarakat yang menjadi korban langsung di berbagai sektor penyelenggaraan pelayanan publik di Kalimantan Timur ya. Bentuk apresiasinya itu bukan hanya dia datang menyampaikan ucapan terima kasih, tapi dalam berbagai bentuk. Ada yang menyampaikan melalui WA Center, menyampaikan ucapan terima kasih karena kasusnya terselesaikan oleh instansi terlapor dan seterusnya. Jadi kami di Ombudsman sangat membuka diri kalau ada keberatan-keberatan atau keluhan lanjutan dari masyarakat terkait dengan aduan di Ombudsman. Kami sangat membuka diri ya jika ada keberatan dari pelapor. Tapi nampaknya pelapor yang pernah melapor ke Ombudsman itu, keberatan itu jarang terjadi.
0: Terselesaikan.
1: Namun di beberapa laporan yang relatif memakan waktu yang lama, itu misalnya di instansi pertanahan. Dan beberapa yang mungkin kenapa pertanahan itu memakan waktu yang lama, karena memang tidak berbeda dengan penyelenggara layanan publik yang lain. Di pertanahan itu karena ada sengketa-sengketa lahan yang memang menyangkut kompleks masalahnya ya. Misalnya ada di atas lahan masyarakat yang sudah bekerja lama bekerja di situ, tapi ternyata di situ ada lahan yang sudah HGU milik perusahaan. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi juga di ombudsman yang diadukan, misalnya di tingkat yang paling bawah di masyarakat. Kepala desa, dan misalnya desa, kemudian camat, pemda, sampai juga di kantor pertanahan dan kepolisian. Semuanya mereka sudah mencoba, tapi di ombudsman bisa diselesaikan walaupun makan waktu yang relatif ini ya
0: lama,
1: lama. Tetapi tidak ada laporan yang masuk di ombudsman yang kami abaikan, dan itu terbukti menunjukkan bahwa apresiasi dari masyarakat yang menyampaikan ucapan terima kasih atas laporan-laporan yang diselesaikan di ombudsman itu luar biasa juga di kami. Tapi kalau masyarakat yang mungkin belum pernah bersentuhan berhubungan langsung dengan ombudsman, bagi kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ya, berani melapor, berani melapor, berkonsultasi di ombudsman melalui nomor WA Center juga boleh.
0: Bisa di sounding Pak sekarang?
1: WA Center misalnya di 0811 171 3737. Ini WA Center ombudsman. Jadi masyarakat berhak mengadukan melalui WA Center tersebut. Kami memang memberikan kemudahan kepada masyarakat agar keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik di seluruh Kalimantan Timur bisa kami dapatkan informasinya. Tetapi sekali lagi melalui WA Center itu nanti akan ada jawaban-jawaban untuk meminta kelengkapan berkas sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
0: Ya, tak senyap Pak Mulyadin dan juga dua penelpon kami, Pak Budiman Arif dan Pak Arman. Kita ke reporter kami terlebih dahulu karena reporter kami Niswar Kula saat ini berada di mungkin Balai Kota ya. Dalam hal ini peringatan Hari Kitnas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita coba
5: laporan terkini.
0: Ya, Niswar Kula, bagaimana situasi dari peringatan Hari Kitnas yang diselenggarakan Pemkot Samarinda? Silakan laporan Anda selengkapnya.
6: Ya, benar sekali Bung Rizky, saat ini masih dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Ini menjadi momentum penting untuk tentunya mengingat kembali ya semangat persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia, dan tentunya tanggal 20 Mei ini merujuk ya pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran nasional menuju Indonesia merdeka. Semangat kebangkitan inilah yang hingga kini terus dihidupkan melalui berbagai sektor pembangunan termasuk di dunia pendidikan. Dan di saat ini saya berada di lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Jalan Biola. Dan dalam kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang dirangkai dengan launching karya dan berbagai praktik baik pendidikan. Kegiatan ini mengusung tema dari Samarinda untuk Indonesia, bangkit, bergerak, berdampak dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan suasana kegiatan terlihat saat ini penuh semangat dan antusiasme. Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat pemerintah Kota Samarinda, mulai dari DPRD, Bunda Literasi, para kepala sekolah, guru, hingga pelajar. Dan kegiatan ini menjadi wadah berbagi gagasan dan inovasi pendidikan sekaligus momentum yang membangun optimisme dunia pendidikan di tengah tantangan perkembangan zaman dan digitalisasi pembelajaran. Dan dalam kegiatan ini pendengar juga dilakukan peluncuran 7 buku karya guru, siswa, dan kepala sekolah di Kota Samarinda. Dan peluncuran karya tersebut ini menjadi salah satu bentuk penguatan budaya literasi dan juga sekaligus ini mendorong dunia pendidikan ini untuk terus melahirkan karya dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Dan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi, yang mengatakan pihaknya siap menjadi bagian dari kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Samarinda. Menurutnya praktik-praktik baik pendidikan yang dilakukan di daerah harus mampu ya menjadi inspirasi bagi para guru dan tenaga pendidik. Dan selain itu, pendengar Ibnu Arabi ini juga menambahkan bahwa dunia pendidikan saat ini memiliki tantangan besar ya untuk mampu bersaing dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan program prioritas kementerian dan pemerintah pusat ini dalam meningkatkan ya dan memperluas akses pendidikan, memperkuat literasi juga meningkatkan kompetensi guru di seluruh daerah. Dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan sambutan dari Kesra Asisten 1 Sekretariat Kota Samarinda Bapak Eko, dan juga tadi telah berlangsung sambutan dari Bunda Literasi Kota Samarinda Haji Rinda Wahyuni Andi Harun, dan dia juga menegaskan ya dalam sambutannya bahwa mengapresiasi kepada para siswa dan siswi khususnya di SD Negeri 007 Samarinda yang telah mampu menulis dan menerbitkan karya dalam bentuk buku. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa budaya literasi dan semangat berkarya di kalangan pelajar ini sudah mulai tumbuh dan perlu terus didukung oleh seluruh pihak. Juga dan dalam kegiatan juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding atau MOU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bersama RRI Samarinda, dan kerjasama ini diharapkan menjadi langkah penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi. Ya, dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Niswar Kula melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niswar.
5: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih Niswar Kula atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Nantinya Anda bisa laporan selengkapnya bakal Anda dengarkan ya pada berita siang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kita beranjak lagi ke Halo RRI, para pendengar semua di kesempatan pagi hari ini. Sudah menunggu nih dua penelpon kami. Mohon maaf, kami aturkan maaf. Di kesempatan pagi ini sudah ada yang sudah standby ya, Bung Zulfikar. Ada Bung Budiman Arif nih, kesempatan pagi ini. Selamat pagi.
7: Baik, saudara. Semangat pagi, saudara-saudaraku. Semangat pagi. Semangat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan kita cintai, yang kita diberi berkah sangat luar biasa dari Allah. Semangat pagi, saudaraku yang bangga membangun Kalim, saudaraku yang membangun Kalimantan. Semoga Anda selalu dijamah dan disertai Allah membangun sesuatu keabadian untuk Kalimantan Timur ini. Sebagai untuk Bapak Narasumber, begini Pak, ada satu, kami dari Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur, saya Budiman Arif Pak. Saya mengharapkan dari Busman, mohon Bapak teruskan kepada Pak Prabowo, Presiden kita yang kita sayang. Pak Prabowo harus lebih gerget, lebih keras lagi Pak untuk menangani koruptor dan korupsi ini Pak. Yang saya minta, maksud saya Pak, dari Kedutaan Rakyat, segera Ombudsman meminta dengan suara Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur semuanya Pak, menyatakan segera menghadirkan namanya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor Pak. Ini saya minta, saya mau lihat dari Ombudsman, Kalpin. Bisa tidak? Itu undang-undangnya. Kalau tidak nanti diterbitkan, Pak Prabowo akan digugat orang, Pak. Karena kemarin itu kan 30 triliun itu, Pak, dirampas sama Pak Prabowo. Bagus. Bahkan sampai 40. Bagus itu, Pak. Jadi bekerja secara progresif, secara nyata, karena bukti untuk kedaulatan rakyat. Tetapi Pak Prabowo harus dibentengi dengan undang-undang, Pak, yang namanya perampasan aset. Ini suara dari Kedutaan Rakyat, Pak. Ombudsman, saya melihat, Pak, bagaimana waktu Ombudsman menangani masalah Sambu. Itu di pusat, Pak. Saya perhatikan. Ternyata finalisnya, Pak, kita tidak gampang, Pak. Negara kita negara hukum. Pancasila begitu luar biasa fondamennya, Pak. Begitu kukuhnya. Diambil dari lambangnya, dipoin dari makna-maknanya. Dengan tokoh-tokoh kita yang jenius itu katanya. Tidak gampang Pak dan negara-negara hukum. Nah jadi di sini yang perlu kita harus antisipasi. Ombudsman ini Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota. Tugasmu nanti akan lebih giri, lebih berat, lebih banyak. Jadi Ombudsman harus sudah bersiap sejak dini. Apapun kalau kebutuhan segera dibicarakan. Karena untuk konstitusi hukum tidak gampang. Kita lihat bapak-bapak kita di kepolisian itu sudah cukup capek seluruh Indonesia itu. Makanya masih aja saja bobol para koruptor itu. Sekarang jumlahnya para koruptor itu ada berapa? 1000 lebih. Apa itu? Ombudsman bisa membaca apakah itu bisa nanti negara kita makmur. Ingat Pak, apakah utang kita sudah selesai dengan negara luar? Ingat, mata uang kita suka jatuh. Selalu terombang-ambing dengan mata uang.
0: Baik. Terkait aduannya lebih apa ya? Poinnya Pak, mohon izin.
7: Poinnya saya minta Ombudsman lebih siap. Tolong Pak, buatkan undang-undang perampasan aset untuk Pak Prabowo. dari Pak Prabowo minta kepada Pak Prabowo. Jadi ombudsman, tunjukkan taringmu, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan profesionalismu, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan kualitasmu untuk kedaulatan negara dan bangsa Republik Indonesia kita sayang ini. Terima kasih, semangat pagi saudaraku.
0: Terima kasih, sudah kami catat Pak Budiman Arif di Jalan Pemuda Samarinda. Selanjutnya kita ke Lojanan nih, Tan Sejenak Pak Pemilihan. Kita dengarkan aspirasi masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Arman, selamat pagi Pak Arman.
8: Selamat pagi Bung Rizky.
0: Ya.
8: Selamat pagi. Pagi Pak Ombudsman.
0: Pak Mulyadin, ya.
8: Pak Mulyadin, Pak Ombudsman. Maaf ya Pak. Oke, yang saya ketahui Ombudsman ini dia berkolaborasi dengan KPK. Ombudsman menangani tentang hal-hal yang berperdata dan bernuansa maladministrasi. Seperti itu ya Pak.
1: Ya. Terkait dengan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8: Oke, okay. Pertanyaan saya ya agak banyak sih Pak. Ombudsman ini kan ada di Samarinda ya Pak. Yang saya ketahui data daripada karyawannya itu sedikit dan lingkup yang diawasi itu sangat luas. Nah itu, saya ingin bertanya ini Pak, limit data kerugian negara itu berapa sih Pak yang ditangani oleh ombudsman? Nah, agar supaya itu kan nanti akan dilimpahkan ke KPK tuh. Nah, jadi saya ingin bertanya limit data kerugian negaranya. Yang kedua, perlindungan pelapor, saksi dan informan itu seperti apa, Pak? Apakah
0: rahasianya ya dan iya, keselamatan dijaga ya?
8: Iya, karena lapor nanti kata Bung Ridwan nanti dia ya nanti yang ya itu sama aja adu-aduan kan, adu ayam namanya. Nah, kemudian teknis pelaporan itu seperti apa, Pak? Apakah hanya sekedar via telepon aja, atau lewat surat, lewat email, atau langsung datang Pak ke ombudsman? Yang terakhir itu, setelah dapat pelaporan itu Pak, berapa lama tindakan itu yang akan dilakukan ombudsman? Berapa hari kerja? Mungkin berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, atau secepat-cepatnya? Nah, demikian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat dan jelas dari tiga pertanyaan yang mungkin masukan dari masyarakat. Umumnya saja Pak, di apa jawab Pak Budiman Arif dan Pak Arman tadi Pak, mohon izin Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya barangkali tidak menjawab satu persatu ya, tapi mungkin saling melengkapi saja ya. Karena sebelumnya tadi saya sudah sampaikan juga di awal terkait dengan
0: aduan.
1: Tata cara melapor ke ombudsman. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saya tegaskan kembali syarat-syarat formil dan material ya, tadi sudah saya jelaskan. Tetapi kami di ombudsman ini memang memberikan kemudahan Pak kepada masyarakat untuk melapor. Jadi kami punya nomor WA center, bisa melalui Instagram ombudsman, bisa juga melalui Facebook melalui ombudsman. Tetapi yang lebih efektif kan bisa pakai WA center ombudsman itu. Saya ulangi lagi ya, WA senternya 0811 171 3737. Jadi Bapak bisa berkonsultasi terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan di ombudsman. Sepanjang laporan itu sudah memenuhi semua persyaratan yang ada sebagaimana yang dikeluhkan, maka kami di ombudsman itu memang diatur di dalam ketentuan ombudsman selama kalau kami melakukan klarifikasi itu biasanya kami memberikan kesempatan 14 hari kerja kepada instansi terlapor untuk memberikan jawaban. Setelah jawaban dari terlapor baru kami sampaikan kepada pelapor. Jadi tapi itu baru klarifikasi satu ya. Kalau klarifikasi lanjutan yang kedua, jikalau tidak ada tanggapan baru nanti kami keluarkan lagi surat klarifikasi kedua untuk 14 hari berikutnya. Tetapi di Kalimantan Timur ini kan relatif hubungan yang sinergis dengan pemerintah daerah. Baru kami klarifikasi sekali saja itu relatif cepat direspon sehingga kami bisa memberikan progres perkembangan penanganan laporan yang kami sampaikan kepada pelapor juga pelapor. Makanya kami di ombudsman setiap laporan masyarakat itu wajib kami meminta kelengkapan dokumen termasuk nomor kontak yang bisa dihubungi. tujuannya adalah agar kami bisa memberikan informasi perkembangan progres laporan yang sudah ditangani oleh ombudsman. Jadi baik itu melalui kontak handphone atau mungkin melalui email dan seterusnya.
0: Kerasian para pelapor, ya, Pak?
1: Terkait dengan perlindungan, kami di ombudsman itu memang sekali lagi memberikan kemudahan. Jadi pelapor boleh merahasiakan identitas, itu diatur di dalam ketentuan undang-undang ombudsman, ya. Jadi kalau pelapor itu misalnya mau merahasiakan identitas, boleh tulis melaporkan ke ombudsman, tetapi identitas dirahasiakan. Tetapi kewajiban kami tetap meminta kelengkapan dokumen tadi, misalnya syarat-syarat formil administratif itu misalnya KTP yang bersangkutan, kemudian apa fotokopinya, fotokopi identitas pelapor, ya, yang lengkap itu hanya sebagai dokumen internal ombudsman, tidak sampai kepada instansi terlapor. Kalau memang pelapor ini minta dirahasiakan, kami akan merahasiakan sampai kapanpun itu dirahasiakan. Kalau ombudsman sudah bilang merahasiakan, itu betul-betul merahasiakan karena itu sudah masuk menjadi rahasia negara, sehingga kami tidak akan sampaikan pada instansi terlapor. Kemudian yang kedua, pelapor juga bisa istilahnya kami tidak perlu dirahasiakan, misalnya mau terbuka saja, enggak apa-apa, bagi kami akan memberikan kemudahan seperti itu karena memang diatur di dalam ketentuan peraturan ombudsman itu.
0: Kayak limit kerugian.

0: unsur kerugian negara, kerugian pelayanan publik, kerugian masyarakat. Kalau dia tidak merasa dirugikan, mungkin dia tidak akan lapor ke ombudsman. Hanya saja persoalannya, kami dalam 1-2 tahun terakhir ini memang belum menghitung secara spesifik terkait dengan kerugian pelayanan publik itu. Misalnya saja begini,
1: kalau by data Pak, aduan yang masuk apa itu Pak?
0: Kalau rata-rata aduan yang masuk sepanjang
1: 2005
0: sebentar saya
1: ya, doa Pak.
0: Kalau saya sampaikan prosentase aduan yang masuk di ombudsman, saya ambil dari tahun 2021 sampai 2025. Itu pemerintah daerah itu termasuk aduan yang tertinggi.
1: Ke Pemdanya,
0: pemerintah daerah itu sekitar 943 laporan dalam rentang 5 tahun terakhir ya. Kemudian yang kedua, kepolisian. Pertanahan, kantor pertanahan. Kantor pertanahan, baru nanti lembaga pendidikan negeri dan kepolisian. Jadi frekuensi naik turun antara laporan kepolisian dan pertanahan ini kadang menempati urutan kedua, ketiga, jadi naik turun begitu perkembangan dari tahun ke tahun untuk ini. Tapi memang di pemerintah daerah ini kenapa begitu banyak? Karena memang seluruh stakeholder dinas teknis itu memang banyak sekali diadukan, baik di level dinas teknis di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Bahkan sekarang yang terbaru kalau bicara masuk misalnya pemerintahan desa dan kecamatan itu kan masuk pemerintah daerah juga, itu masuk kategori pemerintah daerah. Nah sekarang di Kalimantan Timur ini yang lagi naik-naiknya itu adalah laporan di tingkat pemerintahan desa. Misalnya sengketa lahan, pertanian antara masyarakat dengan tadi korporasi, perusahaan tambang dan seterusnya. Kemudian misalnya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu pada musim-musim penerimaan mahasiswa SPMB, siswa baru, itu kadang-kadang teman-teman kewalahan juga menerima laporan yang lebih dari puluhan dalam satu hari dan kadang sangat banyak gitu kan. Di berbagai ini mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan kalau di pertanahan saya kira pertanahan ini kan bukan layanan administratif ini yang bisa direspon cepat, tapi dia memang membutuhkan waktu yang relatif lama dalam prosesnya karena ini menyangkut mengecek lokasi sengketa dan seterusnya, melibatkan masalah yang kompleks sehingga tidak bisa direspon cepat. Beda halnya orang misalnya sakit tidak terlayani atau tadi misalnya di rumah sakit atau apa, misalnya dalam keadaan darurat orang lapor ke ombudsman, barangkali bisa direspon cepat dengan sistem ombudsman namanya RCO itu, respon cepat ombudsman. Tapi kalau laporan-laporan terkait dengan pertanahan dan lain-lain itu relatif kami akan menindaklanjuti melalui prosedur seperti klarifikasi atau mengundang instansi terlapor untuk hadir ke ombudsman. Itu yang kami lakukan selama ini.
1: Ya, terima kasih Pak Mulyadin kesempatan pagi hari ini. Kita masih undang para pendengar yang masih ada tersisa 10 menit ke depan di kesempatan pagi hari ini. Namun kita akan bacakan terkait tanggapan dari masyarakat ya, keberadaan pohon yang tinggi di Sungai Karangmumus yang khawatir membahayakan masyarakat. Dan itu sudah dijawab oleh DLH sendiri langsung oleh Pak Basuni selaku kepala bidang ya tata lingkungan dan pertamanan DLH Kota Samarinda. Pak Basuni bahasanya mengatakan sudah mendapatkan informasinya yang akan juga menjadwalkan ya cek di lapangan guna memastikan tindak lanjut dari pohon ketapan yang saat tinggi di dekat jembatan 1 di Sungai Karangmumus karena dikhawatirkan tumbang saat cuaca ekstrim ini, untuk jawaban oleh Bu Ria Fauzi di Samarinda. Ya, ini sudah kami sampaikan dan juga direspon langsung oleh kabidnya Pak Basuni ya selaku kepala bidang dari tata lingkungan dan pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Terima kasih Pak Pak Basuni dan juga Bu Ria atas atensinya di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan kami juga ingin bacakan juga jawaban tadi. Sudah kami jawaban dari WWS tentunya. Mungkin ada siaran sindikasi ya, cuman pagi ini tidak ada ya dari kawan-kawan dari Mau.

mungkin tidak ada masuk ya di kesempatan pagi ini Bung Aidil. Dan masih ada tersisa 10 menit lagi di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang ingin sumbang masukan saran. Namun kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
8: Ya, masih di Halo RRI di edisi Jumat 22 Mei 2006 masih bersama dengan saya Simon Nata, Bung Zulfikar dan juga Bung Aidil. Masih bersama dengan Ketua Komisi Ombudsman Indonesia Kalimantan Timur langsung dengan Kepala Perwakilannya Pak Mulyadin. Pak Mulyadin, tadi sempat kita di off air bahwasanya ada 13 jajaran Bapak dalam asisten respon cepat kan. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana respon cepatnya dan juga bagaimana kinerja di tahun 2020 ini terkait tupoksinya di Ombudsman di tahun ini? Silakan, Pak.
9: Terima kasih. Memang kami di Ombudsman ini ada kurang lebih 20-an orang ya, yang pegawai Ombudsman. Ada yang ASN, ada tenaga pendukung, tapi ada juga yang asisten. Nah, untuk merespon cepat terhadap berbagai aduan masyarakat, respon cepat itu ada kategorinya, Pak. Pertama, mengancam jiwa, kemudian situasinya amat darurat, kemudian ada lagi. Jadi kami di Ombudsman itu kalau memang betul situasinya amat darurat, misalnya ada infrastruktur jalan yang sudah memakan korban, rusak, tabrakan segala macam misalnya, atau tadi di rumah sakit yang mengancam jiwa, kalau ini tidak di orang mau hamil melahirkan misalnya, ditunda-tunda dalam hal-hal tertentu, cukup dengan WA Center Ombudsman itu, Ombudsman akan melakukan respon cepat, menindaklanjuti laporan itu melalui prosedur-prosedur administratif tadi akan bisa menyusul gitu maksudnya. Bisa, yang penting ini selamatkan dulu jiwa yang mau melahirkan misalnya di rumah sakit, tapi proses di rumah sakit terlalu administratif barangkali lama, maka dia lapor ke Ombudsman. Ombudsman bisa berkomunikasi atau nanti mendatangi pihak rumah sakit. Yang jelas tuh KTP harus dikirim dulu ke ininya, lokasinya di mana gitu misalnya, lokasi di mana, kan WA Center tinggal di foto ini, identitas pelapor, nomor yang bisa dihubungi dan seterusnya, untuk memastikan bahwa ini memang betul pelapor atau keluarga yang memang jadi kuasa yang dikuasakan dari pihak korban.
8: Sehingga kecelakaan enggak bisa, Pak, ya?
9: Kalau kecelakaan ini kan bagian dari laka lantas. Okay. Tetapi itu juga kalau disampaikan ke Ombudsman terkait dengan layanan laka lantas, saya kira kita bisa merespon dengan cepat dengan sumber daya kita, asisten kurang lebih 13 orang
8: tadi.
9: dan asisten kami di Kalimantan ini ada sebagian di Balikpapan, ada juga sebagian di Samarinda. Balikpapan itu untuk menjangkau wilayah-wilayah terdekat di seputar IKN, seperti PPU, Pasir, dan sebagian juga Kukar. Nah, di Samarinda ini kan bagian ininya, Kukar sebelahnya sampai ke Kutai Timur dan Bontang dan seterusnya. Jadi kami bagi dua wilayah itu. Kenapa di ini? Untuk mendekatkan, mempercepat pelayanan di sekitar situ. Jadi kalau kami di Samarinda ada aduan di rumah sakit misalnya di Balikpapan, nah kami punya kawan-kawan di Balikpapan untuk merespon cepat. Atau sebaliknya kejadian di Samarinda, kami di Samarinda. Sehingga untuk efektivitas pengawasan dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat.
8: Oke. Pak Munyadin, mungkin tidak terasa di ujung acara kita, mungkin masukannya juga untuk Halo RRI seperti apa kedepannya, Pak? Karena kan aduannya bermacam-macam sekali dari masyarakat. Ya. Ya, dari perspektif Pak Munyadin seperti apa untuk masukannya di Halo RRI?
9: Sekarang kita sudah memulai kerjasama dengan RRI di pusat, MOU ya. Dan di perwakilan di Kalimantan Timur kita menindaklanjuti dengan perjanjian PKS ya. Nah, mudah-mudahan PKS ini tidak hanya sekedar perjanjian di atas meja atau kertas, tetapi yang lebih penting adalah implementasi. Kerjasama yang kontributif, memberikan edukasi, memberikan informasi yang mendidik masyarakat dalam berbagai hal. Kalau kami misalnya ada hasil temuan-temuan ombudsman, barangkali melalui RRI kami sangat berkepentingan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Timur ini. Jadi sinergi dan kolaborasi ini menurut saya kita sudah memulai, dan permulaan yang baik ini akan terus kita tingkatkan, akan kita rawat jaringan hubungan ini agar terus berkelanjutan. Kerja-kerja sama yang berkelanjutan ini yang penting semata-mata untuk itu tadi,
8: publik memberikan
9: untuk masyarakat, kepentingan publik di Kalimantan Timur. Itu yang saya harapkan kerjasama dengan dengan RRI ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa pelayanan yang cepat, responsif, dan bebas dari praktek maladministrasi ini sebenarnya adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu kita perlu terus berkolaborasi, bekerja sama di dalam pengawasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Timur ini, di daerah Bumi Etam ya, daerah yang kita cinta ini. Saya kira itu.
8: Baik, terima kasih Pak Kapor selaku Kepala Perwakilan dari Komisi Ombudsman Indonesia Kalimantan Timur. Dari tadi masyarakat juga didengarkan langsung lah oleh Pak Kapor di kesempatan pagi hari ini. Dan dari aduan masyarakat tersebut nanti kita akan bakal teruskan secara terus juga untuk Ombudsman, dan harapannya di soal hal ini juga apa-apa yang tadi sudah dimasukkan masyarakat kita akan tampung, nantinya akan kita jawab di hari Senin kedepannya. Terima kasih, kami haturkan Pak Munyadin, sehat selalu Pak dan jajaran Ombudsman Kalimantan Timur. Dan para pendengar sekalian, dari luar biasa tadi ada 6 ya, sekitar 6 penelpon di sonar pagi hari ini, bahkan juga ada yang dari WA langsung. Kami haturkan terima kasih dan berjumpa lagi pada Halo RRI nanti Senin dan Rabu ke depan dengan topik yang berbeda dari aduan masyarakat. Kami yang bertugas Rizky Multianata, Bung Julfikal Ari, dan juga Bung Aidil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun resmi Instagram Kementerian Keuangan, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Rio Mitasari di kebersamaan hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama Anda untuk menemani sajian siang ya di Samarinda siang ini. Dan tadi juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk program Halo RRI dan juga tentunya yang memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Kami lanjutkan kebersamaan siang hari ini dengan Samarinda siang terkait dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Pendengar, yang diperingati tanggal 22 Mei ini, istilah keanekaragaman hayati ini untuk informasi Anda itu digunakan untuk menyebut berbagai bentuk kekayaan alam. Apalagi kita ini di Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Banyak keanekaragaman hayati ini yang punya peran dan fungsi yang beragam, bahkan beberapanya juga dilindungi oleh pemerintah karena punya peran yang sangat-sangat penting. Hari ini kami akan hadirkan informasi pendengar seputar contoh keragaman dan keanekaragaman hayati di Indonesia yang tentunya juga mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya untuk Anda yang saat ini memonitor kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di radio konvensional.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Keanekaragaman hayati di Indonesia ya, salah satunya itu ada hutan hujan tropis, pendengar, yang bisa dibilang jenis hutan yang punya curah hujan yang sangat tinggi. Sehingga jenis hutan ini cenderung lembap dengan pepohonan yang besar dan tinggi, dan jenis tanaman di hutan ini juga tergolong heterogen ya. Di Indonesia sendiri jenis hutan ini banyak ditemukan di area Kalimantan, Sumatera dan juga Papua. Lalu ada juga hutan musim yang merupakan jenis hutan yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau, dan pada musim hujan hutan pun juga akan kembali tumbuh dengan lebat. Jenis hutan ini punya curah hujan yang rendah dan cenderung berukuran tidak terlalu luas, dan hutan musim ini juga banyak ditemukan di wilayah Indonesia terutama di Pulau Jawa.

0: siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih di Samarinda Siang dengan beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Berikutnya ada sabana, ini adalah padang rumput yang berisi rerumputan serta beberapa jenis pohon pendek. Dan jenis tumbuhan di sabana ini tidak terlalu besar atau lebat karena memang tingkat curah hujannya yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Tapi saat musim hujan atau kemarau, sabana ini akan terlihat sangat berbeda pendengar. Dan beberapa wilayah sabana ini bisa ditemukan di Gayo Aceh dan juga Madura. Kemudian keanekaragaman hayati, ini ada juga yang disebut wilayah oriental yang terdiri dari berbagai jenis fauna, seperti fauna yang berada di wilayah oriental yang terdiri dari daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis fauna atau hewan di wilayah ini punya ciri yang hampir sama dengan hewan-hewan di kawasan Asia. Beberapa jenis hewan di kawasan ini itu seperti gajah, harimau, badak Sumatera, beruang madu, orang utan, kukang, dan masih banyak lagi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
1: Pak, tolong dong ambilkan seroknya.
2: Ah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
2: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
2: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
3: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat.

Jakarta dari Ungu. Pendengar yang temani di Samarinda Siang, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Contoh keanekaragaman hayati di Indonesia ya, yang tentunya terdiri dari hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan wilayah oriental tadi yang sudah kami sebutkan. Kemudian ada wilayah Australia, pendengar. Jadi wilayah Australia ini disebut seperti itu karena daerah faunanya itu punya ciri yang hampir sama dengan wilayah Australia, yang terdiri dari wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Di wilayah tersebut ada beberapa hewan khas seperti hewan berkantong atau beragam jenis burung dengan bulu berwarna-warni yang memang juga bisa ditemukan di wilayah Australia. Contoh hewannya itu ada walabi, kuskus, opossum, cendrawasih, kasuari, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah wilayah peralihan, pendengar, yang terdiri dari sebagian wilayah Sulawesi dan Kepulauan Aru. Jenis hewan di wilayah ini punya ciri yang berbeda dari dua wilayah fauna sebelumnya, karena sebagian besar hewannya di tempat ini itu adalah jenis hewan endemik dan dilindungi. Contoh hewannya adalah komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan masih banyak lagi. Itulah pendengar beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia ya, dan penjelasan biologisnya yang juga semoga bisa menambah wawasan kita terkait dengan keanekaragaman hayati yang menjadi istilah untuk menyebut keberagaman sumber daya alamnya.

0: manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu luas tambah tanam padi di seluruh kabupaten dan kota guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan mengatakan, optimalisasi lahan produktif dan perluasan area tanam dilakukan melalui sinergi lintas sektor sebagai langkah meningkatkan produksi tanaman pangan daerah. Berdasarkan data terbaru, luas baku lahan sawah di Kaltim tercatat mencapai 46.640 hektar dengan 29.744 hektar diantaranya merupakan lahan produktif yang terus dimaksimalkan oleh kelompok tani. Pemerintah daerah juga memprioritaskan penanganan 11.038 hektar lahan non-produktif agar kembali difungsikan sebagai areal pertanian aktif, sekaligus memperketat pengawasan terhadap 5.717 hektar lahan yang telah mengalami alih fungsi. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang terbesar lahan sawah produktif di Kaltim, disusul Penajam Pasir Utara dan juga Pasir. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama

masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia saat ini mengudara untuk program yang hari ini membahas seputar demokrasi Pancasila, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tentunya juga wajah demokrasi Indonesia juga memasuki babak baru, yaitu era digital. Media sosial, platform daring, dan jaringan komunikasi global ini juga akhirnya membuka ruang partisipasi yang begitu luas untuk masyarakat, generasi muda terutama untuk terlibat dalam kehidupan politik dan juga berkebangsaan. Tapi di balik peluang ini, dunia digital sendiri ternyata juga punya sisi gelapnya dengan penyebaran disinformasi, hoax ya, kemudian juga meningkatnya perundungan cyber. Ini pastinya jadi tantangan serius yang perlahan-lahan akan menggerus nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman etika dan moral dalam berdemokrasi. Hari ini kita akan membahas mendengar bagaimana demokrasi Pancasila terutama di era digital ya, yang harus bersinggungan dengan ruang cyber, bagaimana juga generasi muda kita ini bisa berperan menjaga etika dan persatuannya, selengkapnya di Kita Indonesia.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Wow. Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, data Kementerian Komunikasi dan Informatika itu tahun 2024 ya, mencatat lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda. Artinya masa depan demokrasi digital Indonesia sepenuhnya memang berada di tangan mereka, sejauh mana nilai-nilai Pancasilanya dapat tertanam dalam setiap aktivitas daring. Salah satu ancaman terbesar di era digital ini adalah banjir informasi palsu. Bahkan sejak 2018 hingga 2023, Komdigi sudah menemukan lebih dari 11.600 konten hoax yang tersebar di berbagai platform, terutama terkait isu politik dan sosial. Itulah kenapa disinformasi dan hoax ini menjadi tantangan demokrasi Pancasila di dunia digital. Gelombang disinformasi ini bukan hanya menyesatkan publik, tapi juga tentunya mengikis semangat musyawarah yang menuntut kejujuran dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi yang sangat penting, di mana masyarakat Indonesia diharapkan mampu memilah sumber informasi, memverifikasi kebenaran, dan juga memahami konteks sebelum akhirnya membagikannya kembali.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di segmen kita Indonesia Pendengar dengan tantangan demokrasi Pancasila di dunia digital. Setelah ancaman terbesar pertama itu adalah disinformasi dan hoax, yang berikutnya ini adalah polarisasi sosial dan ruang gema digital. Karena media sosial kita itu seringkali menciptakan ruang gema atau istilahnya echo chamber, tempat seseorang hanya berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dan menurut keyakinannya sendiri. Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa polarisasi di ruang digital ini menjadi meningkat pesat menjelang tahun-tahun politik terutama, dan akibatnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia menghadapi ancaman serius. Perbedaan pendapat seringkali dipelintir dan menjadi permusuhan, dan untuk mengatasinya generasi muda juga perlu menumbuhkan etika berdialog digital yang menghormati perbedaan dan juga menghindari ujaran kebencian serta aktif berpartisipasi dalam forum lintas komunitas yang menumbuhkan rasa kebangsaan. Dan dalam konteks ini literasi digital menjadi sangat penting ya, karena ada kampanye nasional juga yaitu Saring Sebelum Sharing yang diusung Gerakan Nasional Literasi Digital yang menjadi contoh nyata penerapan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

Masih bersama Anda di sajian program Kita Indonesia, pendengar ya, yang membahas seputar demokrasi Pancasila di era digital. Perundungan cyber ini menjadi tantangan nyata terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan survei UNICEF, terhadap 2.777 anak muda Indonesia yang berusia 14 hingga 24 tahun, sekitar 45%-nya pernah mengalami bentuk perundungan di dunia maya. Tindakan seperti penghinaan, doxing, dan ujaran kebencian itu bukan cuma pelanggaran etika, tetapi juga penyerangan terhadap martabat manusia. Karena itu penting untuk membangun empati digital, karena kesadaran bahwa di balik setiap akun itu ada manusia yang pantas dihormati, ini harus dibangun ya bagi setiap generasi muda. Lalu bagaimana peluang demokrasi Pancasila ini di era digital, pendengar? Dengan adanya digitalisasi, dilansir dari indonesiana.id, ini jadi ruang baru terutama untuk generasi muda untuk bisa bersuara dan berpartisipasi terutama dalam politik. Aspirasinya bisa disampaikan lewat petisi daring, ada forum digital, sampai juga kampanye media sosial. Dan data dari KPU juga menunjukkan mayoritas pemilih muda itu menggunakan media sosialnya sebagai sumber utama informasi politik. Dan fenomena ini juga sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, di mana rakyat berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan secara bijak.

0: toleransi dan kebinekaan dalam format yang segar dan kreatif. Langkah ini tentunya menjadi jembatan bagi generasi muda untuk bisa berkembang dan memperhitungkan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini dianggap berjarak. Karena Pancasila kini bukan hanya diajarkan di dalam ruang kelas, tetapi juga dihidupkan dalam gaya hidup digital yang inklusif dan juga dinamis. Tuntas untuk sajian kita Indonesia, pendengar, kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, untuk umat muslim siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Kota Samarinda.
1: Kita Indonesia.

Petenis Indonesia Aldila Setiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 1976. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: mencegah kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dini Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situasi rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn Ralf Ketemann menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Dia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 dari April hingga

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show. Penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Sepak Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting bola yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta

0: membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk siaran dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kini tiba saatnya kita akan ikuti siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Kota Samarinda bersama rekan Dedi Purnama.
1: Terima kasih Ria Mitasari di studio. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, kami siapkan secara langsung pelaksanaan khutbah sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Samarinda, di mana yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib pada hari ini 22 Mei 2026 adalah Al-Ustadz Rahmatullah, dan muazin ada Ustadz Muhammad Saman. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Samarinda.

معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله dalam agama Islam ada ibadah yang bersifat badaniyah, yaitu ibadah yang menitikberatkan pada kekuatan fisik seperti salat dan puasa. Ada pula ibadah yang bersifat qalbiyah, yaitu ibadah yang pengamalannya dilakukan oleh hati kita seperti zikir dan tafakkur. Dan ada pula ibadah yang bersifat maliyah, yang di mana harta menjadi faktor dominan bagi kemungkinan terlaksananya ibadah tersebut, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan ibadah yang merupakan gabungan ketiga ibadah tersebut di atas adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan titik kulminasi di mana ibadah badaniyah, qalbiyah dan maliyah terkumpul jadi satu di dalam ibadah haji. Badan pun melaksanakan, hati sangat berperan dan harta pun ikut menentukan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan jika salah satunya tidak menyempurnakan, ibadah haji tidak akan dapat terlaksana. Dan itulah salah satu keistimewaan ibadah haji dibanding dengan ibadah-ibadah lain-lainnya. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu, ibadah haji juga merupakan ibadah yang terkait dengan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, jika sudah tiba waktunya, dapat dilaksanakan di mana saja. Seperti halnya zakat, jika sudah sampai mesnya, maka bisa dikeluarkan di rumah atau di tempat-tempat lain-lainnya. Akan tetapi ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di tempat dan waktu yang sudah ditentukan agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah ayat 197 yang berbunyi, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidal fil-hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan atau dimaklumkan. Maka barang siapa yang menyempatkan niatnya pada bulan-bulan untuk menghaji, maka janganlah ia berbuat profas dan jidal selama mengerjakan haji. Oleh sebab itu, setiap perkataan dan perbuatan harus dijaga dan dikontrol, sebagaimana firman Allah tersebut di atas. Pengertian rafas mengatakan perkaraan atau perbuatan terjiji yang keluar dari norma-norma agama Islam. Dan pengertian jidal adalah berbahan-bahan dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, bagi kita yang ingin dan sedang menunaikan ibadah haji tersebut haruslah memiliki sifat sabar, karena ibadah haji adalah merupakan ibadah yang sangat berat. Maka beruntunglah orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang sebaiknya dan suci
mampu melaksanakan pada akhir yang sah-sah dan benar sesuai dengan anjuran agama, serta mampu memetik hikmah ibadah haji ke dalam diri dan kehidupan sehari-hari, sehingga mendapat posisi dan predikat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak matikan kita, terkecuali kita bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil kalam. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Hakim.

Sosok.

فجأة.

سمع الله.

الله.

0: Kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, rekan Ferdi, Alfi dan Surya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Ria Metasari.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian telah kita ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Hudri Kota Samarinda. Kembali ke sajian program Pro 1 RRI Samarinda.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah kota Balikpapan akan memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV hingga ke kawasan pemukiman dan gang-gang warga sebagai upaya mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan termasuk pembegalan. Wali kota Balikpapan Rahmat Masud mengatakan, pemasangan CCTV dilakukan bertahap dengan prioritas pada titik-titik yang dinilai sepi dan rawan tindak kejahatan. Menurutnya keberadaan CCTV dapat membantu aparat kepolisian dalam proses pelacakan serta pengumpulan bukti. Jika terjadi

0: kriminal. Rahmat menegaskan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan, namun meminta masyarakat tidak menggeneralisasi kondisi keamanan kota. Ia juga menghimbau warga lebih berhati-hati saat beraktivitas malam hari dan menghindari bepergian sendirian apabila tidak mendesak. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Samarinda siang Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pendengar, terutama di aplikasi RRI Digital dan juga radio konvensional. Dan bahkan juga ada beberapa daerah ini yang saat ini memonitor dalam kondisi hujan ya. Karena terpantau dari M. Yamin, saat ini cuaca sedang mendung. Kabarnya juga beberapa daerah di wilayah Samarinda sudah diguyur hujan deras dan baru saja dikeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bisa disertai kilat petir dan angin kencang. Saat ini pendengar, untuk wilayah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam, Paser Utara, Mahakam Ulu, dan juga bisa meluas ke wilayah Bontang ya. Dan kondisinya diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan berlangsung hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang punya agenda di jelang akhir pekan ini, mungkin bisa berhati-hati dan juga waspada, persiapkan segala sesuatunya sebelum nantinya beraktivitas di luar ruangan. Untuk yang saat ini juga masih setia memonitor siaran RRI, kami akan update informasi-informasi lainnya di Samarinda siang.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terupdate informasi dari BPOM yang menemukan 22 merek obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Bahkan beberapa produk mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek menggunakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya, di mana kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek ini merupakan produk pegel linu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya, yang meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolone, kafein, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Ada juga satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi, kemudian dua produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, mikonazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mendapat apresiasi dari kerajaan setempat karena pelayanan petugas kepada jemaah haji Indonesia. Dilansir RRI, Wakil Menteri Haji Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan apresiasi ini disampaikan banyak pihak, salah satunya berasal dari pihak kerajaan Arab Saudi. Dahnil menilai petugas haji Indonesia menunjukkan kerja responsif selama melayani jemaah, dan respon ini terlihat saat petugas menangani keluhan dan kebutuhan bantuan jemaah. Ia menyebut dirinya bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan menerima undangan khusus, di mana undangan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi resmi. Menurutnya, kinerja petugas Indonesia sudah menjadi percontohan bagi negara lain, dan ini tentunya menjadi nilai positif bagi pelayanan haji Indonesia.

0: ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Samarinda siang tuntas ya, menutup kebersamaan di edisi hari Jumat ini. Saya Rio Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan Fadel. Anda juga masih bisa mendengarkan siaran kami tentunya di aplikasi RRI Digital ataupun juga secara konvensional di Pro 1 RRI Samarinda. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 22 Mei 2026.
2: Ya, saya dukung hak angket cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada tiga. Satu adalah legislasi, dua adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan.
3: Menyampaikan dukungan terhadap program prioritas kementerian, dan pemerintah Samarinda juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan, transformasi digital pendidikan, penguatan karakter dan budaya lokal.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud sepakat menyetujui pengajuan hak angket DPRD Kaltim saat menemui massa demo 215 kemarin. Namun tidak dapat menginstruksikan fraksi Golkar untuk ikut menyentuh hak angket tersebut. Kita simak laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengaku setuju terhadap pengajuan hak angket DPRD Kalimantan Timur saat menemui massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dalam aksi demo 215 di kantor Gubernur Samarinda pada Kamis kemarin. Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erli Sopiansyah, menyampaikan dua tuntutan di hadapan Rudi. Pertama, massa meminta Rudi mengundurkan diri dari jabatan gubernur atau menginstruksikan fraksinya untuk mendukung hak angket.
5: Dan kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri.

0: jabatannya Gubernur Kalimantan Timur. Kedua, sebagai Ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta untuk menginstruksikan fraksi Golkar untuk mendukung hak angket.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Rudi mengatakan dirinya mendukung hak angket sebagai bagian dari hak pengawasan DPRD. Namun, ia menegaskan tidak bisa menandatangani berita acara yang meminta dirinya mengarahkan fraksi Golkar untuk ikut menyetujui hak angket. Sebab menurut Rudi, proses menuju hak angket juga memiliki tahapan sesuai aturan ketatanegaraan.
0: Ya, saya dukung hak angket cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada tiga. Satu adalah legislasi, dua adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Satu, menyatakan pendapat. Dua, interpelasi. Ketiga, baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas, langsung berdetak jantung.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan tuntutan massa telah diterima dan didengar langsung oleh pemerintah provinsi. Namun, Sekda menyebut penandatanganan berita acara tetap memerlukan kajian yang tidak bisa diputuskan saat itu juga.
2: Tapi ini sebuah tuntutan, kita hormati tuntutan Bapak Ibu disampaikan di dalam forum, didengar langsung oleh Bapak Gubernur. Demikian ya Bapak Ibu, tapi kalau akan menyampaikan silakan, tetapi untuk menandatangani tentu tidak serta-merta di dalam forum ini.
1: Dialog pun berakhir tanpa ada penandatanganan berita acara yang membuat massa merasa kecewa karena tidak mendapat kepastian. Akhirnya demo pun berlanjut hingga sekitar pukul 6 sore dan berakhir kondusif. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
3: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kalimantan Timur melakukan pengamanan aset daerah di kawasan lapangan bola di Jalan Pramuka. Penataan dilakukan secara kondusif setelah para pedagang kaki lima memilih meninggalkan area secara mandiri. Berikut laporannya.
4: Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Slamet Sugeng di Samarinda mengatakan kegiatan pengamanan aset dilakukan sebagai tindak lanjut penataan kawasan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di area lapangan bola di Jalan Pramuka yang sebelumnya pemerintah provinsi telah menyampaikan surat peringatan pertama kepada para pedagang kaki lima yang memanfaatkan lokasi tersebut. Menurut Slamet Sugeng, para pedagang menunjukkan sikap kooperatif dengan membongkar dan merapikan lapak dagangan mereka sebelum surat peringatan kedua diterbitkan. Kondisi itu membuat proses pengamanan aset berjalan lancar tanpa harus dilakukan tindakan penertiban lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Kalimantan Timur juga berdialog bersama tokoh masyarakat setempat terkait pengelolaan kawasan lapangan bola Pramuka ke depan. Pemerintah daerah berharap area tersebut dapat dikelola lebih profesional agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.
5: Alhamdulillah, pengamanan lapangan sepak bola di Jalan Pramuka setelah seminggu yang lalu kita berikan surat peringatan pertama dan ini waktunya untuk menyampaikan surat peringatan yang kedua. Ternyata alhamdulillah pedagang kaki lima sudah pada merapikan lapak dagangannya sehingga alhamdulillah tidak perlu melakukan kegiatan yang lebih. Dan tadi sempat kita berbincang dengan tokoh masyarakat yang ada di Jalan Pramuka ini yang mengelola sepak bola, lapangan sepak bola. Beliau juga berharap agar lapangan ini dikelola secara profesional nantinya ke depan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dapat menghasilkan PHD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengamanannya sudah selesai, tinggal ke depan perencanaannya perlu kita diskusikan dengan tubuh lebih lanjut.
4: Subdit Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Timur Sugeng menambahkan, rencana pemanfaatan kawasan lapangan Jalan Pramuka akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, optimal, dan berkelanjutan. RRI Rizky Multinata melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 melalui launching karya buku dan berbagi praktek baik pendidikan di Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
6: Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk memperkuat budaya literasi dan inovasi pendidikan. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 4 di Disdikbud Samarinda itu menghadirkan kepala sekolah, guru, siswa hingga pemangku kebijakan pendidikan mengusung tema dari Samarinda untuk Indonesia. Bangkit bergerak berdampak dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kegiatan tersebut dirangkai dengan launching karya buku hasil kreativitas guru, kepala sekolah, dan siswa. Salah satu yang menjadi perhatian yakni karya dari SDN 007 Samarinda Ulu yang berhasil menerbitkan buku hasil tulisan siswa dan tenaga pendidik. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi momentum membangun semangat perubahan melalui pendidikan. Menurutnya, Samarinda siap menjadi bagian dalam kemajuan pendidikan nasional melalui praktik-praktik baik yang lahir dari daerah.
7: Menyampaikan dukungan terhadap program prioritas kementerian. Dan pemerintah Kota Samarinda juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan, transformasi digital pendidikan, penguatan karakter dan budaya lokal, serta peningkatan kompetensi guru. Ini adalah bukan hanya seremoni saja, tapi adalah bukti kreativitas, inovasi, dan semangat untuk berubah.
6: Ibnu Arabi menegaskan pemerintah Kota Samarinda juga terus mendukung program prioritas pendidikan melalui penguatan literasi dan numerasi, transformasi digital pendidikan, penguatan karakter, serta peningkatan kompetensi guru. Ia menilai pendidikan bermutu harus dapat dirasakan seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Samarinda Ismail Latisi mengapresiasi lahirnya karya buku dari lingkungan sekolah. Menurutnya menghasilkan karya tulis hingga diterbitkan menjadi buku bukan hal mudah. Terlebih, melibatkan guru dan siswa dalam satu sekolah.
8: Untuk hari ini, kegiatan yang luar biasa. Tidak mudah kemudian menghasilkan karya, tidak mudah menghasilkan buku, apalagi kemudian ini dari satu sekolah. Dalam hal ini kan, dari kepala sekolah, guru-guru, kemudian siswa yang ada di SD 007 Samarinda Ulu. Kita berharap praktek baik ini, ya semangat baik ini juga kemudian bisa menular ke sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah yang lain juga kemudian fasilitasi baik itu kepala sekolah, ya guru maupun kemudian siswa-siswinya untuk bisa menghasilkan karya begitu, karya yang kemudian dipublish, karya yang kemudian bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi kita apresiasi luar biasa kemudian kepada
6: kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan bangsa ini tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan budaya literasi sejak dini. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan budaya lokal sebagai bagian penting pembangunan di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan budaya lokal melalui dukungan terhadap pelaku seni dan komunitas budaya di daerah. Upaya tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama para pegiat seni dan budaya dari berbagai suku dan daerah di Kalimantan Timur. Dalam audiensi tersebut, sejumlah paguyuban seni budaya menyampaikan masukan mulai dari pemanfaatan fasilitas kesenian hingga penguatan muatan lokal dalam dunia pendidikan. Para pegiat budaya juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pelestarian seni dan budaya lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengatakan, pelestarian budaya menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, terutama di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN.
10: Dengan kehadiran dengan dialog tadi, maka apa yang menjadi masukan itu menjadi koreksi. Misalnya, taman budaya itu bisa digunakan sebagai tempat apresiasi seni bagi pelaku seni. Ya, kemudian kreatifat juga demikian. Lalu tadi tentang kearifan kekuatan lokal, bagaimana sejarah yang sudah ditulis oleh budayawan kita, itu kemudian bisa nanti dimasukkan ke perpustakaan yang ada di sekolah sekarang. Kurang lebih demikian. Jadi intinya, Pemprov tentu menerima dengan tangan terbuka, dan kita dorong tadi paguyuban membentuk forum. Nah, sehingga forum itu menjadi perwakilan mereka untuk kemudian memberikan masukan kepada.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong paguyuban seni budaya membentuk forum bersama. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi dan menyusun program pengembangan budaya daerah. Sri Wahyuni menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari komunitas seni budaya. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan pelaku budaya dapat memperkuat pelestarian budaya lokal di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar geladi siaga bencana banjir dan gelar pasukan serta peralatan tahun 2026 di Alun-Alun Ujoh Bilang yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang rutin terjadi di wilayah Mahakam Ulu. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk menjelaskan, kesiapsiagaan bencana tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi budaya bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Posisi geografis Mahakam Ulu yang berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 dari Samarinda. Cuaca di kota tepian Samarinda di jelang sore ini kembali tampak cerah, meskipun tadi di beberapa titik sempat hujan lebat atau hujan gerimis juga ada ya. Ya, mari kita tetap waspada. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama ya dalam sajian 100% Indonesia. Kita awali dengan lagu dari Titi DJ, Sayap Sayap Cinta.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita bersama di sajian 100% Indonesia. Ya, tampaknya cuaca juga kembali mendung ya pendengar, khususnya di kota tepian Samarinda. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin berada di luar kota Samarinda, yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur ya, silakan mungkin bisa menyampaikan juga informasi terkini situasi atau cuaca di wilayah Anda. Ya, tampaknya di jalur telepon ada yang sudah menyapa. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang menjelang sore 100% yeah. Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Cuaca di seputaran Sungai Damai.
0: Volume radionya bisa diturunkan supaya enggak pipek.
1: Cuaca di seputaran Sungai Damai antara mendung dan terang.
0: Iya.
1: Jadi enggak mendung banget, enggak terang banget.
0: Iya, seputar Yamin soalnya sudah sangat mendung dan juga angin kencang sudah mulai bertiup ini ya. Nih, mari kita tetap waspada.
1: Oh iya, Mas Fadil, saya mau ngucapin terima kasih atas yang telah disampaikan ke DLH.
0: Oke, baik. Tadi sudah dikirimkan ya jawabannya ya.
1: Iya, mudah-mudahan ada tindakan secepatnya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, siap.
1: Okay. Yang selalu menyampaikan hal-hal yang positif gitu dari masyarakat ke yang ke apalah ke OPD-OPD yang bersangkutan.
0: Siap.
1: Lagunya apa nih, Mas?
0: Iya, tadi saya masih mau bacakan lagunya tapi karena teleponnya sudah masuk jadi lagunya belum dibacakan ya. Ada Meli Mono, Tantri Kota, Kris Dayanti, Noah, Baim, Sela on Seven, Jian Budi Drive, Andrea Lee, Titi Di.
1: Sela on Seven.
0: Sela on Seven dengan lagunya Sederhana.
1: Iya.
0: Okay,
1: pokoknya siap. Saya sukanya penyanyi-penyanyi yang tidak terlalu baru.
0: Oke, okay, baik. Siap-siap.
1: Oke, lagunya untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali dimanapun berada. Kalau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Hati-hati aja menjalankan tugasnya.
0: Betul.
1: Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.
1: Mas Fadil dan rekan-rekannya yang ada di Pro 1 dari Kepsta, Ibu Kepsta sampai semua-semua, sampai Bapak Satpam. Ternyata beliau masih ada, alhamdulillah masih seberat beraktivitas gitu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas
0: Fadil. Sama-sama.
1: Sehat untuk semua, salam sukses untuk semua.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria yang ada di Selili ya, sudah menjadi penelpon pertama kita di sajian 100% Indonesia sore hari ini. Di sana sudah mendung tapi enggak terlalu mendung katanya ya. Bagaimana wilayah Anda pendengar di seluruh benua etam Kalimantan Timur? Mungkin untuk pendengar kita bisa berbagi informasi. Mudah-mudahan nanti ada pendengar kita yang dari Berau, dari Mahakam Ulu, dari Kutai Timur, dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dari Penajam, Pasir Utara, dari Pasir, Balikpapan juga. Kita bisa mendapatkan informasi lengkap terkait situasi terkini ya. Dan juga dari Bontang ya. Oke, baik pendengar. Itu tadi untuk lagu kita, kami sudah bacakan ya. Ada Melimono, Aku Bukan Dia, Tantri Kotak, Ibu Pekerja, Kris Dayanti, Breathless, ada Noah, Bintang di Surga, Maaf, Baim, Magnetis dari Zian atau Budi Drive, Kulakukan Semua Untukmu dari Andriali, Siapa Dia dari Titi Diji dan Cakrakan, ada Mita Lestari, Cinta Pertama, Tak Sanggup Melupa dari Naya, Audi, Nyanyian Timur, ada di Jatuh Cinta, Indra Sinaga, Setidaknya Sempat Bersama, dan Yopi Widianto, Bukan Sebuah Rindu. Dua jalur telepon pendengar kami undang Anda di 736566, 743495, serta di jalur WhatsApp 0811 554497. Ya, pendengar, untuk Anda juga yang bergabung bisa berbagi inspirasi dan juga berbagi cerita, karena ada juga tema obrolan kita ya, sembari kita menyapa para pendengar kita yang lain dengan tema kita sesuai makna peringatan hari ini, yaitu peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang diperingati setiap tanggal 22 Mei. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi terkait tema kita ya, bahwa Hari Keberagaman Hayati diperingati setiap tanggal 22 Mei ini, penetapan tanggal ini bersumber dari Konvensi Keanekaragaman Hayati yang disahkan di Konferensi Tingkat Tinggi PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konvensi ini menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati di seluruh dunia serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan peringatan ini juga pendengar secara resmi diadopsi oleh PBB ya pada tahun 1993 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oke, terputus, silakan dicoba kembali untuk Anda yang akan berpartisipasi ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bangga dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, sembari menunggu Anda yang akan berpartisipasi, kami coba akan update dulu. Kita ketahui dulu untuk bagaimana peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur di suasana sore hari ini ya, mengingat di beberapa wilayah tadi sempat ada hujan dan saat ini juga mendung ya. Ya, pendengar, untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku pada hari pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Ini meliputi wilayah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kutai Barat, dan juga masih dapat meluas ke wilayah Paser, Berau, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan Kota Samarinda yang diperkirakan masih akan berlangsung nanti hingga pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, tadi Ibu Ria tadi sudah minta satu lagu dari Ceylon 7, sederhana, dan kita akan rangkai lagu dari Tantri Kotak, Ibu Pekerja. Nanti kita akan sapa Anda kembali ya di sajian 100% Indonesia berikutnya. Kita nikmati sederhana, Ceylon 7, dan Ibu Pekerja dari Tantri Kotak.

0: tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau

Ya, pendengar, sudah kita nikmati dua lagu tadi sebagai pembuka di sajian 100% Indonesia. Sederhana dari Ceylon Seven dan juga ibu pekerja dari Tantri Kotak. Kami undang Anda kembali di dua jalur telepon 736-566, 743-4495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811-5544-976. Ya pendengar, sebagai himbauan juga untuk Anda, khususnya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau juga mungkin yang dalam perjalanan ya, tetap waspada untuk kondisi peringatan dini cuaca di wilayah Kalimantan Timur, khususnya seperti saat ini di Kota Samarinda di sebagian wilayah tampaknya cukup mendung, tapi untuk wilayah Miami saat ini kembali cerah ya. Ya, pendengar Persatuan dari Samarinda, mudah-mudahan cuaca juga tetap mendukung dan juga semuanya tetap aman dan kondusif. Kami undang Anda pendengar, sambil juga kita akan sajikan mengenai tema kita pada hari ini tentang keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, dari berbagai varietas padi lokal, kemudian jenis-jenis ikan, kopi, kakao atau coklat, kemudian juga dari spesies seperti hewan, tumbuhan, ikan dan biota lainnya ya. Ini luar biasa dan termasuk juga keanekaragaman ekosistem seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, padang rumput savana, kemudian terumbu karang dan juga gunung dan dataran tinggi. Ini yang menjadikan keanekaragaman hayati kita yang ada di Indonesia, baik itu dari sektor pertanian, kesehatan, industri. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, untuk Kalimantan Timur sendiri banyak sekali keanekaragaman hayati yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan ya, meskipun ada beberapa jenis mungkin yang sudah boleh dikatakan punah ya. Ya, pendengar, kami ajak Anda, apakah Anda bangga atau mungkin ada hal-hal tertentu tentang keanekaragaman hayati yang membuat Anda mungkin merasa bertanggung jawab juga dan wajib untuk melestarikannya? Karena hari ini memang bertepatan dengan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang diperingati setiap tanggal 22 Mei dan bertepatan hari ini dengan Jumat 22 Mei 2026. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada beberapa makna utama dari Hari Keanekaragaman Hayati ini ya, seperti menemukan kesadaran lingkungan. Ini juga mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa manusia bergantung pada alam, bukan hanya untuk pangan dan obat-obatan serta sumber energi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu pelestarian alam. Ya, di sini menekankan pentingnya konservasi flora, fauna, dan ekosistem. Indonesia memiliki sekitar 17% dari total spesies flora dan fauna dunia, sehingga peranannya sangat strategis. Lalu, keberlanjutan sumber daya. Ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, agar generasi mendatang juga bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Dan identitas serta kebanggaan nasional. Dalam hal ini, keanekaragaman hayati merupakan salah satu aset nasional yang unik, membedakan Indonesia dari negara lain, sekaligus juga menjadi sumber kekayaan budaya dan alam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan kembali menikmati dulu untuk lagu berikutnya, sebelum kita nanti masuk pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan informasi dalam Cek Fakta ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kami masih akan undang Anda untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini. Kulakukan semua untukmu dari Andriali dan juga setidaknya sempat bersama dari Indra Sinaga.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 1 FM.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirito.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali lagi di sajian 100% Indonesia. Masih panjang waktu kita hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan tadi ya, bahwa tampaknya cuaca hari ini tidak menentu ya, seperti galau gitu. Kadang cerah, kadang tiba-tiba mendung, dan bahkan sempat ada hujan. Ya, dan sore hari ini tampaknya cuaca sudah kembali cerah lagi nih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda di suasana hari ini, pendengar, khususnya untuk Anda yang tetap masuk beraktivitas ya. Untuk sebagian masyarakat kita juga yang saat ini juga menjalankan tugas dengan work from home, ya, mudah-mudahan semuanya tetap bisa berjalan lancar. Kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 736566, 743495. Dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811-554-4976. Ya, pendengar, ada beberapa fakta menarik ya tentang keanekaragaman hayati Indonesia ini, di mana Indonesia ternyata menempati peringkat kedua dunia ya, setelah Brasil dalam hal keanekaragaman spesies. Kemudian terdapat lebih dari 30 ribu spesies tumbuhan dan 17 ribu spesies hewan di Indonesia. Selanjutnya juga Pulau Komodo adalah satu-satunya habitat alami komodo di dunia. Dan yang terakhir, Indonesia ini termasuk dalam 17 negara mega biodiversitas dunia, yang berarti negara dengan jumlah spesies hayati paling tinggi. Ini fakta menarik ya tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa lagu juga yang akan kami hadirkan untuk menemani suasana sore hari Anda ya. Ada Baim nanti akan kami hadirkan dengan lagunya Maaf, dan juga lagu dari Titi DJ dan Cakrakan, Siapa Dia. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah kita nikmati dua lagu berikut.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

mengetahui kondisi situasi di sana. Dan kami juga menunggu informasi lainnya ya dari Anda terkait cuaca terkini yang saat ini kota Samarinda diselimuti mendung. Kami masih mengundang Anda pendengar di dua jalur telepon di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya pendengar Pro Satu dari Samarinda, untuk peringatan Hari Keanekaragaman Hayati tahun 2026, tema global yang diangkat oleh PBB dan Sekretariat CBD setiap tahun untuk menekankan isu tertentu. Dan untuk tahun ini 2026 temanya adalah Our Biodiversity, Our Future, Celebrating Indonesia Rightness. Nah, makna tema ini pendengar, kesadaran kolektif, yaitu keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab kita bersama. Lalu aksi nyata, mengajak semua lapisan masyarakat berperan aktif dalam konservasi, serta bangga lokal, artinya mengangkat kekayaan hayati Indonesia sebagai bagian dari identitas dan juga masa depan bangsa. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ya tentang pentingnya biodiversitas, lalu memotivasi aksi nyata dalam pelestarian lingkungan, menghubungkan komunitas lokal dengan kebijakan nasional untuk konservasi alam, serta menginspirasi generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini. Nah, ada beberapa kegiatan dilaksanakan setiap tanggal 22 Mei untuk memperingati Hari Keanekaragaman Hayati ini ya, seperti kampanye dan juga edukasi melalui media sosial, radio seperti yang kita sampaikan saat ini, dan juga televisi. Lalu penanaman pohon dan restorasi hutan, pameran flora dan fauna khas daerah, diskusi dan seminar tentang pelestarian alam, lalu program wisata edukatif di Taman Nasional dan Konservasi Alam. Nah, pendengar Pro Satu dari Samarinda, salah satu narasumber kita Pak Ahmad Riyadi menyebutkan Kebun Bangkuring Bendung Indonesia 121%. Baik, terima kasih Pak Ahmad Riyadi yang menyampaikan informasi di Bangkuring, katanya mendung saat ini ya. Ya sama nih sekarang Pak Ahmad Riyadi, bahwa di seputar Emiamin juga saat ini kembali mendung ya. Ya baik, pendengar Pro Satu dari Samarinda, kami juga informasikan bahwa seruan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Aku Bukan Dia dari Melimono, dan juga ada Chris Dayanti, Breathless.

0: makin terbantu. Jualan lewat aplikasi, promosi via media sosial, UMKM jadi naik kelas.
1: Ini bukan soal takut digantikan teknologi, tapi gimana kita beradaptasi dan memanfaatkannya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebelum kita lanjutkan sajian 100% Indonesia, saatnya pendengar kita akan dengarkan seruan kumandang ajan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الْمَقْدُومَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Sore.
2: Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad.

Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Eh, kamu ngapain, Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
1: Hei, Kahar, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
0: Tapi, man.
1: Gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu, man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di segmen akhir untuk sajian 100% Indonesia sore hari ini ya. Ini di beberapa wilayah yang kami dapatkan informasinya, seperti di Pelita 2 informasinya hujan cukup lebat ya. Tadi juga di seputar PT Pranoto juga hujan lebat disertai kilat dan petir. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara di wilayah lain masih panas ya, seperti di Dai Panjaitan katanya informasi ini kita dapatkan masih panas. Lalu danau depan Poltek banjir dalam, banyak motor yang mogok, ini informasi yang kita dapatkan ya di danau depan Poltek ini. Kemudian di rumah sakit Hermina informasi hujan yang cukup deras saat ini. Dan di seputar sambutan seperti di Makroman juga informasi yang kami dapatkan cuacanya begitu mendung pekat saat ini ya. Sementara kami informasikan di Yamin juga tampaknya mendung semakin hitam juga. Ya, mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat ya pendengar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih Ibu Risma yang saat ini juga monitor siaran kita ya. Pelaku UMKM yang terkenal dengan tempe goreng dan juga ini luar biasa ya yang saat ini monitor secara kita. Terima kasih Ibu Risma, tetap semangat tentunya ya. Ya, mudah-mudahan laris untuk usaha dari Ibu Risma yang saat ini terus maju ya untuk mendukung UMKM lokal kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sajian ekonomi digital kami akan hadirkan dan mengajak Anda untuk berbagi informasi bagaimana kita pendengar untuk terus bisa berkembang di tengah pesatnya teknologi digital saat ini. Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat.

0: 1.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, banjir yang merendam sejumlah kampung di Kecamatan Longiram, Kabupaten Kutai Barat, dilaporkan mulai surut pada hari ini. Meski demikian, genangan air masih terlihat di beberapa titik permukiman warga akibat tingginya debit air dalam beberapa hari terakhir. Warga setempat mulai membersihkan rumah dan lingkungan sekitar setelah air perlahan mengalami penurunan. Aktivitas masyarakat yang sebelumnya terganggu kini mulai kembali berjalan meski sebagian akses jalan masih tergenang. Kondisi banjir sebelumnya dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Longiram dan sekitarnya. Meluapnya air sungai menyebabkan air masuk ke permukiman warga hingga merendam halaman dan bagian rumah masyarakat. Salah satu warga Longiram Kota, Arbain, mengatakan kondisi air pada hari ini mulai menunjukkan tanda-tanda surut dibandingkan sebelumnya. Namun warga tetap waspada apabila curah hujan kembali meningkat pada malam hari. Menurut Arbain, meski debit air mulai turun, masyarakat tetap berhati-hati karena cuaca masih mendung dan dikhawatirkan hujan kembali turun. Beberapa warga juga masih memantau kondisi sungai untuk mengantisipasi banjir susulan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku manai politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ekonomi Digital.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali kami sapa Anda ya di suasana sore hari ini, 10 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir di sajian Ekonomi Digital. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian Ekonomi Digital kali ini pendengar, kita akan menjelajah tips dan strategi ya agar bisnis tampil beda di era digital yang serba cepat saat ini ya. Ya, hari ini pendengar, topik kita adalah cara unik agar bisnis tampil beda di pasar digital. Dan topik ini tentu sangat tepat ya, terutama bagi para pelaku usaha kecil, UMKM yang kini yang ingin dikenal dan juga dipercaya di tengah persaingan yang ketat saat ini. Ya, karena kita ketahui ya pendengar, banyak pengusaha walau percaya diri dengan kemampuan mereka, sering kesulitan menjawab pertanyaan sederhana. Apa yang membuat bisnis Anda berbeda? Ya, pendengar, padahal diferensiasi adalah kunci utama ya. Mengapa? Ya, karena diferensiasi membuat bisnis mudah diingat. Ya, untuk itu direkomendasikan dan juga dihargai, ini menjadi hal yang utama. Tanpa pembeda, produk atau jasa kita bisa terlihat sama saja dengan pesaing ya. Nah, jadi di sesi ini pendengar, kita akan coba awali dari definisi dasar tentang diferensiasi atau perbedaan, yang merupakan strategi menawarkan nilai yang dianggap lebih penting oleh pelanggan dibanding kompetitor. Nah, istilah lain yang sering digunakan adalah unik. Ini yang sering kita temukan, dan juga istilah-istilah lainnya seperti value proposition dan juga competitive advantage. Nah, intinya pendengar, pelanggan harus segera memahami alasan mereka memilih produk atau layanan. Nah, di sesi selanjutnya nanti kita juga akan masuk ya, bagaimana strategi diferensiasi yang praktis, yang dimulai dari soal harga. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari kami hadirkan sajian Ekonomi Digital, kami juga akan memantau ya cuaca kita, karena mengingat saat ini cuaca di kota Samarinda begitu mendung sekali ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti di segmen awal kita akan coba hadirkan mengenai diferensiasi harga atau tambahkan nilai, bukan sekedar murah. Dan inilah yang membedakan tema kita pada sore hari ini dalam mengembangkan bisnis atau UMKM kita. Ini terutama dalam upaya untuk mengangkat UMKM lokal kita ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan, kita akan nikmati dulu dua lagu berikut. Tetap bersama kami.

0: pagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ya, pendengar Persatu Indonesia Marinda, kita kembali lagi ya di sesi ekonomi digital. Ya, pendengar, banyak solopreneur atau pelaku usaha langsung berpikir biasanya ya soal harga murah. Ya memang menurunkan harga bisa menarik perhatian, tapi hati-hati. Strategi ini bisa menurunkan persepsi kualitas produk Anda. Alih-alih bersaing soal harga,

Diferensiasi harga bukan soal murah, tetapi juga memberikan pengalaman dan nilai lebih. Di sesi berikutnya, pendengar, kita juga akan membahas bagaimana cara memenangkan pasar lewat fokus pada niche tertentu. Strategi yang sering kali lebih efektif daripada mencoba menyasar semua orang ya. Nah, namun sebelum kita menikmati lagu berikutnya, kami akan coba update ini. Untuk informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk sore hari ini, pendengar, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pada pukul 16:27 waktu Indonesia Tengah meliputi Kabupaten Paser di Longkali, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Loa Kulu, Loa Janan, Kenohan, Kembang Jangkut. Lalu di Kabupaten Berau, ini meliputi Kelai, Telisayan, Sembaliung, Tabalar, Biatan. Kemudian di Kabupaten Kutai Barat, meliputi Longiram dan Nyuatan. Sementara di Kabupaten Kutai Timur, ini meliputi Muaran Calong, Muara Waho, Sangkulirang, Busang, Telen, Kaubun, dan Karangan. Lalu di Penajam Pasir Utara meliputi Penajam, Waru, Sepaku, Kabupaten Mahakam Ulu di Longbagun, Longhubung, Laham, Longapari, dan Longpahangai. Sementara di Kota Samarinda meliputi Palaran, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Sambutan, Luajanan Ilir, dan sekitarnya. Dan ini pendengar diperkirakan masih dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Longikis, Muara Komam, Batu Engau, Muara Samu, Muara Muntai, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Tenggarong Seberang, dan Muara Wis. Lalu Melak, Barong Tongko, Damai, Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Mukmanar Bulan, Tering, dan Sekolah Darat. Kemudian Muara Bengkal, Sangatta Selatan, Long Mesengat, Babulu, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan sekitarnya. Yang diperkirakan cuaca ini masih berlaku dan berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Informasi ini pendengar juga merupakan update terbaru dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Ya pendengar, kita lanjutkan sajian ekonomi digital ya di rangkaian Samarinda sore ini. Ya, banyak pendengar solopreneur yang mencoba menjangkau seluruh pasar ya, tetapi itu jarang realistis. Fokus pada kelompok pelanggan tertentu justru lebih efektif. Ya, contohnya ya, seorang desain grafis yang hanya melayani brand makanan vegan atau konsultan bisnis yang fokus membantu UMKM lokal. Ya, dengan spesialisasi ini pendengar, Anda akan bisa dikenal sebagai ahli ya di bidang tersebut. Cepat membangun reputasi dan juga pelanggan akan lebih mudah mengingat Anda. Strategi fokus ini juga membantu Anda menyusun konten, promosi, dan layanan dengan lebih relevan. Jadi perlu diingat ya pendengar, bukan siapa yang terbesar tetapi siapa yang terkenal di segmen yang tepat yang menang. Nah, di sesi ini berikutnya juga kami akan hadirkan bagaimana diferensiasi produk dan juga layanan. Tawarkan solusi yang unik. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, tidak selalu perlu menciptakan produk baru ya. Bahkan perbaikan kecil atau layanan tambahan ini bisa membuat bisnis Anda berbeda. Ya, misalnya seorang pelatih online menambahkan sesi mentoring pribadi, atau penjual kerajinan, atau penjual makanan, ini menawarkan opsi custom sesuai dengan keinginan pembeli. Ya, faktor kualitas juga sangat penting ya pendengar. Produk yang lebih tahan lama, layanan yang cepat dan ramah, atau fitur yang belum ditawarkan pesaing, ini bisa menjadi pembeda. Nah, selain itu, pembeda juga bisa muncul dari pengalaman pelanggan. Sentuhan personal, komunikasi yang hangat, ucapan terima kasih, atau hadiah kecil, ini dapat meningkatkan loyalitas. Dan biasanya pendengar dalam hal ini seperti contoh, membeli 2 atau 3 bungkus mungkin akan dapat hadiah 1 bungkus. Ini akan menjadi satu nilai tambah. Nah, intinya pendengar, pelanggan membeli nilai dan pengalaman, bukan hanya barang atau jasa. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di era otomatisasi saat ini ya, sentuhan manusia tetap berharga. Respon cepat, sapaan personal, dan ketersediaan berbagai kanal komunikasi ini juga menjadi nilai tambah. Jadi usahakan selalu merespon cepat apa yang menjadi pesan orang, dan juga sapaan, keramahan, serta ketersediaan berbagai kanal komunikasi, mungkin dari berbagai media sosial dan juga mungkin layanan-layanan lain yang Anda sediakan. Nah, beberapa para pelaku UMKM atau pelaku usaha juga mengirim ucapan terima kasih atau hadiah kecil yang membuat pelanggan juga akan merasa dihargai. Dan perlu diingat pendengar, pembeda ini bukan strategi sekali jadi ya. Ini adalah proses keberlanjutan. Pahami kebutuhan pelanggan, pilih keunikan yang relevan, dan komunikasikan konsisten melalui media sosial, email, atau mungkin interaksi langsung. Menariknya pendengar, dalam bisnis pelaku usaha, Anda sendiri menjadi bagian dari produk. Kepribadian, nilai hidup, hingga gaya bekerja ini bisa menjadi daya tarik unik. Nah, dengan storytelling dan juga transparansi, Anda bisa membangun kepercayaan lebih cepat dibandingkan promosi berbayar. Jadi, kesimpulannya pendengar, pelanggan pembeli produk, pengalaman, dan sosok dibaliknya. Dengan strategi pembeda ini atau pembeda yang tepat, bisnis Anda bisa tidak hanya bertahan ya, tetapi juga berkembang dan menonjol di pasar digital yang kompetitif.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Di mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
2: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
1: Loh, kok bisa keserempet?
2: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
1: Rating?
2: Aduh, kaki.
1: Lampu sen kali maksudnya?
2: Iya bang, lampu sen maksudnya.
1: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
2: Iya bang.
1: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
3: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sein harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda tuntas sudah untuk sajian ekonomi digital di rangkaian Samarinda sore ya. Dan kami masih akan terus temani Anda di suasana sore hari ini. Dan tampaknya secara perlahan cuaca mendung pekat tadi yang sempat menjelimuti langit kota tepian, tapi secara perlahan berangsur mulai hilang ya. Dan ini kita berharap mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat dan Anda juga tetap dapat melanjutkan segala aktivitas Anda hari ini hingga tuntas nanti. Baik pendengar, jangan lewatkan untuk sajian informasi dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Nanti akan kami hadirkan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
3: Sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube, apa kabar sore ini di Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik, kalau cuaca di Tarakan agak mendung nih Dewi, bagaimana di Palangkaraya?
1: Mendung ya, kalau di Palangkaraya tidak menentu sepanjang hari ini Jube, kadang panas kadang hujan.
0: Baik, ada informasi apa Dewi untuk pendengar kita sore ini?
1: Oke, Jube, sore ini terkait dengan Bulog Provinsi Kalimantan Tengah yang cek minyak kita di pasaran, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, baik Jube dan juga pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi head di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. Ya 5,7.
4: Yang sudah disalurkan aja.
2: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan tuh 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter. Yang sudah kita salurkan.
5: Kalau gitu. 5 juta liter. Apa sesuai head atau
4: ada apa? Ya, harga minyak kita, Pak.
2: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai head kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai head-nya 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
3: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau head dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
6: Harganya kan dari Bulog harganya 14.500.
4: Dijual
6: 15.700.
4: Berapa banyak?
6: 50 bal.
4: 50 bal. Nah, saat ini nih berapa terjual sudah?
6: Saat ini terjual sudah 25 bal.
4: Sisa berapa bal lagi?
6: Sisa 25.
4: 25 bal lagi lah. Ya. Itu cukup lah.
6: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebalnya kena 188.
4: Dengan harga segitu pertambang gimana?
6: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualnya enak gitu lah.
4: Banyak dicari orang?
6: Banyak dicari.
3: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya dan juga Jube informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubei. Apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung. Kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubei.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik. Fadil, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait Sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubei.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubei. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Julpikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa per
4: ekor? Biasanya 28.
3: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 70.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Ayam kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, nggak lama. Kadang 25,
5: ada murah, ada yang lagi
4: lah,
5: dari harga 30
4: naik lagi lah. Nah, saya ini harga 35 kalau naik ayamnya kali 31.000.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
6: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang, adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun, menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun, tapi masih di ambang batas, masyarakat masih aman.
2: Selain memantau pasar, pemerintah kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Jubei, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih rekan Fadil dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan maksud kami minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya mereka stoknya berkurang. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi, cuma sudah tersebar dari awal tahun.
3: Nah, ini harganya gimana, Bu?
1: Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head, hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis, jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali. Jadi istilahnya sudah buat tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kol Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Jubay.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Faiza?
1: Banjarmasin saat ini sudah mendung, tadi begitu terik ya, sinar matahari sangat panas.
0: Baiklah, ada informasi apa nih Faiza di sore ini?
1: Ya, kami punya informasi haji Jubay, seluruh kloter haji embarkasi Banjarmasin diberangkatkan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaidah. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter BDJ 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah titik sehingga yang tersegi, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
4: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah ini kita bisa berangkat haji ulir. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk TAPIN itu ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 12 kabupaten.
2: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina? Nunukan sore ini bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
2: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa Atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih jalan normal sejak banjir belum terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang tidak ada libur, masih tetap sekolah. Untuk di wilayah itu termasuk kantor kecamat, posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air tidak masuk di gedung kecamatan.
2: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 FM. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pukul 17:31 waktu Indonesia Tengah, rangkaian sajian acara berikutnya kami hadir di program Majalah Udara Kentongan. Ya, pendengar, informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel dan gladi siaga bencana banjir serta gelar pasukan dan peralatan tahun 2026 di alun-alun Ujo Bilang sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir yang rutin melanda di wilayah tersebut. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk mengatakan kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya bersama, bukan sekedar kegiatan seremonial. Dalam sambutan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan yang dibacakannya, disebutkan saat gladi siaga berlangsung sejumlah ke kampung di Mahakam Ulu masih menghadapi banjir secara nyata. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar instansi, kesiapan alat dan personil, serta kecepatan informasi dari wilayah hulu untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan darurat. Posisi geografis Mahakam Ulu di sepanjang aliran sungai Mahakam membuat daerah tersebut memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir. Apel siaga yang dirangkai simulasi penanganan banjir terpadu guna menguji kesiapan personil, peralatan dan sistem koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kondisi darurat bencana.

0: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami lanjutkan untuk sesi program Majalah Udara Kentongan ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu luas tambah tanam padi di seluruh kabupaten dan kota guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Pahmi Himawan mengatakan optimalisasi lahan produktif dan perluasan area tanam dilakukan melalui sinergi lintas sektor sebagai langkah meningkatkan produksi tanaman pangan daerah. Berdasarkan data terbaru, luas baku lahan sawah di Kaltim tercatat mencapai 46.640 hektar dengan 29.744 hektar diantaranya merupakan lahan produktif yang terus dimaksimalkan oleh kelompok tani. Pemerintah daerah juga memprioritaskan penanganan 11.038 hektar lahan non-produktif agar kembali difungsikan sebagai areal pertanian aktif, sekaligus memperketat pengawasan terhadap 5.717 hektar lahan yang telah mengalami alih fungsi. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang terbesar lahan sawah produktif di Kaltim, disusul Penajam Pasir Utara dan Paser. Informasi terakhir pendengar di sajian Majalah Udara Kentongan, pemerintah Kota Balikpapan akan memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV hingga di kawasan pemukiman dan gang-gang warga sebagai upaya mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan, termasuk pembegalan. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud, mengatakan pemasangan CCTV dilakukan bertahap dengan prioritas pada titik-titik yang dinilai sepi dan rawan tindak kejahatan. Menurutnya, keberadaan CCTV dapat membantu aparat kepolisian dalam proses pelacakan serta pengumpulan bukti jika terjadi tindak kriminal. Rahmat menegaskan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan, namun meminta masyarakat tidak mengeneralisasi kondisi keamanan kota. Ia juga menghimbau warga lebih berhati-hati saat beraktivitas malam hari dan menghindari bepergian sendirian apabila tidak mendesak. Pemerintah berharap pengawasan berbasis teknologi tersebut mampu memberikan efek pencegahan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat di lingkungan pemukiman.

0: Gimana Van? Sudah rata kah?
1: Sudah. Aku sudah.
2: Eh, Mas. Mas, kalau mau pasang reklame jangan dipaku di pohon dong.
0: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya enggak ada larangan tuh.
1: Iya. Tuh di pohon sebelah ada juga yang pasang dan ngaku reklame seperti ini.
2: Ya dilarang lah Mas, dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
0: Tapi buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
2: Nah, justru itulah Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan mengganggu keindahan. Coba Mas bayangin, kalau Mas yang jadi pohonnya.
1: Ya juga sih.
2: Nah, sekarang gimana? Banyak nilai positif yang kita peroleh dengan hadirnya pepohonan di sekitar lingkungan. Mulai dari penahanan laju air, penjaga kesuburan tanah, menyaring debu hingga pemasok kebutuhan oksigen adalah manfaat langsung yang kita rasakan. Stop, maku pohon.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi, dimulai.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih masih bersama kami ya di rangkaian sajian Samarinda sore. Dan sekali lagi pendengar, kami akan segera mengajak Anda untuk bersama ya di rangkaian sajian Zona Petang. Dan kami nanti akan ajak Anda untuk menyimak sajian lagu-lagu religi dan juga akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta kumandang azan maghrib. Kami informasikan untuk Anda bahwa seruan kumandang azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Bukan Cinta Manusia Biasa dari Dewa 19.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro1 Radio Republik Indonesia. Saatnya ya kami mengajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Ihsanul Ihsan dengan penerjemah Ria Arda dari Quran Surah Ad-Duha ayat 1 hingga 11.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa'ang

dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.

0: benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya pendengar Pro Satu Arisa Marinda, demikian tadi telah kita ikuti ya pengajian Al-Quran bersama Ihsanul Ihsan dengan penerjemah Ria Ardah dari Quran Surah Ad-Duha ayat 1-11. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat khusus yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah SWT untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar Persatuan Samarinda, saatnya kami hadirkan pengumuman untuk Anda berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Pengumuman pertama pendengar yang ditujukan kepada Ridwansa bin Arsuni, tempat tanggal lahir Samarinda 21 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Trikora, Gang Angga, RT 4, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda,

Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Isna binti Ali Umar alias Marah Hasan sebagai penggugat melawan Ridwan Sabin Arsuni sebagai tergugat. Lalu pengumuman yang kedua, pendengar, ditujukan kepada Ayub Rio Luji bin Rio Luji. Tempat dan tanggal lahir tidak diketahui. Pekerjaan dan juga pendidikan. Sementara untuk tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Gang Sungai Palong, RT 33 nomor 161 Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Samarinda, Jalan Sinur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Meliana binti Asnurdin sebagai penggugat melawan Ayub Riu Luji bin Riu sebagai tergugat. Kemudian yang ketiga, pendengar, ditujukan kepada Awaluddin bin Jafar Siddiq. Tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Ibrahim, RT 15 nomor 89 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara pasti dan jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marhamah binti Mastur sebagai penggugat melawan Awaluddin bin Jafar Siddiq sebagai tergugat. Yang keempat, pendengar, ditujukan kepada Sugiyarti binti Hadi Sumarto. Tempat dan tanggal lahir Surakarta, 23 Maret 1964. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu di Jalan Amuntai RT 69 nomor 54 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Sinir Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Raja Jumadi bin Wongso Becker alias Beckerman sebagai pemohon melawan Sugiyarti binti Hadi Sumarto sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat dan termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan dan permohonan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat dan termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar, demikian 4 pengumuman kami hadirkan ke ruang negara Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan satu informasi di rangkaian sajian Hazona Petang ini ya pendengar. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, dari Kabupaten Termuda di Kalimantan Timur, dari Mahakam Ulu, jajaran Polresta Mahakam Ulu menggelar doa bersama ya sebagai persiapan pengawalan distribusi logistik dan pengamanan pemilihan petinggi serentak di Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut pendengar berlangsung di Markas Polres Mahakam Ulu dan diikuti personil kepolisian yang akan bertugas dalam pengamanan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Doa bersama dilakukan menjelang pendistribusian logistik pemilihan petinggi ke sejumlah kecamatan dan kampung di wilayah Mahakam Ulu. Selain sebagai bentuk pembinaan rohani, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan mental personil sebelum melaksanakan tugas pengamanan. Pelaksanaan doa bersama berlangsung hikmat dengan diisi pembaca doa keselamatan dan kelancaran seluruh tahapan pemilihan. Personil yang hadir juga diberikan pesan agar menjaga profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis selama bertugas di lapangan. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian sajian Zona Petang dan juga mengakhir rangkaian sajian Samarinda sore ini. Saya rekan siar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania dalam rangkaian Samarinda Malam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memastikan pihaknya kooperatif menghadapi penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kasus dugaan korupsi senilai 16 miliar rupiah tersebut menyeret 3 mantan pejabat Kementerian PU. Dodi mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Kementerian PU juga berkomitmen untuk memberikan data dan fakta yang dibutuhkan selama proses penyelidikan berlangsung. Dodi juga menegaskan pihaknya tidak mentolerir praktik korupsi di lingkungan kementerian dan komitmen tersebut ditunjukkan dengan memberikan izin kepada para penyidik untuk melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU. Kementerian PU tetap mendukung pelaksanaan program pemerintah khususnya untuk menunjang target swasembada pangan. Program prioritas tersebut diharapkan dapat berjalan maksimal sesuai dengan target pemerintah. Ia juga menegaskan dirinya bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di lingkungan kementerian. Kasus dugaan pemerasan dan suap juga melibatkan pejabat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Pri Paryarma, menyebut nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari 16 miliar rupiah. Penyidik menduga tersangka utama menerima suap dan gratifikasi berupa uang tunai serta 2 unit kendaraan roda 4. Dugaan penerimaan tersebut berasal dari sejumlah BUMN karya dan pihak swasta terkait proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar Titarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar, di Sabtu, di malam Sabtu ya pendengar, hari Jumat, malam Sabtu, malam hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam. Dan dari kawasan CRM Yamin, pendengar, saat ini terpantau cuaca hujan yang cukup deras pendengar, jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan, selalu berhati-hati dan waspada, dan selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan Anda ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: 101. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan satu unit bus pelajar disabilitas kepada Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Tenggarong pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menunjang mobilitas siswa disabilitas untuk kegiatan belajar maupun pengembangan bakat di luar sekolah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, dan ia mengatakan dalam kesempatan itu bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional sekolah meskipun kewenangan pengelolaan SLB berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Baginya, keberadaan bus pelajar tersebut diharapkan dapat membantu siswa agar lebih mudah mengikuti aktivitas pendidikan, kegiatan lomba, hingga program pengembangan keterampilan di luar lingkungan sekolah. Dan pemerintah daerah, pendengar, juga ingin memastikan bahwa pelayanan pendidikan inklusif ini bisa berjalan lebih optimal di Kukar. Pihak SLB Negeri Tenggarong menyambut baik bantuan tersebut, dan keberadaan bus pelajar dinilai akan sangat membantu mobilitas siswa terutama saat mengikuti kegiatan di luar sekolah yang selama ini terkendala transportasi. Semoga ke depannya, pendengar, banyak yang lebih dimudahkan dengan adanya bus operasional, khususnya bus pelajar disabilitas ini untuk Kutai Kartanegara. Ya, pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo, yo, yeah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah. Quran Surah Al-Kausar ayat 2.
1: Pro 1 FM.

0: Inspiracji.
1: Esensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi Buku, Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
8: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
9: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
8: Hah? Parang?
9: Iya.
8: Terjadi? Korek api? Untung rokok.
7: apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

97,6 FM mendengar Prosatu RRI Samarinda dimanapun Anda berada pendengar. Sebentar lagi kita akan merayakan bersama-sama Hari Raya Idul Adha. Nah, Idul Adha sendiri pendengar diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia untuk mengenang kisah Nabi Ibrahim dan juga identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, ataupun juga unta. Nah, ternyata pendengar ada 5 tradisi perayaan Idul Adha yang berbeda-beda dari berbagai negara yang akan kami bahas di malam hari ini pendengar. Yang pertama adalah Pasar Unta Suq Al Gamal. Ini adalah salah satu tradisi unik yang bisa Anda temukan di Kairo, Mesir. Melalui Pasar Unta Suq Al Gamal yang ramai menjelang Idul Adha. Nah, pasar ini dikenal juga sebagai salah satu pasar unta terbesar di dunia. Bahkan di tempat tersebut mendengar harga seekor unta bisa mencapai ribuan dolar Amerika Serikat. Dan suasana pasar juga dipenuhi oleh aktivitas jual beli hewan ternak untuk kurban. Di sejumlah negara lain pendengar ada tradisi yang bernama tradisi henna, di mana hewan kurban ini juga dihias menggunakan bunga ataupun henna. Nah, tradisi henna sendiri ini sangat populer di kawasan Teluk dan juga Asia Selatan. Sehari sebelum Idul Adha, pendengar perempuan biasanya akan berkumpul untuk menghias tangan dan kaki mereka dengan lukisan henna. Nah, tradisi ini juga menjadi bagian penting dari persiapan menyambut hari raya. Di Suriah dan juga Palestina, pendengar, masyarakat punya kebiasaan untuk melakukan ziarah kubur saat Idul Adha, di mana tradisi itu menjadi semakin bermakna dalam beberapa tahun terakhir akibat perang dan juga berbagai bencana yang terjadi di kawasan tersebut. Selain itu, di Tiongkok ada komunitas Muslim Hui yang memiliki tradisi membakar dupa di makam leluhur saat Idul Adha. Nah, tradisi tersebut memadukan budaya Islam dengan adat Tiongkok yang menghormati hubungan antara leluhur dan juga keluarga yang masih hidup. Asap dupa dipercaya membawa doa menuju langit, dan salah satu pusat kegiatan masyarakat Hui saat Idul Adha berada di Masjid Niuji di Beijing yang terkenal juga dengan perpaduan arsitektur Islam dan Tiongkok. Di kota kuno Kano, Nigeria, pendengar, pengawal istana menembakkan senapan ke udara untuk menandai berakhirnya sholat Idul Adha. Setelah itu, masyarakat menyaksikan parade dan juga balapan kuda dalam festival Durbar yang menjadi bagian dari perayaan tahunan setempat. Nah, informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman rr.co.id. Tetap bersama kami Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
4: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
5: Ada.
3: Astagfirullahaladzim. Stop.
4: Kenapa sih?
3: Stop dulu nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
4: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
5: Aduh.
3: Kenapa, Bu?
5: Kena lubang, Mas. Jatuh.
3: Bu, tidak apa-apa.
5: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
3: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
5: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
3: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
5: Iya, Mas.
4: Kamu ini cari kerjaan aja.
3: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita?
6: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah. Ekonomi saat ini diantaranya soal nilai rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
8: seperti ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
7: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
8: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
9: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
10: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
9: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
11: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
12: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
11: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
12: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
13: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
12: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
15: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BRI, terus
14: Prihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
16: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
14: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
18: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
19: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
20: Indonesia welcomes
21: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
18: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
23: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.

0: Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat Kristiani, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Masa Depan yang Penuh Harapan, yang akan dibawakan oleh Bapak Markus. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini di studio Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur, Anda bersama dengan saya, Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, meyakinkan hari ini bahwa Tuhan memimpin kita dalam beberapa menit ke depan dalam siaran mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini. Dari satu tema kebenaran firman Tuhan, hari ini kita akan berbicara dari tema yaitu masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya ke-18, 19, 20. Sekali lagi, hari ini bacaan kita atau renungan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18, 19, 20. Dari satu tema kebenaran firman Tuhan, masa depan sungguh ada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita tundukkan kepala kita, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami datang menghampiri Tuhan di dalam doa kami di kesempatan hari ini. Roh kami tertuju kepada Engkau yang memberkati, memimpin kami. Bila hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Berbicara kepada kami ya Bapa di kesempatan hari ini, biarlah suasana surgawi-Mu meliputi kami di kesempatan hari ini. Berbicara kepada kami, kami siap untuk menjadi saluran berkat bagi kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini, satu tema yang menarik sekali yaitu tentang masa depan. Saya akan membacakannya di kesempatan hari ini, demikianlah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Bapak Ibu Saudara pendengar ini kali Tuhan, kenapa banyak hari ini anak-anak muda, generasi-generasi yang awal hari ini meragukan tentang masa depan? Masa depan sekali lagi sungguh kita ada bersama dengan masa depan. Karena saya percaya bahwa setiap masa depan orang akan ditentukan oleh start awal. Ada beberapa hal penting yang kita perlu catat di kesempatan hari ini, yang kita perlu pelajari, bahwa untuk meraih masa depan tidak gampang, dan masa depan itu selalu sering kadang-kadang ada tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Salah satu hal yang menonjol untuk mendapatkan masa depan, pasti orang berbicara tentang pekerjaan, tentang penghasilan, tentang uang, tentang makan, tentang minum. Tetapi yang sulit dilupakan seharusnya, masa depan itu seharusnya dimulai dengan disiplin. Bagaimana disiplin itu dimulai, bagaimana disiplin itu dibuat, dan bagaimana disiplin itu direncanakan. Disiplin tentang apa saja yang perlu kita lihat hari ini? Disiplin yang pertama pasti mengacu tentang kekuatan kita tentang makan dan minum, atau disiplin tentang pengaturan waktu. Pengaturan waktu sering kadang-kadang menjadi hambatan bagi generasi hari ini. Pengaturan waktu sering menjadi kendala hari ini, pada waktu anak-anak di usia hari ini sedang berada di masa-masa mereka bertumbuh, masa-masa mereka bekerja. Sering kadang-kadang disiplin waktu diabaikan. Mereka terlambat bangun tidur contohnya, terlambat untuk makan, terlambat untuk mengerjakan apapun. secara logika, secara prinsip, secara pengetahuan mereka jauh lebih hebat. Tetapi yang membuat mereka sulit adalah disiplin waktu. Waktu ini terus berputar, waktu ini terus berada di dalam koordinatnya. Ini yang sering kadang-kadang kita sulit untuk merapikannya. Apa yang membuat pemazmur mengatakan bahwa masa depan tadi, tentang masa depan berbicara hari ini? Yang dia katakan yang pertama di ayat yang ke-19, anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Bijak ini bukan berarti sekedar bijaksana. Bijak ini sekedar, bukankah kita bijak dalam mengatur segala sesuatu? Bukan sekedar kita bijak mengatur uang, mengatur segala sesuatu, tapi bijak mengatur daripada waktu. Dan kita harus mengatur disiplin bagaimana pengelolaan keuangan yang harus akan terjadi. Hari ini kita diperhadapan dengan situasi dan kondisi ekonomi yang mungkin belum terlalu membaik-baik amat. Tapi tantangan kita adalah bagaimana pada waktu kita dapat uang, sudahkah kita mengelolanya dengan baik? Pada waktu kita sudah dapat penghasilan, sudahkah kita memanfaatkan uang itu penuh dengan perhitungan? Bukan berarti pelit. Banyak orang, anak-anak hari ini, mereka mengejar daripada kalau dapat penghasilan mereka akan memuaskan segala sesuatu karena besok ada dan besok ada. Itu perbedaannya sama generasi-generasi di zaman-zaman dulu. Mereka ingat bagaimana menyisihkan, menabung uangnya untuk persiapan masa depan, untuk membeli rumah contohnya, untuk membeli fasilitas-fasilitas yang lain dan lain sebagainya, sehingga di masa-masa berikutnya mereka akan menikmati masa-masa yang tenang setelah segala sesuatu mereka bisa cukupi. Berbicara sekali lagi tentang masa depan, bukan sekedar tentang disiplin waktu, tapi berbicara tentang disiplin bagaimana pengelolaan tentang makan dan minum dan aset. Pemazmur sekali lagi mengingatkan kepada kita dijadikan begini, jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jalan benar itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jalan benar itu menunjukkan hubungan kita yang sangat totalitas dengan Tuhan. Hubungan ini yang harus dipahami oleh kita hari ini. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, sekali lagi bahwa hidup kita, masa depan kita kalau mau aman adalah harusnya kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Kenapa seperti itu? Karena itu pusat sentralistik daripada pemikiran, karena itu pusat sentralistik daripada pengetahuan, karena itu pusat sentralistik daripada semua hikmat. Kita harus mendekatkan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ingat baik-baik dimanapun kita berada hari ini, segala rencana kita, segala masa depan kita, apapun kita sedang rencanakan hari ini, tidak terlepas dari peran Tuhan untuk membuka cakrawala kita berpikir, mengembalikan kodrat-kodrat yang hari ini sedang ada bersama dengan kita, supaya kita hidup punya rancangan yang terindah. Bapak Ibu Saudara yang kali Tuhan, tunjukkanlah katanya hatimu ke jalan yang benar. Masa depan, sekali lagi, kalau kita enggak memanage tentang hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengelola uang kita, mengelola waktu kita istirahat, waktu kita makan, waktu kita minum. Saya terlalu yakin bahwa pada waktu kita tidak memiliki peran itu akan timpang. Peran itu akan jadi masalah di hidup kita. Peran itu akan membuka celah untuk kita tidak mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tunjukkan sikap rendah hati kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan apapun fasilitas di dunia ini, pada waktu Bapak, Ibu, Saudara sudah diberkati secara materi, tetaplah ingat bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Sumber kemurahan dan keberkatan itu daripada Tuhan. Jangan pernah menyepelekan apapun yang hari ini terjadi di hidup kita. karena bapak, ibu, dan saya tetap akan bergantung kepada Dia yang memiliki integritas yang begitu luar biasa. Makanya kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh bahwa kalau mau diberkati oleh Tuhan, senantiasa taklukkan hidup kita kepada kebenaran Tuhan. Karena hanya Dialah pemegang satu-satunya tampuk kebenaran itu. Karena Dia adalah satu-satunya pemegang daripada hidup kita hari ini. Kalau kita mau kaya, mau dapat kemewahan, kemegahan, penghormatan, tundukkanlah sikap kita kepada Tuhan yang memberkati kita. Penulis ini tidak serta-merta untuk memberikan kepada kita pengingatan kembali bahwa dikatakan tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Kenapa hati? Karena berbicara tentang perasaan, berbicara tentang kehendak, berbicara tentang kemauan, bahkan keinginan. Jadi penulis kitab ini, dia ingin memberikan pada kita apresiasi tentang hubungan-hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang mendengar daripada siaran ini, yakinkan hidup kita, berangsurkah kita ada bersama dengan Dia, ataukah kita hari ini masih tetap begini-begini saja. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa pada waktu Bapak Ibu mendapatkan jabatan, mendapatkan makan minum, mendapatkan apapun, sering kadang-kadang kita lupa sumber daripada semuanya itu tadi. Makanya seharusnya yang kedua, hati kita tertuju kepada Dia sebagai sumber berkat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Artinya adalah orang yang hidup berpoya-poya, hidup berboros-boros, hidup tidak mengatur waktu, hidup tidak mengatur segala kesempatan. Karena sekali lagi, kesempatan itu tidak pernah datang terulang-ulang. Tapi kesempatan itu hanya terjadi di saat itu. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Manfaatkan pada waktu kita mungkin berada di tempat kerja, bekerjalah dengan baik. Pada waktu kita berada di manapun, kita menikmati hari ini. Manfaatkan hari ini menjadi hari yang spesial. Pada waktu kita sedang bersama pasangan, kita sedang sama orang-orang yang kita kasihi, manfaatkan itu dengan baik supaya kita tetap melihat dan sadar bahwa hidup kita ini akan melihat betapa hebatnya Tuhan yang ada, ya Bapak, Ibu, dan saya sembah. Jadi meyakinkan itu tadi adalah salah satu fasilitas Allah yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi ingat bahwa di ayat yang terakhir tadi, jangan engkau ada di antara, kenapa? Di antara para peminum, para pemabuk, para pemakan pelahap daging. Ini pasti orang-orang yang saya yakin, orang-orang yang tidak punya masa depan. Kenapa? Karena mereka memikir segala sesuatu sesaat. Mereka pelahap, pemabuk, dan lain sebagainya itu adalah bagian-bagian yang Alkitab garis bawahi. Bahwa kita perlu melihat betapa Tuhan itu ada bersama dengan orang-orang ini. Tetapi sekali lagi bahwa mereka adalah memang hari ini dapat hal-hal yang begitu hebat, yang luar biasa. Dan yakinkan bahwa hidup kita akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, percayalah bahwa hidup Bapak Ibu dan saya tetap akan bergantung kepada Tuhan. Karena masa depan sekali lagi sungguh ada, dan jangan pernah ada di antara orang-orang yang pemabuk, pemelahap daging, dan orang-orang yang tidak disiplin ini tadi. Karena saya terlalu percaya bahwa Bapak Ibu, kalau kita berada di tengah-tengah orang, kita akan samar-samar. Kita tidak akan pernah punya masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Jadi rajut masa depan kita. Jangan pernah masa depan itu menjadi hal yang sia-sia. Kalau kita hari ini boleh hidup, berarti kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Kalau hari ini kita boleh hidup, berarti hidup kita akan berguna bagi sesama kita. Kalau kita boleh ada hari ini, itu karena kekuatan dan kemurahan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu. Jangan pernah sia-siakan umur. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan, umur itu akan berjalan seirama dan terjadi sekali. Tidak mungkin orang mengulangi pada waktu dia hari ini sudah berusia di SMA. Tidak mungkin dia bisa mengulangi dari TK lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu orang mendapatkan kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan baik. Pada waktu mendapatkan kesempatan kerja, bekerjalah dengan baik. Pada waktu mendapat kesempatan berkeluarga, berkeluargalah dengan baik. Pada waktu mendapat kesempatan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pergunakanlah itu dengan maksimal, sehingga Bapak, Ibu, dan saya menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan pernah buang waktu kita. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang hari ini sedang diberikan kesempatan. Bahwa masa depan itu sungguh ada diraih dengan yang pertama, penuh dengan dedikasi kepada Tuhan, disiplin. Yang kedua, memiliki pengorbanan, yaitu tentang waktu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak berada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi yakinlah hari ini, kalau kita berada dekat dengan Tuhan, hidup kita akan jauh lebih tenang. Hidup kita akan jauh lebih luar biasa. Makanya jangan pernah menjauhkan hidup kita dengan Tuhan. Yakinkan bahwa hidup Bapak Ibu dengan Tuhan itu selalu berada bersama dengan Dia. Bahwa hidup kita hari ini, kalau kita boleh hidup, berarti kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah sia-siakan waktu kita, karena waktu ini akan terus berjalan. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang hari ini dipercayakan kepada kita, percayakanlah kepada orang-orang yang hari ini sedang kita bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan pernah menjauhkan hidup kita. Masa depan yang kita raih adalah masa depan yang cemerlang. Kalau kita enggak memulainya dengan baik hari ini, pondasinya enggak kuat, pondasinya jauh, pondasi itu akan roboh dan hancur. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara pendengar dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami merindukan Tuhan, biarlah kami boleh ada bersama dengan-Mu di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk renungan hari ini, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menyegarkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Rong 1. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan keprihatinannya atas kondisi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Hal ini diungkapkannya dalam acara di kantor Komkomdigi Samarinda, Jakarta. Mutia menuturkan dalam pertemuan itu Kementerian UKM dan menyampaikan kondisi pelaku UMKM lokal yang tertekan dengan kebijakan dari aplikator. Di mana dalam hal ini dikatakan Menkomdigi, platform digital saat ini sebagai aplikator digitalisasi UMKM kerap memberikan rasa ketidakadilan. Lebih lanjut diungkapkannya, Kemkomdigi akan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM. Hal ini dijelaskan dalam menegakkan peraturan perlindungan UMKM di ruang digital. Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan dan komitmen Kemkomdigi dalam keberlanjutan UMKM lokal dan memastikan kolaborasi tersebut akan memberikan kepastian keadilan bagi pelaku UMKM di ruang digital. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rong 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Asri yang malam hari ini diproduksi oleh RRI Atambua untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita asri selengkapnya.

0: Roy, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih, tolong dulu.
0: Weh Raymond, lu bawa kantong sampah ke sonde, jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung seto, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawan nih yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah kom dua nih, ribut saat pagi-pagi begini?
0: Itu tanya Raymond, masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru, dan dia masih jomblo kok?
3: Warga dimohon perhatiannya, Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, petiaka, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi ya lu nih bikin lama sa?
1: Ayo jalan susah.
0: Sabar mantannya Asri.
2: Ay mulai lagi lu nih son lama.
0: Jarim lu mau kenapa Raymond?
2: Mau kenapa ju? Stop su sebut itu nama ya. Pancing ribut sa lu nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri terus dari tadi nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi sa kau tuh.
4: Halo? Nyongdong ada panggil saya kah?
5: Oh tidak ibu. Kami tidak panggil ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi. Pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu sapu nama toh. Pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan mempermainkan saya ya. Saya lapor Pak RT. Saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT. Habis kalian. Selamat pagi Pak RT. Pak RT. Halo Pak RT. Saya mau lapor itu nyongdong yang dikos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak. Pak RT. Payah sudah nih.
6: Bu Asri. Iya, mau pepayah. Ya petik saja Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu Jendi Bu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Benar Bu, kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya, sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT, itu anak kos?
6: Iya Bu Asri, yang kos juga sama. Wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh Bapak Tua jawab apa? Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Aduh, lebih baik panggil itu nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul Bu Asri, memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: bahan di situ Bu Asrinya. Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ Bu Asri.
7: Ya, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali lagi bersama dengan Anda dalam sajian obrolan komunitas di malam hari ini. Tentunya obrolan komunitas adalah program yang selalu menghadirkan cerita-cerita inspiratif dari berbagai komunitas dan juga organisasi. Ditarannya akan temani Anda di malam hari ini. Dan kesempatan malam hari ini, pendengar, kita akan mengenal lebih dekat mengenai pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau PDIPM Samarinda, yang tentunya aktif membina generasi-generasi muda, pelajar-pelajar untuk berprestasi dan juga berkontribusi positif. Sudah hadir bersama kita di malam hari ini, pendengar, ada Mas Arya Nur, Ketua Umum PDIPM Samarinda, dan juga Mbak Aisyah Nabila, Sekretaris Umum PDIPM Samarinda. Selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, assalamualaikum. Terima kasih ya sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Samarinda hari ini. Dan mungkin pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun berkomentar, nanti juga bisa di jalur interaktif kami di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Dan juga siaran malam hari ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Digital dan juga Anda tonton secara langsung di streaming YouTube-nya RRI Samarinda. Baiklah, kita mungkin langsung ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, boleh diceritakan dulu sedikit tentang PDIPM Samarinda, di apa dan apa saja sebenarnya fokus kegiatan yang dijalankan.
3: Oh ya, terima kasih Kak Dita. Sebelumnya saya Arya Nur, Ketua PDIPM Kota Samarinda. Saya di periode ini sama Mbak Aisyah ini, periode tahun 2024-2026. Alhamdulillah tahun ini tahun terakhir kami berdua untuk menjabat di PDIPM Kota Samarinda. Kalau di PDIPM Kota Samarinda itu, ini merupakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah tingkat kota yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau teman-teman pengen tahu, bahwasanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dia punya jenjang sampai dari ranting sampai pimpinan pusat. Nah, kalau di pimpinan daerah ini tingkatan menengahnya ada di tengah-tengahnya. Terus kalau di program prioritas kami, kami tidak lepas dari program kaderisasi kami, yaitu di internal dan program kami untuk bagaimana bisa mengedukasi teman-teman pelajar di Kota Samarinda. Ini bukan ke pelajar Muhammadiyah aja, tapi khususnya pelajar non Muhammadiyah pun. Karena kegiatan kami pasti melibatkan semua pelajar se-Samarinda. Nah, jadi seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Aisyah?
2: Kita berdua udah mungkin udah lama ya ketemunya, mungkin udah mulai sekolah gitu sampai ada di usia segini. Nah, jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu bukan cuman sekedar organisasi eksternal, nah tapi kita banyak nih menyangkut pautkan pelajar-pelajar juga yang lain. Nah, organisasi kita itu ngebahas ini loh Kak, isu-isu pelajar yang ada saat ini gitu. Jadi nggak cuman sekedar kaderisasi, tapi banyak banget ngangkat isu mungkin ekologi dan lain-lain gitu.
1: Oke, jadi bukan cuma sekedar kaderisasi, tapi juga membimbing gini ya, membimbing pelajar-pelajar Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih caranya PDIPM ini bisa membimbing pelajar untuk bisa menjadi generasi berkarakter dan produktif melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Apa saja contoh-contoh kegiatannya seperti itu, boleh deh diceritain sedikit?
3: Contoh kegiatan kami cara membina teman-teman ya, khususnya adalah bagaimana kami bisa menciptakan ruang bagi teman-teman pelatihan, khususnya kita kan nggak lepas cuman dari internal Muhammadiyah kan, kami ada isu-isu juga. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah kami pernah juga bikin pelatihan desain grafis yang memang teman-teman perlu hard skillnya, dan sama ada beberapa kemarin hal yang mendekati pilkada. Ini PDIPM Kota Samarinda membuat ruang sebagai forum edukasi, bahwasanya teman-teman pelajar ini tidak buta dengan politik sekarang, karena teman-teman pelajar ini kan kita udah umur 17 itu, nah, itu kita udah bisa memilih. Nah, itu kami sempat bikin seminar tentang partisipasi politik dan sosial bagi teman-teman teman-teman pelajar khususnya di Kota Samarinda. Kami undang semua dan secara bukan secara ini ya, tapi secara spiritual juga kami sempat bikin seminar dan kami undang ustadz dari Jawa, memang asal dari Kaltim, sebagaimana untuk membina iman teman-teman khususnya pelajar kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah kan tidak lepas dari organisasi yang berbasis Islam.
1: Betul.
3: Makanya kami bikin seminar bagaimana teman-teman bisa menjaga iman mereka, bagaimana teman-teman bisa menjaga diri mereka. Nah, itu yang kami buat kemarin sempat. Ya, alhamdulillah dihadiri oleh teman-teman dari tingkat SMP sampai SMA negeri pun hadir kemarin. Alhamdulillah dari teman-teman itu luar biasa sih hadir.
1: Oke, jadi memang Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah organisasi pelajar ya. Itu dimulai dari usia SMP berarti.
3: SMP.
1: Oke.
2: Tapi saat ini Kak Dita, kita kalau paling update nih di pimpinan pusat itu ada namanya IPM Kids. Jadi anak-anak SD itu udah kita ajarkan mulai berorganisasi. Tapi yang nggak sebat yang mulai SMP gitu. Jadi kita kasih basic-basicnya dulu tuh. Di sini katanya mau ada,
3: belum ada.
2: Tapi rencananya udah ada.
3: Cuman pilot project untuk bukan pilot project sih sebenarnya, tapi ini
1: wacana
3: untuk di tahun depan.
1: Oke, nanti ke depannya akan ada IPM Kids ya, ada. Berarti wacananya nih harapannya. Dan berarti untuk anggotanya yang tergabung di PDIPM ini apakah pelajar-pelajar dari sekolah Muhammadiyah awalnya gitu ya sampai bisa tergabung ke organisasi ini, atau ada seperti rekrutmen ataupun bagaimana? Tadi kan kalau dijelaskan untuk kegiatan-kegiatan seperti pelatihan ini juga umum ya, berarti terbuka untuk siapapun, pelajar siapapun di luar Muhammadiyah pun bisa gitu ya. Tapi kalaupun untuk organisasi internal dalam ini seperti apa?
3: Oh, kalau secara keanggotaan kita memang biasanya tuh lahir dari Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Yang terjadi sekarang adalah teman-teman yang di SMP, mulainya dari SMP terus SMA-nya di negeri, itu dia masih bisa ber-IPM. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang negeri itu bisa ber-IPM, karena kalau saya sekarang dan teman-teman pimpinan daerah sekarang ini lagi bagaimana kita bisa mengajak teman-teman negeri ini buat masuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah begitu.
1: Oke. Nah, kalau berbicara mengenai struktur organisasi dari PDIPM Samarinda ini nih, ada boleh dijelaskan struktur organisasi itu apa-apa saja dan juga dengan tanggung jawab masing-masing pengurusnya itu seperti apa? Apakah ada seperti divisi-divisi gitu ya atau bagaimana?
2: Ada.
3: Kalau di PDIPM Kota Samarinda itu ada 10 ya. Ada 10
2: divisi ya.
3: Ada 10 divisi. Kalau kita yang bilang itu namanya bidang sih.
1: Oke. Okay.
3: Tapi sebenarnya kalau bidang ini kalau kita ngikutin pimpinan pusat itu lebih dari 10. Tapi kita
1: harusnya lebih dari 10
3: lebih
1: ya.
3: Dari 10.
2: Betul.
3: Lebih dari 10. Tapi kalau di Samarinda ini kita cuma ada 10 aja sih, karena ngikuti kebutuhan daerah.
1: Disesuaikan ya, berarti.
3: Karena ya, ada bidang lingkungan hidup, ada bidang advokasi, ada bidang Hikmawati. Kalau Hikmawati itu bidang keperempuanannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi isinya itu cuman perempuannya aja.
2: Jadi ada beberapa program kita di Hikmawati buat mengkaji beberapa isu perempuan, atau enggak kita bikin pengajian seputar perempuan, kayak pentingnya mengenal siklus haid. Itu kan panjang banget ya tuntutannya tuh. Nah, itu kita buat program kayak gitu, isinya anak-anak pelajar Muhammadiyah, tapi kita buka buat umum juga.
1: Oh, menarik ya. Jadi masing-masing bidang ini pun akhirnya punya kegiatan-kegiatannya gitu ya, bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan gitu dengan bidang itu. Berarti memang isu-isunya yang diangkat pun juga banyak ya. Bidangnya tadi ada lingkungan hidup, ada advokasi, ada keperempuanan gitu ya. Jadi masing-masing bidang ini punya kegiatan yang disesuaikan juga dengan isunya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, menarik. Nah, kalau tantangan terbesar nih, ini berarti untuk kepanitiaan ya, berarti kepengurusan gitu, itu periodenya selama 2 tahun.
3: 2 tahun kalau pimpinan daerah.
1: Nah, ini adalah tahun terakhir kakak-kakak ini untuk memimpin ya. Nah, selama 2 tahun ini apakah ada nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan organisasinya nih, boleh deh diceritain.
3: Aisyah dulu kak.
2: Mangga. Duluan.
3: kalau tantangan saya sendiri ini kan kalau selama memimpin di PDPM Kota Samarinda ini memang saya yang ketua kan, bagaimana kita bisa menghadapi moodnya anggota, terus bagaimana terjadinya dinamika di dalam internal itu kan kita perlu perlu dihadapi. Nah itu yang sering terjadi. Saya jujur dari awal periodisasi sampai sekarang sering terjadi miskomunikasi antara saya dan teman-teman di pengurus. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya untuk tidak bergerak terus ke depan. Jadi itu sebagai bahan pembelajaran bagi saya juga, karena di situ kan saya pun sama Mbak Esa kadang-kadang miskomunikasi. Akhir-akhir ini kami saya lihat miskomunikasi akhir-akhir ini, tapi nanti kami mau bicarakan gimana ke depannya sih. Soalnya kalau masalah ini kan saya juga udah selesai pendidikan juga saya kan, mau lanjut lagi pendidikan. Ini kalau dalam sehari-hari ini susah membagi antara job kerjaan sama antara kita berorganisasi sih, memang gitu. Itu kendala saya kalau sekarang sih. Yang tantangan saya yang hadapi bagaimana saya bisa membagi waktu saya sampai di akhir periode ini. Karena kan memang tuntutan saya kan udah harus bekerja atau harus membagi antara organisasi sama kehidupan saya kan. Nah, itu tantangan sih sebenarnya. Itu yang saya rasakan sekarang sih, yang saya hadapi sih.
1: Oke, kalau Kak Aisyah nih?
2: Kalau aku tantangannya betul sih, ngadepin mood-moodnya teman-teman itu kan agak lumayan susah, apalagi kalau masih masa pendidikan. Jadi isi teman-teman pimpinan daerah itu tidak berdomisili asli di sini, juga ada teman-teman yang Balikpapan, Penajam, itu juga ada. Dan kampus kami pun beda-beda, jadi setiap ada kegiatan pun ya miskom dulu lah. Terus tuh tabrakan nih sama yang kampusnya sebelah sini kan gak sama semua ya jadwalnya. Jadi ya mau gimana pun ya harus tetap sama-sama dan ngerti satu sama lain sih.
0: Oke deh, kalau gitu memang berarti sejauh ini tantangan terbesarnya justru adalah di bagaimana untuk ya membangun kesolidaritasan antar anggota ya, antar internal ya. Berarti di luar itu untuk kayak kegiatan selama ini alhamdulillah jalannya lancar-lancar aja.
2: Iya.
3: Gitu. Alhamdulillah lancar sih. Kalau kegiatan alhamdulillah lancar, karena kan memang kita komunikasi aja sama banyak kolaborasi sama dinas-dinas terkait sama pemerintah juga sih.
0: Oke, jadi memang sudah berkolaborasi juga untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh ataupun dilaksanakan ya sama PDIPM ini sudah berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait juga berarti ya.
2: Betul.
3: Sudah.

0: program biasa nggak lepas dari pengajian sih.
1: Pengajian
0: ya. Pengajian IPM-nya maupun pengajian Muhammadiyahnya yang harus kami hadiri kan. Sama kegiatan rapat rutin yang harus kami laksanakan setidaknya minimal ya 2 minggu sekali. Tergantung kondisi dari teman-teman, karena kan pimpinan daerah itu sebenarnya ada yang sambil bekerja, jadi kita harus menyesuaikan kapan libur mereka sama jam kapan bisa keluarnya, biasa gitu. Minimal ada sebulan itu 1-2 kali rapat rutin. Kalau program kegiatan kita biasanya itu sudah terjadwal sih Mbak, karena setiap bidang itu kan kita punya 10. Biasanya di kadang 1 bulan itu bisa 2 bidang menjalankan program kerjanya.
1: Oh gitu. Ya. Ada timelinenya masing-masing.
0: Ada timeline masing-masing.
1: Oh baiklah. Nah, sedangkan untuk kegiatan eksternalnya ya, apakah PDIPM ini lebih banyak fokus pada kegiatan keagamaannya, pendidikannya, sosial, atau satu kegiatan biasanya merangkup semuanya gitu, jadi dipadatkan gitu, atau seperti apa?
2: Beda-beda sih Kak. Kadang setiap bidang itu menjalankan beberapa kegiatannya di timeline yang beda-beda. Jadi kalau misal kalau internal itu kita punya bidang kajian dakwah Islam ya, kajian dakwah Islam. Kemarin itu tahun lalu apa tahun ini saya lupa, itu ngadain pelatihan DAI pelajar Muhammadiyah. Jadi untuk pelajar-pelajar itu yang biasanya cuma di sekolah duduk, cuma belajar sosial. Nah, kita di situ di pelatihan DAI itu kita mengajarkan gimana sih caranya jadi DAI yang betul, pemahaman sholatnya seperti apa yang harus dibetulkan, bagaimana caranya mengisi dalam suatu kajian seperti itu. Ada juga kita bidang advokasi buat ngangkat isu-isu politik supaya pelajar juga melek sama politik yang ada. Nah, kemarin itu ada sekolah advokasi ya kalau nggak salah. Ya, sekolah advokasi itu salah satu contoh program kerja. Nah, kalau tadi soal musyawarah nih Kak, kita kebetulan bulan depan itu ada musyawarah wilayah, tapi ini tingkat wilayah, jadi seluruh pimpinan daerah sekaltim itu nanti bakal ngumpul tuh bulan depan. Begitu. Kalau musyawarah itu juga dia diadakan setiap pimpinan 2 tahun sekali.
1: Itu
2: untuk pergantian pimpinannya kan situ dia.
1: Di muswilnya itu ya. Ya.
2: Kalau di tingkat daerah namanya musda.
1: Oke deh, baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Kita beri jeda dulu. Untuk kalian pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Soto RRI. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan 2 huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
4: Gimana dong?

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini bersama dengan PDIPM Kota Samarinda. Nah, Mas Aryanur dan juga Kak Aisyah nih, apakah ada agenda terdekat gitu, upcoming eventsnya dari PDIPM ini apa sih gitu, boleh deh dijelaskan.
1: Kalau kegiatan atau program yang upcoming, sebenarnya ini bukan masuk di program yang sudah kami susun selama 1 tahun ini, 2 tahun ini. Ini merupakan program yang memang sesuai dengan situasi, maksudnya kondisi yang terjadi. Selesai ini kan musil nanti insya Allah itu musyawarah wilayah itu bulan 6 nanti, tanggal 11 sampai tanggal 14 itu mendatang. Itu selesai dari itu insya Allah kita akan bagaimana bisa bikinkan forum atau ruang seminar atau edukasi ke teman-teman pelajar tentang bagaimana bisa menjaga kebersihan Kota Samarinda. Karena kan memang sesuai dari arahan Pak Wali Kota, sempat satu kegiatan arahan beliau adalah kita sebagai pelajar bagaimana kita bisa menciptakan atau membuatkan ruang bagi teman-teman pelajar ini untuk bagaimana mereka ngerti peran kita untuk
0: sebagai
1: pelajar untuk menjaga kebersihan Kota Samarinda. Khususnya kalau teman-teman pelajar ini kan kita harus bisa ajarkan mereka bagaimana mereka itu bisa peduli dengan lingkungan mereka di sekitar, khususnya di sekolah, bagaimana bisa mereka jaga kebersihan sekolahnya, kelasnya. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah pembelajaran teman-teman untuk meningkatkan pemahaman bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan kita, khususnya khususnya di Kota Samarinda. Samarinda kan kita dikenal dengan banjir kan, hujan sedikit banjir kan.
0: Ini barusan terjadi kan hari ini.
1: Saya kesini pun hujan. Saya kesini pun hujan. Tapi menurut saya emang di Samarinda ini kan memang rawan banjir. Mau dibersihkan sebesar kayak apapun sampah, emang tata letak kotanya kan memang banjir rendah kan, banjir. Nah, ini kan perlu untuk mengurangi tingkat ketinggiannya banjir adalah bagaimana kita bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di selokan kita atau di lingkungan kita kan. Nah, ini teman-teman pelajar harus bisa ngerti itu. Jadi maupun di rumah teman-teman bisa bersihkan, jadi enggak buang sampah sembarangan. Apalagi teman-teman pelajar sekarang kan senangnya kalau weekend ke teras Samarinda. Ini kan teman-teman harus bisa mencontohkan, aku harus buang sampah di tempat sampah.
0: Betul.
1: Karena saya kadang ke teras itu kadang melihat sampah masih ada yang buang sembarangan kan. Jadi bukan di Samarinda aja, di daerah lain pun kadang saya ke Kukar pun kadang ya sama. Sampah pun kadang di atas tempat dudukan kayak gitu. Nah, makanya insya Allah selesai dari musul ini mungkin bulan Juli nanti kita akan coba untuk bikinkan ruang edukasi untuk teman-teman pelajar. Insya Allah kami akan undang seluruh teman-teman pelajar Samarinda dari swasta maupun negeri. Gitu. Ini kita undang, nanti kita akan bikinkan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Karena bisa pakai ruangan di sana. Gitu sih.
0: Oke, jadi memang event mendatang berarti ya, kegiatan mendatang ini fokusnya adalah bagaimana supaya pelajar-pelajar ini bisa mengenal dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi. Jadi mengenal lingkungan Kota Samarinda ini memang rawan banjir. Jadi bagaimana caranya supaya pelajar ini bisa mulai mencontohkan untuk menjaga lingkungan ya.
1: Betul,
0: supaya
1: betul.
0: Bersih, supaya bisa mengurangi kemungkinan banjir seperti itu ya.
2: Betul.
0: Dengan membuang sampah pada tempatnya tadi ya. Nah, tadi itu kan kegiatan eksternal. Nah, untuk para anggota nih, apakah ada program pengembangan kepemimpinan bagi anggota PDIPM sendiri?
2: Ada, Kak. Kita punya, kalau nggak salah itu tahun lalu kita punya program namanya TLO, Training Leadership Organization. Jadi kita membina kader sesama Inda mulai kepemimpinan sampai organisasinya. Jadi di dalam TLO itu kita sebenarnya kayak upgrading sih, Kak. Upgrading, lalu ada juga kita pengangkatan beberapa isu. Di situ kita kita gunakan sesi FGD. Jadi FGD ini tidak hanya presentasi, tapi mereka juga belajar metodologi di dalamnya.
0: Oke. Ya,
2: jadi setiap setiap kaderisasi kami pun kita tetap menggunakan metodologi di dalamnya. Ada contohnya kayak theory of change, lalu ada appreciative inquiry juga kita belajar gitu. Jadi anak-anak tuh nggak cuman sekedar tahu ilmunya, tapi kita kasih juga beberapa metodologi-metodologi yang sedang IPM pakai saat ini begitu.
0: Oke, jadi memang dipastikan bahwa anggotanya juga bertumbuh gitu ya, berkembang ya, gitu, akan selalu mendapatkan ilmu, wawasan baru gitu yang up to date dan sedang digunakan gitu.
2: Betul,
0: berarti saat
2: banget,
0: ini ya. Nah kalau gitu boleh deh diceritakan pengalaman kegiatan yang paling berkesan deh, yang menurut Mas dan Mbak ini juga punya dampak personal gitu, setelah mungkin setelah bergabung dengan IPM ataupun setelah menjadi ketua dan sekretaris, dan juga setelah melakukan menjalankan banyaknya kegiatan yang melibatkan banyak orang ya, apa dampak ataupun pengalaman yang menurut teman-teman paling berkesan untuk teman-teman deh.
1: Kalau saya sendiri kayak maksudnya, kalau ini kan saya kan lahir sebenarnya bukan di Samarinda, tapi saya lahir di Kukar, Kutai Kartanegara. Saya orang asli Kutai memang, dan sekolah saya ini kan bukan Muhammadiyah SMP-nya. Saya sekolahnya tuh di swasta. Itu tempat sekolah perpindahan. Pas saya sekolah SMK pun, selesai saya lulus SMP itu pun saya enggak ada nyari sekolah, tapi teman saya yang ngajakin sekolah. Makanya saya bisa lanjut sekolah di Muhammadiyah. Nah, setelah ikut Muhammadiyah ini kan kegiatan yang berkesan sekali ini, di yang pernah saya rasakan adalah saya bisa di PM ini, saya bisa keluar daerah sih, keluar daerah, maksudnya keluar dari kota Samarinda ini, keluar dari Kaltim, kalau ya tingkat se Kalimantan Timur yang tidak pernah, yang tidak pernah saya rasakan adalah Mahulu sama Kubar, tapi sisanya sudah saya injakkan kaki saya di daerah, di daerah-daerah itu 8 daerah, yang kalau di luar Kalimantan Timur itu saya di Jogja sama Jakarta. Tapi kalau di Jogja yang saya rasakan maksudnya di terutama di Jakarta deh. Jakarta saya pernah saya ikut training training leadership nasional tobacco control, yaitu pengendalian tembakau. Karena kan kita isu yang pelajar sekarang kita juangkan adalah pelajar yang anti rokok. Tapi memang kelihatan muka saya ini muka-muka perokok ya. Tapi memang jujur saya enggak pernah, tapi saya tidak merokok. Saya sempat nyentuh merokok itu karena itu bebas sekali pergaulan saya pada saat SD.
0: SD
1: saya merasakan. Nah, selesai dari itu masuk IPM, saya tidak pernah lagi menyentuh hal-hal itu. Nah, ikut training itu saya merasakan bagaimana kita harus bisa memperjuangkan isu-isu untuk teman pelajar ini. Sangat disayangkan, Mbak, karena saya melihat ketika saya bermain di tempat hiburan, tempat senang-senang kita, biasa anak muda, tempat biliar. Saya melihat teman-teman pelajar itu yang masih kecil masih ngerokoknya, ini ini yang menjadi kekhawatiran saya. Makanya saya ikut di training itu, sangat berkesan sekali. Jadi saya bisa belajar bagaimana saya bisa menyusun draft kebijakan yang bisa kita serahkan ke pemerintah, khususnya DPRD, pemerintah yang terkait, bagaimana kita bisa melakukan pelarangan rokok terhadap teman-teman pelajar gitu. Itu sih, berkesannya saya bisa di keliling di luar kota Samarinda. Senangnya gitu sih.
0: Oke deh, jadi memang setelah bergabung dengan IPM ini juga banyak akhirnya kesempatan-kesempatan yang terbuka, wawasan-wawasan yang juga akhirnya ditemukan justru di luar kota Samarinda jadinya gitu ya, yang bisa dibawa kembali ke kota ini untuk membangun pelajar-pelajar Samarinda tentunya ya. Kalau dari Mbak Nabila nih, yang berkesan
2: kalau aku sebenarnya kita semua kayaknya anggota IPM itu sama semua deh, seneng banget kita kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kota, kita kan pengennya punya suasana baru ya. Sama saya sudah menginjakkan kaki di beberapa daerah, cuman yang belum ini sisa Mahulu, Kubar, dan Berau juga. Kalau dia itu kan udah pernah waktu itu ke Berau, waktu itu kegiatan. Kalau paling berkesan aku ini sih, ini kegiatan tapi internal ya, kaderisasi tapi di tingkat utama paling atas. Waktu itu saya sudah di Sulawesi Tenggara waktu itu. Jadi waktu itu pengen banget berkunjung ke Wakatobi. Nah, kesampaiannya di situ tuh, menginjakan kaki di Wakatobi tapi sambil belajar juga di sana, nggak pernah luput sih. Terus kami juga kunjungan ke beberapa tokoh besar yang ada di sana juga, tapi tetap sambil belajar lagi walaupun jalan-jalannya juga dikesampingkan seperti itu. Terakhir yang berkesan itu di Makassar. Bulan 2 kemarin itu saya kesana sama kakak ini juga ke kegiatan muktamar, itu tempat kita musyawarah satu Indonesia IPM di situ. Ketemu dengan beberapa teman-teman luar wilayah, itu senang banget sih bisa sharing beberapa pengalaman juga sama mereka.
0: Menarik ya, jadinya di usia yang muda akhirnya sudah menjelajah Indonesia ya, sedikit-sedikit
2: tipis-tipis lah,
0: checklist sih ya. Oke deh, ini setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya, mungkin ada pendengar-pendengar yang mungkin ingin bergabung gitu dengan IPM ataupun ingin menggabungkan anaknya ke IPM gitu kan, karena didengar tadi IPM juga punya visi-visi yang bagus, yang menarik, yang juga selalu mengutamakan perkembangan gitu ya, tidak hanya perkembangan untuk para pelajar anggota tapi juga internalnya gitu. Nah, untuk pendengar yang tertarik untuk bisa bergabung di PD IPM Samarinda, ini gimana sih sebenarnya caranya untuk bisa menjadi anggota? Apakah ada persyaratan khusus atau gimana?
1: Kalau persyaratan khusus sih enggak ada. Yang penting yang penting dia Islam aja. Yang penting dia Islam, sama dia punya komitmen untuk mau belajar sih. Karena kan kita di organisasi ini kan memang dituntut untuk belajar. Karena di organisasi kadang kita di sekolah itu ada beberapa hal yang tidak kita bisa pelajari. Nah, kalau di organisasi kan kita bisa bagaimana membangun empati sosial kita, membangun sosial kita ke masyarakat. Nah, itu kalau mau ini tinggal hubungin kami aja di IG kami, IPM Samarinda.
0: IPM Samarinda ya, di Instagram.
1: DM aja kontak. Kak, saya mau gabung di IPM Samarinda, Kak. Rumah saya di sini, nanti bisa kita tempatkan di pimpinan cabang, pimpinan ranting, nanti sesuai dengan domisili rumahnya sih, kenyamatan mana.
0: Oke deh kalau gitu. Jadi tidak harus dari sekolah Muhammadiyah juga, tidak harus Muhammadiyah juga gitu ya.
2: Betul.
0: Yang mau aja gitu, bisa terbuka. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ini, pesan-pesan deh, pesan-pesan Mas Aryanur dan juga Mbak Aisyah untuk generasi muda yang ingin menjadi pemimpin di organisasi seperti PDIPM. Silakan.
1: Pesan-pesannya untuk teman-teman pelajar, karena kita ini masih muda ya, masih umur yang produktif untuk mengeksplor semua hal. Jadi coba kita manfaatkan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita, maksudnya dari soft skill, hard skill, sampai batas diri kita. Karena kan kita harus bisa melampaui batas diri kita. Aku bisa di sampai sini aja. Nah, tapi sebagaimana kita pelajar, ya kita harus bisa melewati batasan itu. Jadi sehingga kita bisa berkembang untuk diri kita. Bagaimana kedepannya seperti apa? Karena sudah banyak contohnya, Kak. Sebenarnya kalau anak-anak IPM ini sudah banyak contohnya. Anak-anak IPM sekarang ya, yang dulu-dulu yang ber-IPM sekarang sudah jadi orang, bahasanya jadi orang. Ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kepala wali kota, kepala sekolah, jadi dosen, jadi perawat, jadi dokter, ada semua, Mbak. Nah, makanya kita harus bisa mengembangkan diri kita lah. Jangan malu, sama jangan terlalu monoton untuk melihat gadget kita ya, karena teman-teman pelajar sekarang tidak menutup kemungkinan, saya juga, saya kan memang tidak lepas juga dari handphone, gadget apa yang ini. Nah, sebenarnya kita harus bisa manfaatkan HP kita ini untuk berkembang sih. Jadi tidak melihat semata-mata dengan scroll TikTok, joget-joget TikTok. Sebenarnya enggak apa-apa sih kalau mau joget-joget TikTok, tapi alangkahnya tidak usah. Jadi untuk sekedar menghibur diri sih enggak masalah. Ya, makanya harus kita harus sadar untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang sih. Transformasi teknologi sekarang, transformasi digital sekarang. Sama terakhir buat teman-teman yang memang mau bergabung dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sekarang kita lagi mau fokus di Kecamatan Sungai Pinang sama Samar Delir. Ketika teman-teman pengen bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, khususnya teman-teman SMP, SMK, bisa kontak kami, nanti bisa kami ajak teman-teman ikut di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Samar Delir sama Sungai Pinang. Nah, itu yang ada IPM tingkat cabang, Mbak. Bisa kontak IG kami. Mungkin itu sih dari saya.
0: Mungkin kalau dari Mbak Isha?
2: Untuk pelajar sekarang tuh cuman satu, jangan malas. Karena banyak banget yang bisa kita explore, yang bisa kita jelajahi, dan masih banyak ilmu yang bisa kita pelajarin. Kalau mau nge-stuck di situ-situ aja kan sayang banget ya, usianya masih muda tapi gak tahu apa-apa. Karena kalau ngerasain kebodohan itu sakit. Itu aja.
0: Wah, menarik ya. Jadi memang untuk pelajar-pelajar Kota Samarinda juga jangan merasa puas gitu ya, jangan merasa sudah cukup gitu. Tapi selagi masih muda, selagi masih ada waktu gitu, terbang aja gitu, mau kemana, mau jadi apa, asalkan itu positif dan juga bisa membatasi diri dari pergaulan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Harus lebih baik. Terima kasih, senang sekali loh malam hari ini bisa ngobrol banyak dengan Mas Aryano dan juga Mbak Aisyah ya, mendengar cerita-cerita inspiratif tentang PDIPM Samarinda. Dan semoga mendengar cerita ini bisa memberi semangat bagi Anda, siapapun yang mendengarkan Pro Satu RRI Samarinda di obrolan komunitas malam hari ini, tentunya untuk bisa lebih aktif di organisasi dan juga kegiatan positif. Terima kasih banyak Mas Aryanur dan juga Mbak Aisyah ya malam hari ini atas waktunya. Dan untuk Anda pendengar Pro Satu RRI Samarinda, tetap semangat berkarya dan sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya.
3: Obrolan komunitas.

0: ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum

0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, kembali hadir bersama Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu ya. Seperti biasa di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Mendengar, kita akan temani Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hari ini adalah Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Nah, kalau berbicara mengenai keanekaragaman hayati ya, pendengar, tentunya di Indonesia sendiri ini sudah banyak sekali keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kalau Anda, apakah Anda ada menanam tanaman di rumah gitu ya untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati seperti yang ada di Indonesia? Anggrek bulan misalnya, ini pendengar, ini adalah salah satu bunga khas dari Indonesia yang bisa juga untuk dibudidayakan. Apakah Anda punya tanaman-tanaman seperti anggrek di rumah? Boleh diceritakan ya pendengar di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Sudah ada yang bergabung pendengar di jalur WhatsApp ya, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih Mbak.
1: Suasananya hujan ini Mbak Dita.
0: Iya, masih hujan ya sampai sekarang.
1: Ya, hujan berkah Mbak Dita.
0: Hujan berkah, betul sekali.
1: Ya, kita tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Hujan berkah.
0: Hujan berkah, alhamdulillah gitu. Karena kemarin kemarau kan ya Mbak Wira ya.
1: Kasih hujan ya, alhamdulillah.
0: Betul.
1: Apa-apa.
0: Oke deh.
1: Menanam anu ya, anggrek ya.
0: Mm-mm. Tapi oh, tapi Mbak Wira ada anggrek berarti di rumah ya?
1: Tidak ada. Bunga biasa aja. Tanam bunga biasa aja. Juga obat-obatan.
0: Ah, itu dia.
1: Obat-obatan seperti kumis kucing, lidah buaya. Itu kan obat-obat tradisional kan.
0: Betul.
1: Ya, yang di pot-pot itu Mbak Dita. Jadi kalau kita sakit kan bisa diambil seperti kunyit, jahe.
0: Ya, tanaman kan, rimpang ya.
1: Ya, obat-obat yang di pot-pot aja sih Mbak Dita, karena rumah saya kan pinggir sungai. Obat-obat kalau anggrek enggak ada sih Mbak Dita.
0: Oke, tapi memang ya Mbak Wira ya, kalau kita punya tanaman-tanaman obat herbal atau tradisional kayak gini, ini sangat membantu gitu ya. Karena nggak perlu beli ya, jadinya bisa langsung kapan saja diambil dari halaman ya, sendiri.
1: Ya, halaman di sendiri atau di pot kan, kita rebus misalnya, kita minum ya obat tradisional sih Mbak Dita. Ya. Bisa salam Mbak Dita.
0: Oke, silahkan.
1: Salam buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bu Yanti, Bu Farida, Bu Yuli, Bang Lanius, Pak Mamat, Pak Berjansa, Pak Sigit, Pak Sepul Koko, Pak Dr. Lia Dahlan, Bang Sulaiman Tela-Tela, Bang Wahyu, dan semuanya ada pendengar satu, Pro Satu RI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Iwan Fals, ada Krisye, Vina Panduwinata, ada Ebith G. Ade, Harvey Maleholo.
1: Vina Panduwinata aja Mbak Dita.
0: Vina Panduwinata, oke, nanti judul lagunya Rindu ya Mbak Wira ya.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa pendengar di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554476 ya. Tapi benar ya pendengar, keanekaragaman hayati Indonesia ini luar biasa. Dan Indonesia ini adalah negara yang kaya pendengar, yang menempatkan sebagai salah satu pusat mega biodiversitas atau pusat keanekaragaman terbesar di dunia. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ini suaranya agak sedikit menggema nih Mbak. Boleh dikecilin mungkin suara radionya ya?
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu-rindunya.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar sayang?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, dingin.
0: Iya.
2: Hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kita bersyukur hujan, ya akhirnya hujan.
2: Tadi agak anu kan agak panas, tiba-tiba hujan deras, masya Allah. Berkah. Jumat.
0: Alhamdulillah.
2: Hari Jumat tadi.
0: Oh iya, hari ini Jumat soalnya ya.
2: Iya. Lagunya Harvey apa?
0: Harvey-nya Selamat Datang Cinta.
2: Oh, kirain jerat ya. Kalau Iwan Fals?
0: Iwan Fals-nya Yakinlah.
2: Ya itu sudah ya.
0: Iwan Fals aja
2: sama Eli Sunaria dia itu.
0: Oke.
2: Tentang apa tadi yang dibahas ya topiknya?
0: Tanaman yang ada di rumah.
2: Tanaman. Saya suka lihat kembang, tapi saya enggak begitu hobi menanam kembang. Tapi hobi saya sama dengan ibu tadi. Saya suka kayak ya itu tadi rimpang, terus daun pandan,
0: yang
2: sekiranya bermanfaat lah, apotik hidup lah ceritanya.
0: Gitu.
2: Kalau kembang kan kita hanya bisa memandang gitu, memang indah, sejuk, bagus. Cuman manfaatnya untuk diri sendiri kayaknya kurang bagi saya pribadi.
0: Iya.
2: Tapi memang indah. Kan kalau perempuan memang suka keindahan ya. Saya suka, cuman enggak hobi gitu. Soalnya kalau lagi nanam pasti enggak mau tumbuh, enggak mau hidup gitu loh. Pasti ada aja mati gitu. Yang mau tumbuh cuma daun pandan. Jadi yang mau tumbuh daun pandan, tomat, terus laos, serai ya, itu mau tumbuh. Tapi kalau saya menanam kembang-kembang yang cantik-cantik itu enggak mau dia tumbuh. Jadi ya mungkin memang tangan saya dengan tumbuh-tumbuhan tersebut mungkin enggak cocok gitu.
0: Iya. Tapi subur gitu ya, pandannya subur, tanaman rimpangnya subur juga berarti Bu ya.
2: Jadi ya sampai di depan itu sampai daunnya sudah habis, setiap orang lewat ambil selembar. Akhirnya kupangkas tinggal satu pohon. Itu pun sudah sisa satu pohon, itu pun daunnya sudah setengah-setengah karena orang lewat ditarik, orang lewat ditarik gitu. Nah, enggak enak juga kan kita mau menegur karena mungkin dia senang, dia perlu atau apa gitu. Karena terus terang saya setiap masak pasti daun pandan. Saya enggak pakai magicom, jadi saya ngaron, kasih daun pandan, kasih daun salam. Itu pasti sudah daun salam dengan bawang putih. Itu saya kasih itu di saya aron kalian di situ gitu. Nah, jadi manfaatnya ada, aromanya juga ada gitu.
0: Betul.
2: Seperti itu yang saya senangnya seperti itu. Tapi saya juga senang sama kembang, melihat tetangga aku punya kembang. Senang saya melihatnya, cuman enggak cocok dengan tangan Sarah. Saya karena mungkin tahu kalau saya ini faktor malas. Jadi enggak bisa maksudnya kembang itu kan harus dirawat sebaik mungkin gitu ya. Nah, kalau saya enggak bisa seperti itu. Jadi ya, tapi alhamdulillah tenang gitu. Senang menanam-nanam, iya senang. Senang karena itu tadi manfaatnya itu tadi gitu. Lagunya tadi kayaknya sudah Ibu Cantik tadi sudah absen ya, teman-teman kita yang selalu ada di RRI. saya juga mengikuti absen beliau. Semoga saja yang dengerin RRI pada malam ini lalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan dimanapun berada dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Amin. Termasuk secantik ini ya.
0: Terima kasih. Okay.
2: Terima kasih ya sayang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada Ibu Ria Fauzia sepertinya yang sudah ikutan gabungan juga. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Ruang Rindu Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas,

0: di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

0: Pendengar Prosat Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi hadir bersama dengan Anda dalam Ruang Rindu ya. Sudah ada yang bergabung melalui jalur WhatsApp. Dengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sih, gimana kabarnya Bunda?
1: Gimana Mbak? Samarinda hujan kah?
0: Samarinda hujan deras ini Bunda.
1: Ini hujannya mau maghrib itu loh Mbak, hujan.
0: Sampai sekarang atau gimana nih Bunda?
1: Sekarang sudah terang, tapi mau maghrib terus sesudah maghrib lah terang. Gitu. Oh. Ya sekarang agak dingin-dingin lah. Kemarin kan seharian panas Mbak.
0: Iya betul Bunda.
1: Ya, itu sudah.
0: Hari ini baru diguyur kita sama hujannya.
1: Ya, dikasih ya. Biar agak dingin-dingin ya.
0: Iya.
1: Maka itu gimana temanya apa Mbak?
0: Temanya tentang tanaman. Nah ini Ibu sih sudah pernah menanam tanaman kah di rumah atau gimana?
1: Iya, aku di rumah itu tidak ada tanaman yang bagus Mbak. Habis kan ada ayam tetangga yang datang. Kadang kucing-kucingnya itu kalau kita nanam di bawah kadang dinaik-naiki gitu. Jadi hanya ada pohon itu apa ya, kuping gajah lah. Jadi tidak ada bunganya. Sama pohon mangga gitu aja sudah.
0: Pohon-pohon berarti ya Bunda ya.
1: Oh, pohon mangganya kan musim, kalau kita waktu musimnya berbuah ya kita berbuah gitu aja. Tapi saya ngambil ya tetangga-tetangga aja yang mau-mau gitu. Ya itu. Ya adalah halaman di belakang gitu
0: ada.
1: Tapi kita itu enggak ada waktulah untuk nanam-nanam. Nanti kita tanam kalau enggak ada pagarnya ya ayamnya tetangga sih masuk.
0: Nah, iya.
1: Lebih baik ya dibiarnya aja sudah.
0: Iya. Penting di ya, sapu-sapu aja sudah ya gitu.
1: Ya itu. Nek kalau pohon apa itu? Anggrek ya.
0: Iya.
1: Sebetulnya bagus ya Mbak ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi ya harus kita itu ngurusi harus teliti lah ya.
0: Betul, betul Bunda.
1: Kalau kita enggak teliti ya nanti jadinya anggreknya juga enggak bagus. Ya, tapi Ibu enggak terlalu anu ya. Enggak terlalu apa ya? Suka lah.
0: Kalau bunga-bungaan ya.
1: Kalau ngelihat bagus Mbak, kalau kita lihat di tetangga pada aduh bagus ya anggrek ini kan awet ya.
0: Iya.
1: Berbunganya ya. Lain kalau di apa ya bunga-bunga yang lainnya itu ya setelah kita lebih baik ngelihat aja punya tetangga yang bagus-bagus gitu daripada kita nanti nanam sendiri.
0: Kasian nggak kerawat juga malah kasian bunganya ya Bunda ya sayang ya.
1: Ya kalau anu ya pohon mangga itu aja nanti musim ya tetangga dikasih-kasih itu aja sih. Itu lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ini ada Chrisye, Harvey, Ebit GAD.
1: Ebit aja Mbak.
0: Ebit, oke, Nyanyian Rindu judulnya Bunda.
1: Ya itu aja Mbak ya. Salamnya buat tadi Ibu siapa yang udah masuk?
0: Ada Bu Wira sama Ibu Ria. Bu Ria.

0: Fauzi.
1: Ya, buat ibu yang udah masuk tadi, makasih singgolani, semoga sehat selalu, mata istirahat malam ini, dan untuk yang lainnya yang lagi dengarkan Bro Eli sama Renda yang juga mau masuk, malam selalu sehat, selalu jaga kesehatannya, mata istirahat juga buat Mbak Dita juga, bertugas, sukses selalu. Sehat selalu sekeluarga. Amin. Nanti kalau pulang hati-hati Mbak G.
0: Oke, Bunda.
1: Sudah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asi. Kita sapa ya yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Dita.
0: Iya, selamat malam Bang.
2: Temanya tanaman ya, Dita.
0: Iya, betul betul.
2: Iya, tanaman ini sebenarnya yang paling bagus itu sirih hitam, Mbak Dita.
0: Sirih hitam.
2: Iya, aku cari lama, sudah aku cari ini berapa tahun ini nyari-nyari ini. Mudah-mudahan ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda nih di seluruh penjuru benua Kalimantan ya. Ada ini yang nanam-nanam sirih hitam ya, kalau bisa info-infokan lah. Atau posting-posting di media sosialnya. Nanti kan bisa dicari tuh Mbak Dita.
0: Iya.
2: Sirih hitam. Nah, sirih hitam tuh banyak manfaatnya. Nah, bagus untuk kesehatan. Pengen sih nanam itu. Karena jenis sirih ada 3 punya semua.
0: Wah.
2: Cuma tinggal sirih hitam yang belum punya lagi nih.
0: Tinggal satu lagi ya.
2: Iya. Untuk melengkapi koleksi. Karena termasuk tanaman langka itu sirih hitam itu.
0: Oh, oke.
2: Dan sirih hitam itu adanya hanya di benua Kalimantan. Gak ada di tempat lain.
0: Gak ada
2: hitam.
0: Tempat lain.
2: Gak ada. Ya mudah-mudahan ada yang mendengar ini Mbak Dita. Karena ini apa manfaatnya itu untuk tubuh manusia sangat-sangat bermanfaat gitu.
0: Sirih hitam itu tadi.
2: Lagunya lagu Manca ada Mbak Dita.
0: Mancanya ada Michael Ernst to Rock, ada Rockset.
2: Michael aja
0: Michael.
2: Mbak Dita.
0: Oke, siap.
2: Ya. Itu aja tadi Mbak Dita, tolong diulangin Mbak Dita posting di media sosial atau di YouTube. Kan aku bisa cari di sini, nanti bisa kontak-kontak mereka. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang. Ya, tadi barusan bergabung Bang Amai ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung sekarang di jalur telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah. Ibu gimana nih kabarnya Bu?
3: Mama. Bu Eti juga sehat ini di BPU.
0: Alhamdulillah. Kalau di PPU gimana nih cuacanya?
3: Kalau di PPU hujannya habis asar tadi Mbak.
0: Tapi maghrib hujan juga ya berarti ya Bu ya?
3: Hujan deras, iya hujan deras. Tapi habis asar. Terus mau maghrib, alhamdulillah sudah terang.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi nggak siram tanaman.
0: Nggak siram tanaman, sudah disiram sama hujan ya Bu ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau katanya Bang siapa Bang Arman tadi, sirih hitam kurang tahu ya saya. Kalau saya taunya ini sirih Cina.
0: Sirih Cina.
3: Ya sirih Cina ya juga banyak manfaatnya. Ini untuk menyembuhkan sesak napas, batuk, pegal-pegal gitu.
0: Oke.
3: Iya sirih Cina banyak numpang-numpang di pot-pot itu Mbak. Alhamdulillah banyak di sini. Saya juga alhamdulillah banyak tanaman kayak ini, kayak Kamboja. Iya, Kamboja semua warna ada.
0: Waduh.
3: Ada Kamboja putih, warna pink, merah. Kalau apa itu bunga ini bunga bougainvil itu juga ada.
0: Oh iya bougainvil.
3: Iya. Terus ini apotek hidup kayak jahe, kunyit, terus apa itu bengkli itu nambah yang untuk anak kecil yang demam itu nah. Misalkan ada kerabat atau tetangga meninggal kan dikasih diparutkan itu di batuknya kan di jidatnya itu kan katanya.
0: Oh, biar ya, anget ya itu ya buat.
3: Iya, itu ada di tempat saya ini.
0: Oh.
3: Iya, pertamanya kan dulu anak saya kan SD. Mak itu disuruh bawa apa? Apotek hidup apa yang sembarang aja. Kunyit aja. Ada ini bawa apa? Bawa kunci. Iya, pas SD. Jadi saya itu apa? Nanam-nanam itu ada di sini.
0: Oh, memang suka bertanam berarti Ibu Eti ya? Suka iya. Nanam-nanam gitu.
3: Banyak sih ayam, cuma ayamnya enggak mau naik-naik gitu, enggak mau. Banyak ayam sendiri atau tetangga enggak mau kan? Iya. Enggak mau naik-naik gitu enggak.
0: Iya.
3: Iya, dibiar dia coba saja gitu. Heeh. Kok di belakang rumah ini ada lombok, ada tomat juga. Alhamdulillah hari-hari nggak beli lombok tomat.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya lombok lagi mahal, aman aja berarti Bu ya?
3: Iya, aman aja. Paling ngasih tetangga atau itu buliknya sebelah itu. Iya, alhamdulillah nggak beli.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke deh Bu, kalau gitu lagunya.
3: Lagunya apa ini, Mbak?
0: Lagunya ini ada Krisye, ada Harvey Maleholo, Melly Guslow, Yuni Shara. Terus ada
3: aja, Mbak, ya.
0: Dewi Yul ada juga. Yuni Shara?
3: Iya, Yuni Shara.
0: Kasmaran, oke. Nanti diputarkan ya, Bu.
3: Sekarang dulu, Mbak, yang berin-berin tadi ada Bang Arman ya, selamat malam.
0: Iya.
3: Ada Bang Sivil Koko, Mbak Devi Sayang. Ada Mbak Siki di Balikpapan, ada Bu Farida di Palu, ada Bang Widi di Tokyo, ada juga Bang Madun, ada juga Bunda Nurul, ada siapa ini? Mbak Maya di Gero ya, selamat malam. Ada Mas Rian Roket, Bang Ipin sama Rinda, ada juga Mama Erin. Di BB ini dengerin ada Mbak Felia juga, semuanya salamnya Mbak ya. Dan terdengar RRI di Pro 1 sama Rinda selalu sehat semua. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti di PPU ya, sudah ikutan gabungan juga. Nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar ya. Untuk Anda yang belum bergabung bisa nanti bergabung setelah jeda berikut ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang sudah menunggu untuk didengarkan diputar di malam hari ini.

nggak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 97,6 FM Kira Pura Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Ruang Rindu, yang ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar, kalau berbicara mengenai keanekaragaman hayati, Indonesia ini karena beriklim tropis dan juga berada di persilangan benua, tentunya punya presentasi spesies global yang masif gitu. Jadi makanya banyak macam-macam tanaman-tanaman ataupun fauna khas Indonesia. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam Bunda, gimana kabarnya Bunda? Lama tidak terdengar nih suaranya.
1: Alhamdulillah, lagi nepi.
0: Oh. Tapi sehat ya Bunda?
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh.
1: Dirimu gimana, sama si ganteng? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah juga.
1: Aduh, kapan ya kita bisa ketemu si ganteng ini?
0: Iya lagi Bunda, belum ketemu-ketemu kita ya.
1: Iya, kenapa? Sampai kepengen saya, kepengen tahu gimana gitu loh si gantengku ini.
0: Ya, gitulah mereka.
1: Kapan sekolah kan?
0: Sudah, yang kakak sudah mau sekolah lah. Kayak bulan, mungkin 2 bulan lagi Bunda baru masuk ajaran baru kan, tahun ajaran barunya.
1: Iya. Iya, ya ada Alsdaka itu yang naik.
0: Kenapa?
1: Ada Alsdaka.
0: Alda?
1: Iya.
0: Alda, gak ada ini. Adanya Dewi Yul, ada Krisye, Harvey Maleholo, Meli Guslo.
1: Dewi Yul apa?
0: Dewi Yulnya kau bukan dirimu.
1: Nah, itu aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Aku tersalam-salam sayangnya.
0: Boleh, boleh Bunda.
1: Bunda Asya sudah masuk?
0: Sudah tadi Bunda.
1: Oh ya, di BPU tadi berarti ya?
0: Mm-mm.
1: Bunda Asya, selamat malam. Aku kangen loh Bunda. Mbak Yanti, mana ketawanya? Masuk dong. Selamat malam. Terus Bang Tegi, Bang Lanio, selamat malam. Bang Sepu Koko. Terus Mbak Maya ya ada?
0: Mbak Maya belum ada nih, belum terdengar.
1: Oh, belum ada. Masuk Mai, kalau bisa selamat malam, lekas sehat ya. Terus Dokter Lia Jalan, selamat malam. Lama gak denger suaranya nih, kangen. Buati, ini ketawanya mana Buati? Masuklah, sudah kan?
0: Belum.
1: Masuk Buati, ketawanya mana? Selamat malam. Pasti ketawanya duluan kalau Buati. Iya. Ya, semuanya deh. Selamat malam, salam yang di rumah ya.
0: Iya, nanti disalamkan.
1: Kalau pulang hati-hati sayangnya, cari jalan yang rame.
0: Iya, Bunda, akhir-akhir ini gelap.
1: Jadi
0: ya
1: jemput, jalan.
0: Kan? Bawa kendaraan sendiri, Bunda.
1: Oh iya, cari jalan yang rame nanti ya. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Salamku sama si ganteng.
0: Amin, iya.
1: Selamat malam, salam kangen banget.
0: Salam kangen pokoknya dari oma-omanya ya.
1: Iya. Oke deh, terima kasih. Tak tunggu lagunya.
0: Oke Bunda, siap.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda Eka sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Masih membahas mengenai tanaman ya, tanaman di Indonesia. Nah, apakah Anda salah satu di antara orang-orang yang punya tanaman di rumah, pendengar? Sebenarnya tanaman Indonesia ada tanaman rimpang ya. Inilah juga yang menjadi Belanda kenapa ingin sekali untuk bisa berdagang gitu ya di Indonesia. Karena memang Indonesia ini punya tanaman-tanaman yang tidak ada di negara-negara lain, di benua lain ya pendengar. Salah satunya adalah tanaman rimpang yang macam-macam tadi. Dan tanaman rimpang ini adalah kelompok tumbuhan yang punya batang menjalar di bawah permukaan tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Ada jahe, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas ya. Yang mana ini adalah bahan-bahan untuk bisa membuat obat herbal juga. Jadi luar biasa pendengar, kita akan masih berbicara mengenai tanaman-tanaman khas Indonesia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi sama melewat lagu setelah yang jeda berikut ini. Tetap bersama kami, Prosat RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: queda así. Rosatu FM.
1: Rosatu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali hadir bersama Anda ya di ruang rindu kita. Sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Pendengar kita terima halo. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka. Ibu Wati. Tadi soalnya Bu Wati nyariin, Bu Eka nyariin Bu Wati tuh kebalik-balik sudah. Iya, katanya mana? Ketawanya tidak terdengar nih, belum terdengar.
2: Belum masuk.
1: Belum masuk.
2: Udah tadi kan waktu Ibu Eka mana? Pertanyaan Ibu lagi dimasak, lagi aku daging deh.
1: Masak daging. Kalau ditinggal-tinggal nanti nggak empuk dagingnya tuh.
2: Itu udah gosong deh.
1: Gosong.
2: Kok biar ibu biarkan gitu, ibu kenapa dan itu mana ibu hati ibu.
1: Dicariin sudah.
2: Itu selama lama nggak masuk nih, nak ditanyain dit ya. Itulah dit ya. Sama teman udah gitu dit.
1: Gimana kabarnya Bu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat dit.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah dit.
1: Semoga sehat selalu pokoknya ya.
2: Ya. Karena ibu Wira sudah masuk lah dit.
1: Sudah tadi.
2: Nah, karena ibu Eka, karena ibu Asi.
1: Oke.
2: Tersalar sama bapak Nurdi Alsa dit. Sama bang Sijit, Raman dan itu dit ya. Salam sama ibu Nurdi. Salam semua kesehatan sedih, sehat selalu dit ya.
1: Amin.
2: Salam ya, oh salam untuk semua jadi salam sehat. Itu lagunya ibu bisa tadi makai dia tadinya keliru dit.
1: Keliru tuh Rosana ya kah?
2: Iya.
1: Oke, boleh.
2: Makasih dit ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum dit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Kita sapa ya yang sudah bergabung di jalur lain yang ditelepon ini pendengar. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Selamat malam Rong Rindu.
1: Iya, selamat malam Rong Rindu. Ada Bang Ari ya?
3: Ya.
1: Oke, silakan Bang Ari kalau mau langsung lagunya boleh.
3: Ya.
1: Ada Melly Goeslaw, ada Randy Pandugo, Isantarore, Fagetos, Project Pop, Naif. Terus ada Krisye, terus ada Melly Goeslaw juga.
3: Krisye.
1: Oke, okay, siap. Salamnya mungkin ada salam-salam kah Bang Ari?
3: Ya, salam-salam.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Ari ya.
3: Ya.
1: Siap, terima kasih Bang Ari sudah ikutan gabungan juga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa di jalur 736566743495. Kita sapa, ada yang bergabung lagi di jalur telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mbak.
1: Selamat malam Pak.
4: Pak Budi mana
1: lagi? Iya.
4: Waduh, itu hasilnya dingin ya.
1: Iya Pak.
4: Iya, kompannya katanya di suri nata air agak dingin ya.
1: Tapi banjir Pak di sana?
4: Ya aneh sekarang ini alam ini. Apakah memang ini situasi alam menyatakan atau kesendirian kita manusia? Makanya kadang-kadang sejenak lah gitu. Padahal kita sudah cukup berdoa ya kan.
1: Iya.
4: Sudah cukup istilahnya menyempurnakan pembangunan. Tetapi kejadian-kejadian itu selalu ada gitu. Coba kita pikirkan secara teknis, secara arsitektur, rekan-rekan kita kan semua masih saja. Jadi di lini mana ada sesuatu yang belum pas.
1: Yang masih harus diperbaiki gitu ya Pak ya, berarti ya.
4: Ya itu makanya mau tidak mau kita harus melihat ke belakang. Jadi di lini mana mungkin masalah penghijauan ini perlu. Jatuhnya air dari langit itu kan, dari udara itu, kita harus bisa antisipasi, jangan langsung ke bumi satu. Terus tumbuh-tumbuhan ini yang bagaimana kita tata.
1: Iya.
4: Sehingga tumbuh-tumbuhan ini dapat istilahnya apa yang seperti direncanakan sama Allah, diatur sama Allah, dengan adanya tumbuh-tumbuhan itu untuk apa gitu. Mm-hmm. Harus mikir begitu, rencana apa bro kok membuat tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Mm-hmm. Gitu ya mbak.
1: Iya.
4: Nah itu. Tapi ngomong-ngomong mbak, aku minta lagu di luar jadwalnya dia, boleh ya?
1: Apa boleh pak, kalau nanti ada kita putarkan.
4: Iya, lagu kesenangannya rekannya mbak juga. Mm-hmm. Mbak Ria Arda. Iya. Senior kita bos.
1: Apa tuh?
4: Lagu yang dibawakan oleh Adi Bing Slamet, anaknya arwah Pak Bing Slamet.
1: Mm-hmm, Adi Bing Slamet.
4: Hari demi hari.
1: Hari demi hari.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Saya senang gitu kalau dengar suara anaknya Pak Adi Bing Slamet itu. Seperti bapaknya dulu, lalu komedian gitu. Iya, salah satunya dulu. Komedi yang selalu dengan cara mendidik, mencerdaskan anu apa penggemarnya itu ya arwah itu pak, anu mbak.
1: Bing Slamet itu ya.
4: Ya Bing Slamet lucu, makanya beliau sering dipakai untuk menghibur para pemimpin-pemimpin kita yang berpikir berat.
1: Iya.
4: Untuk pembangunan bangsa dan negara, almarhum Bing Slamet. Nah, itu anu apa kesenangannya arwah juga.
1: Oh.
4: Mbak Titi Puspa. Ya Mbak Titi Puspa itu dulu berkat arahan-arahan beliau juga mbak. Jadi kalau ingat ya saya cuma kenang anaknya.
1: Yeah.
4: Kok sekarang ini Adi Bing Slamet kok anu jarang kurang ada di udara lagu-lagu terbarunya di bapaknya. Bapaknya dulu walaupun sudah tua walaupun sebagai komedian juga kadang menyanyi juga mbak.
1: Jadi tidak Slamet hanya melauk, ya?
4: Iya, dulu bapak pemimpin-pemimpin kita yang tua-tua, laki-laki atau perempuan dulu yang para pejabat, masyarakat senang. Rekannya disiplin. Ya kita kembali mbak ya ke topik alam ini.
1: Iya.
4: Apalagi kita di alam tropis ini.
1: Betul betul.
4: Bagaimana? Kita harus menyadari, kita harus bukan kita gimana ya untuk ke malam. Alam selalu kita remehkan, jangan. Itu salah satu strategi Allah juga untuk kita.
1: Iya, iya.
4: Untuk keseimbangan, menjaga keseimbangan.
1: Betul.
4: Iya, saya tahu selama kita hidup di pulau ini kan, di benua ini, kita harus hati-hati. Yang namanya bentukan makhluk, yang namanya air ini, saudaranya itu udara gitu mbak.
1: Iya.
4: Jadi untuk menangkis tekanan udara tinggi juga ya dari tumbuh-tumbuhan, untuk penyuburan dan sebagainya banyak itu maksudnya Allah buat pohon itu, buat tumbuh-tumbuhan itu.
1: Saling keterkaitan.
4: Iya, kita saja yang sedang termotivasi, terpengaruh ke pemikiran-pemikiran yang katanya teknologi canggih lah, yang ke politik lah, yang apa segala macam. Padahal kita tidak tahu bahwa kita sedang dihadang.
1: Iya betul.
4: Dengan apa kekeliruan kita sendiri gitu loh pak. Nah itu berbahaya kita mbak, makanya mudah-mudahan pemimpin kita selalu nanti ada suatu waktu kesempatan untuk kita mari kita bergotong royong dengan segenap hati, dengan ketulus hati, mari kita pemerintah mencari tempat, ayo kita menanam pohon rame-rame yuk. Gimana ya saya juga siap itu asal ada bibitnya kita nanam, tenang gitu nanam. Gimana cara menanam yang baik, tumbuh-tumbuhan apa, karena nanti kan untuk anak cucu.
1: Betul.
4: Kan? Nah, di dalam kitab suci ada tertulis mbak, katanya Allah, anak yang ada sama kamu itu adalah titipan saya. Itu berat kalimat itu mbak, jadi anak itu, titipan itu, ya pasti kita harus, kita tinggalkan, kita berikan sesuatu, kenyataan perbuatan baik sama kita itu. Betul. Juga termasuk tumbuh-tumbuhan mbak, kita beri supaya mereka selanjutnya tuh tidak adalah persoalannya nanti akan menjadi hambatan ke dalam mereka. Jangan hanya kita termotivasi bangun building-building tinggi di semenisat di apa,
1: iya
4: tapi dari segi lain kita tidak juga memperhatikan. Berbahaya loh mbak kalau kita mengabaikan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi ini, bahaya. Sangat berbahaya mbak, tiba-tiba nanti terjadi erosi, tanah longsor, hujan deras langsung menerpa bumi, membawa material, ya kan.
1: Betul.
4: Itu bahaya, penting dongan ketika mari kita pikirkan bersama lah, bukan untuk itu si kaya, untuk si miskin tidak, untuk si pintar, si bodoh tidak, untuk kita kepentingan kita bersama semua,
1: Pak. Betul, Pak.
4: Hanya yang poin kita tuh ada maksud apa Allah membuat sesuatu tumbuh-tumbuhan itu kan, Pak.
1: Setuju.
4: Untuk apa, untuk siapa? Gitu ya, Pak.
1: Iya.
4: Tolong ya, Mbak, ya, kalau ada lagunya saya minta ya.
1: Oke.
4: Ya, saya requestkan lagu ini untuk rekan-rekan semua yang bertugas pada malam hari ini. Semoga istirahatnya selalu dilindungi, diselimuti oleh Allah.
1: Amin.
4: Semoga besok bekerja, beraktivitas dengan tidak kekurangan satu apapun juga.
1: Siap.
4: Maupun orang per orang, maupun keluarga, maupun kita semua bersama, terutama untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kita selalu berdoa, kita tetap semangat, jaga kesehatan, jangan kurang sesuatu apapun juga. Terima kasih, selamat malam, Mbak.
1: Terima kasih banyak, Pak Budiman Arif, sudah ikutan gabungan ya. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Mendingan kita dengarkan dulu Keliru Ruth Sahanaya ya.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sampailah di Taranya, sudah di penghujung perjumpaan kita untuk malam hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian Samarinda malam hari ini yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat, mungkin bisa dicek kembali ya keadaan dapurnya, dan sudah pastikan tidak ada lagi api yang menyala. Terus juga colokan-colokan yang memang misalnya tidak terlalu dibutuhkan boleh dimatikan saja gitu pendengar ya. Dan untuk pagar pintu jendela dan pagar pintu jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Taranya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi 1 FM.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Pendengar, tanpa sadar banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tidak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tidak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila kita kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan terus terang. Pendengar, kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tidak wangi. Meski mawar asli tidak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Pendengar, hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Kita bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakkan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.

Pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda yang membahas seputar kemuliaan dalam pengorbanan. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian musik informasi akan temani hingga pukul 9 kami hadir dengan paket Beranda Astacita. Hari ini akan membahas seputar sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ekonomi baru daerah. Itulah serangkaian program untuk temani pagi hari Anda. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital dan juga semakin dekat dengan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran daripada berzikir dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Hari ini bersama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda, kami sapa ada Ustadz Dr. Haji Ikhwan Saputra, Eskom MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, berjumpa lagi ini di udara, walaupun di udara ya Ustadz ya. Sehat Ustadz?
4: Alhamdulillah.
3: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat, nanti juga bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Ikhwan. Pendengar, Anda bisa mengikuti menggunakan aplikasi RRI Digital di kolom live chat ataupun juga jalur telepon kami di 7365667434 95, pesan singkat WhatsApp 0811554976, serta pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik hari ini adalah kemuliaan dalam pengorbanan. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ikhwan Saputra. Silakan Ustadz.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala sayidina muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Senang sekali saya, Dr. Haji Ikhwan Saputra, bisa menemani Anda di frekuensi radio. Bagi para pendengar sekalian, di mana saja berada, baik secara langsung mendengarkan RRI Pro 1 Samarinda ya, atau yang online sekarang ada di Mutiara Pagi hari ini tanggal 23 Mei 2026, di hari Sabtu. Para pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dalam hidup ini kita semua juga adalah sama-sama seperti seorang pejalan atau seorang musafir yang kadang lelah, kadang tersesat, kadang butuh pengingat. Dan kali ini izinkan saya menjadi teman seperjalanan sejenak. Bukan untuk menunjukkan jalan, karena pun saya masih mencari juga. Tapi mari kita bersama saling berjalan, berbagi bekal, berbagi hikmah di tengah perjalanan yang panjang di dunia ini. Di sini saya juga bukan seorang pemandu, melainkan sama teman seperjalanan. Mari kita berbagi bekal, berbagi peta pengalaman kita, saling menguatkan untuk melangkah. Kita belajar bersama, menjernihkan pikiran yang bingung, melapangkan jiwa yang sesak. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah kemuliaan dalam pengorbanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ilmu itu adalah milik Allah dan hikmah itu tersebar di mana-mana. Subuh ini saya hanya ditakdirkan penyambung lidah menyampaikan sedikit ilmu dari lautan ilmu yang dari Allah yang Maha Rahman Rahim yang tidak tertepi. Saya yakin di antara Anda semua, di antara para pendengar, ada yang ilmunya jauh lebih tinggi, amalnya jauh lebih banyak. Maka dari itu mari kita niatkan pertemuan ini sebagai majelis di mana kita saling belajar dan mengambil ibrah. Saya belajar dari proses menyampaikan, kita semua belajar dari proses mendengarkan dan merenungkan. Mari saling belajar. Bismillah, kita mulai. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita memasuki hari-hari kurban, hari-hari yang mengajarkan satu pesan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanallahu luhumuha wa la dimauha wa la yanallahu taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah kepadanya ini dalam hal ini Allah adalah ketakwaan itu. Ayat ini menegaskan Allah tidak butuh hewan kurban, hewan sembelihan kita. Allah melihat hakikatnya, Allah melihat esensi dari pengorbanan kita, yakni apa? Yakni takwa. Ibadah kurban bukan sekedar ibadah ritual dalam menyembelih saja, menyembelih hewan saja. Bahkan daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Karena kurban itu bukan sesajen dan Allah tidak butuh darah dan daging. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita. Apa itu ketakwaannya? Itu sikap kita melawan rasa cinta terhadap harta, kikir kita, melawan rasa kikir kita. Dengan berkurban, kita menjadi peduli dan berbagi kepada fakir, miskin, serta duafa. Guna apa? Guna mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban ini menguji sejauh mana seorang hamba rela mengorbankan sesuatu yang dicintainya demi mematuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu wa

tampak berhasil, tampak liburan di sana sini, ingin dipuji, ingin dihormati. Tapi ada satu hal yang sering tidak terlihat. Di balik setiap kemuliaan, selalu ada pengorbanan. Tidak ada keberhasilan tanpa proses. Tidak ada kematangan tanpa ujian. Tidak ada kemuliaan tanpa kesediaan memberi sesuatu dari diri kita. Dalam Islam, mengajarkan itu dengan sangat mendalam. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Jadi, maka sebagian besar apapun harta dan infak yang kita keluarkan tidak akan bisa dijadikan tebusan agar bebas dari azab Allah. Pada ayat tadi yang saya baca tadi, antara bio tadi, pada ayat ini dijelaskan tentang harta yang kita infakkan, hendaknya itu bermanfaat, harta yang dicintai. Karena kamu tidak akan memperoleh kebaikan paling utama sempurna sebelum kamu menginfakkannya. Dengan apa? Dengan cara yang baik dan tujuan yang benar. Sebagian harta yang kita cintai, sebaiknya kita pilih yang bagus, jangan yang baik, yang sudah tidak layak atau tidak pantas. Dan apapun yang kamu infakkan tentang itu, Allah Maha mengetahui apa niat dan tujuan kita berinfak. Apakah karena ingin dipuji atau ingin dilihat orang atau riya, ingin dipuji atau didengar dalam hal ini sum'ah, atau semata-mata karena Allah. Jika infak yang dilaksanakan hanya karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ayat ini luar biasa. Allah tidak mengatakan berikan sesuatu yang tidak penting bagi kalian, tapi Allah mengatakan berikan sesuatu yang cintai. Dalam hal ini, karena pengorbanan yang bernilai adalah ketika hati ikut diuji. Dan dalam hal ini, kita sudah sering, dan apalagi di momen Idul Adha ini, atau Hari Idul Adha, contoh teladan kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian karena ketaatan dan pengorbanan beliau yang luar biasa. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kurban dan pengorbanan, maka kita akan sampai kepada sosok yang agung dan mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan mulia karena kekayaan, karena tergolong Nabi yang kekayaannya tidak begitu luar biasa juga. Bukan karena jabatan beliau, bukan karena popularitas beliau, beliau karena ketaatan beliau yang dikenang orang, dikenang sampai hari ini. Apa ketaatan beliau itu? Bayangkan seorang ayah, seorang orang tua yang sudah sangat lama menanti kehadiran anak yang diidam-idamkan selama ini, bertahun-tahun berdoa, bermunajat siang dan malam, menunggu dan berharap menerus, lalu Allah menghadiahkan beliau seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Menurut riwayat, waktu itu ketika peristiwa ini terjadi lebih kurang berumur 13 tahun, tapi ketika cinta itu tumbuh, Allah justru menguji beliau. Kalau anak umur 13 tahun itu lagi dekat-dekatnya nih, lagi tahapan apa? Kemistrinya itu sangat dekat dengan orang tua. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa cinta tertinggi seorang mukmin harus kepada Allah, bukan pada orang lain, bukan pada dunia, bukan pada harta, bukan pada pasangan dan seterusnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini lulus dalam ujian itu. Allah berfirman, inna hadza lahuwa bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Jadi beliau itu memang diuji dalam

0: dan beliau lolos. Kita belajar sesuatu. Kadang yang membuat manusia sulit maju bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi terlalu kuatnya keterikatan pada kenyamanan. Tak tahu bahasa hari ini, nyaman di zona aman. Hari ini banyak orang ingin berubah, banyak ingin, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk. Banyak yang ingin hidup tenang, tetapi tidak mau meninggalkan iri hati. Banyak yang ingin sukses, tapi malas disiplin. Banyak yang ingin dihormati, tapi enggan memperbaiki akhlak diri. Padahal, setiap kenaikan hidup membutuhkan pengorbanan. Dalam kehidupan, manusia yang besar adalah manusia yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dan jihad terbesar sering bukan melawan orang lain, tetapi melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, itu yang terjadi. Dan kita juga bisa mengambil contoh bagaimana pengorbanan orang tua kita yang dalam diam, mungkin mereka mungkin tidak bercerita dengan kita. Bagaimana pengorbanan orang tua, pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini kita ingin melihat bentuk kurban yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah orang tua kita. Ada ayah yang bekerja dalam diam, tubuhnya mungkin lelah, pikirannya mungkin berat, tapi ketika pulang ke rumah, ia tetap berusaha tersenyum. Ataupun ada ibu yang mungkin tidak pernah mengeluh, tapi diam-diam mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan tenaganya yang tersisa, bahkan kadang impian pribadinya dikorbankan. Demi siapa? Demi anak-anaknya. Hari ini banyak yang mengenal wajah influencer atau wajah populer, apa ya, teracin gak sekarang, lebih sering daripada membaca wajah orang tuanya. Bagaimana raut muka orang tuanya, apakah dia ini memang gembira kesungguhan atau gembira supaya kelihatan gembira di hadapan anaknya saja, atau banyak beban hidup yang membebaninya sehingga dia tidak begitu banyak bicara. Kita hidup di zaman ketika orang mudah mengucapkan love you di media sosial, tetapi sulit meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang tua sendiri, berbagi perasaan, berbagi cerita-cerita yang tidak terlalu berat, kadang cerita-cerita ringan saja. Padahal kemuliaan seorang anak bukan hanya pada gelarnya, tetapi pada baktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridha walidai. Ridallahi fi ridha walidaini. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Kadang ada orang yang mengejar kesuksesan, keluar kota, keluar negeri, kesana kemari, mengejar karir besar. Tetapi apa? Tetapi lupa menelepon ibunya. Tetapi lupa menanyakan kabar ibunya. Padahal orang tuanya juga tidak mengharapkan kiriman uang ataupun kiriman apapun. Yang dia butuhkan adalah perhatian, bisa menanyakan apakah sudah makan, atau bagaimana, obatnya sudah diminumkah, atau bagaimana, bisa jalankah, atau bagaimana, sudah ada silaturahmi, atau beelang, atau berjalan ke saudara di sekitar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, simple, tapi menunjukkan perhatian kita kepada orang tua. Hari ini kita harus jujur, banyak keluarga tidak hancur karena kekurangan harta, tetapi karena kekurangan perhatian. Kita sibuk dengan gadget, atau dengan handphone, atau dengan alat komunikasi kita, dengan grup kita, dengan pekerjaan yang online terus-menerus, tetapi miskin percakapan di rumah. Jadi sibuk cek sana, sibuk scroll media sosial, scroll, scroll, scroll, dan akhirnya lupa waktu. Dan akhirnya apa? Berkurangnya percakapan, berkurangnya dialog, berkurangnya interaksi antar orang di dalam rumah. Maka pengorbanan terbesar ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang waktu, perhatian, dan kehadiran kita. Kehadiran bukan hadir hanya fisik, tapi jiwanya juga hadir. Kita bisa kumpul di meja makan yang sama, tetapi pikiran, tangan ke HP, gitu. Nah, bagaimana? Bagaimana pikiran, jiwa, dan raga kita untuk hadir di dalam meja makan yang sama? Itu sekarang menjadi tersita. Juga kita bisa, yang ketiga, kita bisa belajar dari bagaimana pengorbanan yang melahirkan kemuliaan dari para pahlawan kita, para pejuang kemerdekaan kita. Mereka tidak lahir dari kenyamanan. Pada pendengar rahimakumullah, kemerdekaan bangsa ini juga lahir dari pengorbanan. Negeri ini tidak dibangun oleh orang-orang yang mencari kenyamanan. Para pejuang dahulu meninggalkan keluarga, berjalan jauh, kelaparan, bahkan kehilangan nyawa. Mereka tidak memikirkan mereka sendiri, karena mereka percaya ada nilai yang lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Hari ini tantangan kita berbeda. Dulu penjajahan kita bersifat fisik. Hari ini penjajahan bersifat ghazul fikr atau perang pemikiran, kemalasan berpikir, krisis moral, budaya instan, dan hilangnya integritas. Banyak orang ingin cepat kaya tanpa proses, ingin terkenal tanpa berkarya, ingin dihormati tanpa pengabdian. Padahal bangsa yang besar dibangun oleh manusia-manusia yang siap berkorban demi kebaikan bersama. Kita membutuhkan generasi yang jujur meski tidak diawasi, bekerja meski tidak dipuji, dan tetap amanah meski memiliki kesempatan berbuat curang. Karena kehancuran suatu bangsa sering dimulai dari ketika manusia lebih mencintai kepentingan pribadi daripada tanggung jawab moral. Jadi para pejuang itu, mereka berkorban, apa akhirnya kemuliaannya adalah kemerdekaan kita. Nah, jadi pengorbanan itu sesuatu yang melahirkan juga kemuliaan. Juga bagaimana kemuliaan para pekerja, pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari, para pendengar yang ada dalam Allah. Islam tidak memandang mulia seorang hanya karena profesinya, apakah dia dokter kah, apakah dia petani kah, atau buruh kah, atau ASN kah, atau apapun juga. Siapapun dia, Islam tidak memandang mulia seorang hanya karena profesinya, tetapi karena keikhlasannya dan amanahnya terhadap pekerjaan itu. Seorang pekerja yang bangun sebelum subuh, kayak Mbak Reni ya, ini luar biasa, subuh-subuh sudah bangun, sudah ke RRI, malam masih gelap. Seorang pekerja bangun subuh demi mencari nafkah yang halal adalah mulia. Seorang petani yang menanam dengan sabar di bawah panas matahari adalah mulia. Bayangkan petani, ia menanam hari ini, tetapi hasilnya belum tentu besok. Bisa ada sama burung kalau dia petani pipit, atau bisa sama yang lain, atau gagal panen karena banjir, atau gagal panen karena terlalu panas atau kering dan seterusnya, atau gagal panen karena tikus dan seterusnya. Ia harus bersabar menghadapi hujan, cuaca, ketidakpastian, Tetapi apa, Tuhan? Tetap menanam. Mengapa? Karena ia percaya hasil besar membutuhkan proses panjang. Bukankah itu juga pelajaran kehidupan? Hari ini banyak manusia ingin panen, tetapi tidak mau menanam. Ingin dihormati, tapi tidak mau membangun kualitas diri. Ingin dipercaya, tetapi tidak menjaga kejujuran. Begitu juga para pedagang yang jujur mungkin tidak langsung kaya, tetapi keberkahan hidupnya jauh lebih tenang dan mulia. Dan hadis Rasulullah bersabda juga, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan as-siddiq dan para syuhada. Dan ini luar biasa. Islam memuliakan kejujuran dalam pekerjaan, termasuk apakah dia gurukah. Guru hari ini bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menghadapi tantangan moral di generasi digital. Mendidik anak yang lebih banyak belajar dari internet daripada nasihat orang tuanya. Tetapi guru tetap ikhlas mendidik adalah pejuang peradaban. Begitu juga para ASN, apapun dia. Dia adalah pelayan masyarakat. Di zaman hari ini, amanah adalah kemuliaan yang mahal. Karena apa? Karena kudaan jabatan bukan sedikit. Maka ASN yang bekerja dengan jujur, melayani tanpa mempersulit, dan menjaga integritas, sesungguhnya sedang melakukan pengorbanan moral. Itu sangat tantangannya luar biasa. Dan itu sangat mulia di sisi Allah. Yang berikutnya juga kita hari ini lihat juga bagaimana media sosial kita krisis pengorbanan. Pada para pendengar yang berbahagia, mari kita hari ini kita hidup di era sosial. Masalahnya media sosial sering memperlihatkan hasil tetapi menyembunyikan proses. Kita melihat orang sukses tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat pencapaian tetapi tidak melihat. Kita melihat pencapaian tetapi kita tidak melihat air matanya dalam proses melakukan pencapaian itu. Akibatnya banyak orang kehilangan kesabaran dalam hidup, ingin cepat berhasil, ingin cepat viral, ingin cepat kaya. Padahal kehidupan sejati tidak dibangun dalam semalam. Pohon yang besar pun tumbuh dari proses panjang. Maka jangan iri pada hasil orang lain kalau kita belum siap menjalani prosesnya. Dan jangan ukur kemuliaan hidup hanya dari apa yang terlihat. Karena bisa jadi orang yang sederhana di mata manusia justru sangat mulia di sisi Allah karena pengorbanannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini.
1: Ya, baik Ustaz, bersama saya Mita ya Ustaz ya. Terima kasih. Ya, ya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah kemuliaan dalam pengorbanan ya bersama dengan Ustaz Ikhwan Saputra dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang tentunya juga membuka jalur telepon, WhatsApp ataupun juga RR digital untuk Anda yang bertanya langsung bersama dengan beliau. Kami akan buka setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Barang siapa mengucapkan doa Saidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Ikhwan Saputra dari Kementerian Agama Kota Samarinda, pendengar, seputar kemuliaan dalam pengorbanan. Tadi kita sudah dengar tausiahnya, saatnya untuk Anda juga berdiskusi atau bertanya langsung bersama dengan beliau. Kami sediakan 736-566-743-495, pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Wita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Irfan, Pak Budiman Arif.
1: Pak Budiman, silakan Pak.
3: Tadi Pak Ustaz membahas dan mengungkapkan diujinya Nabi Ibrahim. Dia diuji oleh Allah. Sekarang saya mau tanya Pak. Ini sekarang kan gak usah tutup-tutup. Katanya Pak Jokowi jangan ditutup-tutupi lah. Bagaimana Pak dengan Menteri Agama kita itu Pak? Yang uji itu setan apa Allah Pak? Dua Menteri Agama Negara Republik Indonesia, zaman SBY korupsi Al-Quran, zamannya si Prabowo korupsi kuota haji. Menteri Agama loh Pak. Saya sampai malu Pak, saya digelitikin sama preman. Pak Budi, gak usah lah nasihati kami katanya. Menteri Agama saja melakukan begitu. Gimana yang benar? Itu yang nguji itu setan atau tuh Allah? Kalau nanti tanya terjerumus ke salah yang salah, kita salahkan setan, ternyata Allah yang menguji. Kan gitu. Berarti kita salah dong sama setannya.
1: Ya.
3: Nah disinilah Pak, bagaimana sih mentalitas dedikasi bangsa Indonesia ini? Yang benar lah caranya. Kita itu Pak terpukul betul Pak dengan tingkah laku pejabat kitanya. Sekarang sudah 1000 orang Pak, hampir 1000 orang melakukan tindakan koruptor dan korupsi. Itu umat semua Pak. Bagaimana ini?
1: Baik.
3: Jadi jangan ditutup-tutupi lah, nggak usah kita blak-blakan kalau memang mau untuk bangsa kita ini sejahtera dan makmur secara merata.
1: Ya.
3: Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang etnis.
1: Baik.
3: Ini yang kita harapkan untuk kita bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Ustadz, wassalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman Arif ya, sudah bergabung. Silakan di belakang Pak Budiman, kami masih sediakan line telepon 736-566-743-495 pendengar, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Ini mungkin nanti kita akan bahas juga bersama dengan Ustadz Ikhwan pendengar. Setelah satu penelpon, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
4: dengan... Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
4: Ibu Ria di Sungai Dama.
1: Di Sungai Dama, silakan Ibu.
4: Maaf Pak Ustadz, mau bertanya yang mana harus didahulukan? Misalnya ada anak lahir menjelang Idul Adha ini, misalnya awal bulan ini anak lahir, terus tadinya nih kami mempersiapkan untuk berkurban, mana yang harus didahulukan, menghakikain si anak dulu atau berkurban dulu? Karena saya ada pernah dengar katanya hakikat dulu yang utama katanya gitu, tapi ternyata niatnya itu tadinya uangnya terkumpul itu untuk kurban gitu Pak Ustaz. Saya mohon penjelasannya Pak Ustaz, semoga bermanfaat juga penjelasan nanti bagi orang-orang yang mendengarnya yang belum paham masalah ini.
1: Amin.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum Mbak Dita. Wassalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Bu Ria Fauzi ya. Ada dua pertanyaan ini Ustadz ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ini tentang perilaku pejabat kita, Ustaz. Silahkan, boleh langsung ditanggapi.
0: Baik, jadi mohon maaf, Ufiya Mitrasari, nama beli ibu.
1: Betul, iya Ustaz.
0: Tadi saya bacanya R tuh, kira Reni, Ufiya Mitrasari.
1: Iya Ustaz.
0: Baik, kita tanggapi apa yang menjadi pertanyaan Pak Budiman Arif, bagaimana ujian bagi seorang pejabat, dalam hal ini Menteri Agama, disangka atau diduga menyalahgunakan keuangan negara. Yang pertama, kita pastikan bahwa misalnya secara hukum memang terbukti dalam pengadilan. Kalau memang iya, ya. Kalau misalnya belum terbukti secara pengadilan, kita harus yakini dulu secara pengadilan. Kalau hanya dugaan, itu belum. Kalau dia sudah terbukti dan diputus, berarti ya. Tapi lebih daripada itu, yang paling penting bahwa seperti pertanyaan Pak Budiman tadi, sebenarnya bukan hanya Menteri Agama, siapapun manusia itu, siapapun dia, entah dia raja kah, rakyat jelata kah, orang yang penuh amarah kah, orang yang penuh kesabaran kah, setiap manusia diuji sesuai kedudukan dan amanahnya. Semakin besar jabatannya, semakin besar pula ujiannya, termasuk pejabat, termasuk pedagang, termasuk dokter, termasuk buruh, siapapun. Dia diuji bukan hanya dalam kemampuannya, kalau dalam hal ini seorang pejabat, kemampuan memimpin, tetapi juga diuji dalam integritasnya, kejujurannya, amanahnya terhadap apa? Terhadap rakyat. Jabatan adalah ujian, bukan kemuliaan otomatis. Bahkan siapapun orangnya, apakah dia menteri kah, presiden kah, raja kah, atau apapun, sekalipun tetap manusia yang harus dan diuji oleh kekuasaan. Ujian itu tidak jauh dari kekuasaan, harta, tahta, wanita. Karena itu Islam mengajarkan semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi siapapun orangnya pasti akan diuji. Nah, tanyanya, jadi kemana jika waktu pelaksanaannya ini ada anak, ada apakah akikah dahulu atau kurban dahulu? Nah, ini ada berbagai sudut pandang ini. Jadi nanti ibu silahkan memilih. Hal ini apa? Hal ini karena kurban memiliki waktu terbatas, sangat sempit. Artinya 10, 11, 12, 13, 12 Zulhijjah. Sementara akikah mengikuti waktu yang lebih fleksibel, dilakukan kapan saja seiring pertamanya usia. Nah, itu pendapat pertama. Jadi, namun ada juga yang pendapat memperbolehkan pelaksanaan keduanya secara bersamaan kalau ada duitnya. Nah, jadi meskipun hal ini masih menjadi perdebatan, jadi bersamaannya niatnya digabung akhir mana ada juga, tapi ini jadi perdebatan di kalangan ulama. Nah, jadi atau juga akikah dulu. Nah, jadi yang dilihat ibu yang paling ringan, yang paling memungkinkan, silakan. Jadi ibu bisa milih di antara yang tadi. Sesudah jawaban saya.
1: Itu dia ya, mudah-mudahan terjawab untuk Ibu Ria Fauzi dan juga dari penelpon Pak Budiman Arif ya. Kami undang kembali pendengar untuk Anda yang juga ingin bertanya langsung seputar topik kita hari ini, kemuliaan dalam pengorbanan, bersama dengan narasumber kami dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Mbak Nisa.
1: Iya, Pak Daud ini suaranya ya.
5: Iya.
1: Silakan Pak.
5: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: kemuliaan dalam berkorban ya. Kalau kita lihat momen korban ini ada tiga figur yang berperan itu ya, Nabi Ibrahim, Nabi Hajar dan Nabi Ismail ya. Tentu ada perintah dari Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya sampai kalau pada Nabi Hajar itu. Tapi namanya perintah Allah itu Nabi Hajar itu kalau perintah sudah pandau ya silakan perintah begitu sampai pada anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian perintah itu apa laksanakan itu. Tapi sekarang dalam lingkungan keluarga ini Pausar di era sekarang ini kan kadang seorang tua saja itu untuk membangunkan anak aja salat subuh ini istri juga masalah membela jangan dulu itu belum waktu ini kadang capainya anak istri untuk salat aku lagi ini memang momen korban ini Pausar dalam lingkungan keluarga kita ya. Kadang perintah Allah itu tidak saling ini maksudnya antara orang bapak, ibu, anak ini kan enggak, kadang terjadi pertengkaran begitu kan untuk pencerahan saja ini maksudnya bagaimana penjelasan Pausat agar rumah tangga yang lebih harmonis lagi kemudian datangnya tidak perintah Allah untuk salat perlu didahulukan ini demikian Pausat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya dari Samarinda. Nah ini momentum berkurban kalau direfleksikan dihubungkan dengan hubungan orang tua dan anak ini seperti apa Ustaz, silakan.
0: Baik, jadi Nabi Ibrahim kemudian Ismail alaihissalam, Nabi Ismail dan adalah contoh yang luar biasa. Kenapa? Nabi Ibrahim mengajarkan tentang keikhlasan dalam berkorban. Beliau rela meninggalkan kenyamanan, bahkan rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi ketaatan kepada Allah. Beliau membuktikan cintanya harus lebih tinggi daripada cinta apapun di dunia ini. Kemudian Siti Hajar mengajarkan kita keteguhan hati siapa, hati mama mana, hati ibu mana, hati orang tua perempuan mana yang rela. Bayangkan di awal pun sudah dilepas di padang tandus Bukit Safa dan Marwah. Perjuangan seorang perempuan ketika di padang tandus, beliau tidak tenggelam dan putus asa, juga tidak menyerah, tapi sama-sama memahami posisi masing-masing itu, sama-sama taat kepada Allah itu, ketaatan yang sama, bukan taat pada suaminya, tapi dia lebih taat kepada Allah dan taatnya Allah kepada Allah tidak menghalangi cintanya taat kepada suami. Sebaliknya demikian juga. Posisi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu posisi bahwa taatnya dia kepada Allah tidak merubah cintanya Siti Hajar kepada dan contoh juga kepada Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepatuhan ketulusan seorang anak yang soleh ketika ayahnya abahnya menyampaikan atau bapaknya menyampaikan perintah bahwa perintah penyembelihan dirinya. Beliau tidak memberontak dan berkata, wahai ayahku, ya abadi, if alma tu'ma, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaAllah minas sabiri. Nah, insyaAllah engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Keluarga ini adalah contoh sempurna rumah tangga dibangun atas dasar iman, melahirkan kekuatan luar biasa. Ayah yang taat, ibu yang kuat, anak yang soleh. Gitu. Mereka mengajarkan kita bahwa keimanan membutuhkan pengorbanan, kekhususkan membutuhkan perjuangan, buat pertolongan Allah hadir pada saat momen yang tepat. Caranya caranya. Coba kita lihat peristiwanya. Diawali misalnya ketika Hajar ditaruh di padang gurun pasir, beliau tidak berputus asa, tapi beliau tetap meletakkan Ismail di bawah pohon kurma supaya tidak terlalu panasan, tapi beliau tetap berusaha lari safa marwa yang dari hal ini diikuti dalam rangkaian sa'i. Usaha beliau tetap mencari air gitu. Tapi air itu tidak didapat di safa, tidak didapat di marwah, tapi dapatnya dari kaki injakan pijakan Nabi Ismail. Ismail airnya. Oke. Artinya bisa kita analogikan juga bahwa ikhtiar bapak tetap menasihati anak, menasihati istri sebagai kepala rumah tangga. Taat atau tidak, itu nanti kita serahkan dengan Allah sambil tetap kita doakan. Nanti pertolongan Allah itu bisa dengan cara yang berbeda. Kayak ketaatannya Nabi Ibrahim ketika perintah untuk menyembelih, takutan penyembelihan, didiskusikan sebelumnya dengan anaknya, dia tidak otoriter juga, tetap mendiskusikan dengan anaknya. Nah, aku dipadahi Allah atau diperintah Allah dalam mimpiku bahwa kamu akan disembelih. Tidak serta-merta tangkap langsung, tapi tetap didiskusikan. Tapi apa yang terjadi habis itu? Anaknya bilang, tidak apa-apa, bah. Lakukan. Insya Allah kau mendapati aku dengan orang yang sabar. Tapi di menit akhir diganti dengan domba yang besar. Nah, itu pertama. Jadi kita lakukan perintah, nanti hasilnya serahkan dengan Allah. Kuasa kita melakukan sesuatu yang kebaikan. Berubah atau tidaknya seseorang itu bukan di dalam kuasa kita. Kekuasaan Bapak, dalam hari Pak Daud tadi ya, adalah menasihati, menyampaikan apa itu nilai-nilai kebenaran yang Bapak yakini dalam hal ini Al-Quran dan hadis tadi. Nah, berubah atau tidak, asal hasil itu punya caranya sendiri gitu. Maksudnya, caranya memang hari ini mungkin tidak berdampak, nanti seperti air yang menetes di batu, ditetes nanti airnya ada sedikit banyak akan masuk, tapi tidak serta merta seperti membalikkan telapak tangan, tapi sambil tetap didoakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu saja mungkin.
1: Itu dia ya, terjawab. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kami buka juga untuk jalur WhatsApp ya, silahkan di 0811 5544976. Ini ada Ibu Siti di Sebulu, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana seorang muslim itu bisa menilai apakah pengorbanan yang dilakukannya sudah ikhlas atau belum, katanya Ustaz. Silahkan Ustaz.
0: Jadi apa ya, bagaimana menilai ya?
1: Ya.
0: Jadi apa, bagaimana pengorbanan itu apakah ikhlas atau tidak? Nah, ini apa ya? Kalau ikhlas atau tidak itu kan sudah rahasia Allah ya. Tapi yang jelas yang kita lakukan itu pertama harta, cara memperolehnya harus bagus, kemudian memang bukan tujuan untuk beria-ria atau bersumah, ria itu artinya pamer atau bahasa hari ini flexing, apa kemudian juga kita tidak apa ya, pamer apakah di media sosial, dan juga kita juga mencarinya dengan harta yang baik, kemudian hati kita ringan gitu, ringan, tidak ada rasa kehilangan, justru rela tetapi juga tetap rendah hati. Orang ini tidak merasa yang paling suci, tidak merasa setelah berkuban, ya aku yang paling bersih, juga tidak merendahkan orang lain. Itu indikatornya saja sih. Semakin ikhlas orang, semakin lembut hatinya sebenarnya. Dan kurban juga harusnya berkurban itu orang jadi tidak sombong, tidak kasar, zalim, dan peduli kepada sesama. Nah, itu indikatornya. Jadi kepedulian, kerendahan hati, dan nah itu mungkin karena ikhlas itu sudah Allah yang tahu nilainya.
1: Baik, masya Allah ya, mudah-mudahan terjawab Ibu Siti. Satu lagi nih Ustadz, dari hamba Allah Ustadz, beliau tidak mencantumkan lokasi, beliau bertanya, Ustadz, bagaimana pengorbanan seorang ibu dalam pekerjaan rumah tangga itu bisa dihitung sebagai ibadah menurut pandangan Ustadz, katanya. Karena saya biasa dulu bekerja kantoran, tapi sekarang saya merelakan demi merawat rumah tangga saya, katanya Ustadz. Nah, ini seperti apa pandangannya Ustadz? Silakan.
0: Ya, jadi kalau kita bekerja di rumah ataupun jangan dikira itu pekerjaan yang mudah. Saya saja ya, kalau misalnya kerja di kantor atau di rumah, ya mendingin di kantor. Kenapa? Bekerja di rumah berat ya, apalagi ya Bu Ramita Sari ya, bekerja di rumah itu berat ya, apalagi bagi ibu-ibu suruh ngurus anak dua, habis cuci ya, masak, dan ada habisnya tiba-tiba jam itu jam 12 saja. Nah, jadi tidak terasa kadang. Kalau di kantor ya kita nemui orang, habis itu berkas-berkas saja. Di rumah kalau tidak kerja banyak nanti yang kelaparan kalau dia punya tanggungan anak-anaknya. Nah, jadi pekerjaan di rumah itu mulia, apalagi tadi kita niatkan untuk pengabdian kita kepada keluarga kita, bahwa kita lebih mengorbankan masa depan anak kita atau mengorbankan kita untuk masa depan anak kita. Kenapa? Kalau misalnya kita khawatir dia ada apa-apa atau terjerumus ke hal-hal yang kurang bagus, maka itu jauh lebih benar. Karena juga ada kaidah, kita tuh lebih mengutamakan menghindari mudarat daripada mengambil manfaat. Jadi kalau kita bekerja misalnya tadi lebih banyak mudaratnya bagi keluarga, ya jangan. Tapi sebaliknya, kalau memang harus dengan tuntut, ya saja. Dan dia niatkan apapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan kepada Allah, itu ya adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di atas dekat sajadah, bukan hanya kita mengetik tasbih, tapi juga ibadah-ibadah bentuk pengabdian. Jadi karena kita ini hidup dan mati hanya untuk Allah, itu saja.
1: Baik, masya Allah, mudah-mudahan terjawab untuk pendengar dan juga pengirim WhatsApp. Kita berada di akhir sesi nih Ustadz, silakan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama tadi, bahwa berkorban menghasilkan kemuliaan. Pendengar radio RRI Pro 1 Samarinda ya, yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar Nabi Ibrahim mulia karena ketaatan dan pengorbanannya. Orang tua mulia karena kasih sayang dan perjuangannya. Pejuang atau pahlawan kita yang dulu karena pengabdiannya untuk bangsa. Apakah kemudian apakah kita pekerja, petani, pedagang, guru, ASN, mulia karena amanah dan keikhlasannya terhadap pekerjaannya. Tapi jangan dikira mereka ini semua bebas daripada ujian. Mereka semua pasti ada di uji. Entah dia nabi kah, entah dia orang tua kah, entah dia pejuang, pekerja, petani, guru, ASN, karena sesungguhnya kemuliaan bukan tentang siapa yang paling banyak diuji, tetapi siapa yang paling tulus dan lulus dalam berjuang dan dalam ujian itu. Kemuliaan bukan tentang siapa yang paling terlihat hebat, tetapi siapa yang paling ikhlas memberi manfaat. Bukan yang menjela, melihat, merasa diri paling benar. Kebenaran itu bukan kita menunjuk orang lain salah. Artinya kita itu dengan menunjuk orang lain salah bukan berarti menambah kita lebih mulia, bukan berarti kita lebih hebat. Dengan menunjuk orang lain salah, kita seharusnya menyadari apakah mungkin ini terjadi kepada kita jika dia memiliki hal yang sama. Kemuliaan bukan tentang siapa yang paling terlihat hebat, tapi siapa yang paling ikhlas memberi manfaat. Dan kemuliaan sejati bukan ketika manusia menghormati kita, tetapi karena Allah meredai hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang kuat dalam perjuangan, ikhlas dalam pengorbanan, dan mulia dalam pengabdian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احببنا واحسن الينا ولمن اوصل بدعاء اللهم احسن عاقبتنا وارزقنا خير واجرنا من الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اشهد ان لا اله الا انت وفي الاخره سلام ونجوانا سبحان ربي سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf jika ada yang kurang pas. Saya sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ikhwan untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bahasan topik lainnya Ustadz ya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Ramita Sari.
1: Baik, Masya Allah Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustaz Dr. Haji Ikhwan Saputra Eskom Emsos dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita untuk bahasan tausiah hari ini, kemuliaan dalam pengorbanan. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda.
6: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.
7: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
8: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda Pagi di edisi 23 Mei 2026 hari Sabtu. Saya Ria Mitasari yang menemani akhir pekan Anda, tentunya untuk yang saat ini memulai aktivitas olahraganya ataupun juga yang tetap harus beraktivitas kerja ya, mencari rezeki. Kami akan update informasi-informasi ditemani dengan musik-musik pemberi semangat di pagi hari ini ya. Sudah dibuka dengan Peter Pan, tadi ada apa dengan mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, untuk Anda yang saat ini juga monitor siaran kami di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur ataupun juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Terpantau untuk saat ini kawasan M. Yamin cukup mendung, dan berdasarkan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur, rilisan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, memang diprediksi untuk kota Samarinda hari ini ada berpotensi hujan ringan pendengar, seperti di wilayah lain juga di Kutai Barat, kemudian juga Kutai Kartanegara yang berpotensi hujan ringan di hari ini. Pasir kabarnya diprediksi cerah, kemudian juga Penajam Pasir Utara, sementara untuk wilayah Bontang, Balikpapan, Mahakam Ulu, Kutai Timur dan juga Berau ini diprediksi berawan ya, dengan suhu rata-rata 24 hingga 30

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang

0: đầu.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 23 Mei ini menjadi salah satu hari peringatan penting, yaitu Hari Penyu Sedunia ya. Jadi apa itu Hari Penyu Sedunia? Ini adalah peringatan yang sudah dimulai sejak tahun 2000 dan digagas oleh organisasi konservasi yang namanya American Tortoise Rescue ya. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang kini terancam punah. Penurunan populasi penyu ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti perburuan, kerusakan habitat, dan juga perubahan iklim. Dan penyu sendiri adalah hewan purba yang sudah hidup sejak sekitar 180 juta tahun lalu, di mana mereka ini mampu menyelam hingga lebih dari 200 meter untuk mencari makan, tetapi juga sering berada di perairan dangkal. Selain itu, 23 Mei ini juga menjadi hari penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah ya, yang pada tahun 2026 ini genap berusia 69 tahun. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 1957 sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Kami akan update informasi Anda lainnya pendengar dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026.
2: Tahun 2025, kami menerima laporan masyarakat secara berdasarkan akses, yaitu 513 laporan masyarakat.
3: Proses penawarannya itu langsung dilakukan teman-teman dari kepresidenan. Coba prosesnya sebenarnya di kota kabupaten itu diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan dengan standar berat dulu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Timur mencatat lebih dari 500 akses laporan masyarakat sepanjang 2025. Tingginya aduan menunjukkan meningkatnya kepedulian publik terhadap pelayanan publik. Berikut laporannya.
1: Tingginya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di Kalimantan Timur menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim. Sepanjang tahun 2025 silam, Ombudsman Kaltim menerima sekitar 513 akses laporan masyarakat. Namun hanya sekitar 188 laporan yang memenuhi syarat formil dan material untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Mulyadin kepada RRI pada siaran Halo RRI Jumat 22 Mei 2026 mengatakan sebagian besar laporan berasal dari sektor pelayanan pemerintah daerah, pertanahan, pendidikan, hingga kepolisian, yang menurutnya tingginya laporan justru menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak pelayanan publik. Namun di sisi lain, Ombudsman menegaskan tidak semua laporan bisa langsung diproses dengan pelaporan diwajibkan melengkapi dokumen identitas, kronologi kejadian, serta bukti bahwa pengaduan telah lebih dulu disampaikan kepada instansi terkait.
2: Tahun 2025, kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100, secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada ombudsman melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat.
3: Okay.
2: Ya, artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor.
1: Sejumlah masyarakat juga menyoroti efektivitas tindak lanjut laporan dan perlindungan terhadap pelaporan dalam dialog Halo RRI yang pendengar Arman mempertanyakan kepastian penanganan aduan termasuk keamanan identitas pelapor serta batas waktu penyelesaian kasus.
4: Perlindungan pelapor, saksi dan informan itu seperti apa, Pak? Apakah
5: kerahasiaannya ya dan keselamatan dijaga ya?
4: Iya, karena lapor nanti kata Bung Ridwan nanti dia ya nanti yang ya itu sama aja adu-aduan kan, adu ayam namanya.
1: Selain menerima laporan secara langsung, Ombudsman Kaltim juga membuka layanan pengaduan melalui WA Center guna mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan pelayanan publik, dan Ombudsman berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur semakin membaik. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menemukan dugaan ketidaksesuaian alat timbangan pengisian LPG 3 kg saat melakukan inspeksi di stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti karena berkaitan dengan perlindungan konsumen dan distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG atau SPPBE Pertamina, Jalan Poros, Samarinda. Sidak dilakukan setelah pemerintah sebelumnya memantau kondisi pasar tradisional dan rumah potong hewan di Samarinda. Dalam pemantauan tersebut, rombongan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian pada alat timbangan pengisian LPG 3 kg. Temuan itu menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut distribusi LPG subsidi yang digunakan masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan alat pengukuran seharusnya rutin dikontrol sebelum proses produksi dilakukan.
7: Tadi ada beberapa hal tadi yang kita terima, ada beberapa, salah satu ini kelalaian sebetulnya, kelalaian dari produsen. Kenapa sampai hal untuk menghitung ya, menghitung timbangan itu sampai ada error. Ya ini harus diinikan. Seharusnya ini tidak perlu terjadi kalau kontrolnya itu bagus. Harapan kita pihak produsen nanti dengan teman-teman yang lain itu bisa koordinasi dengan baik untuk gimana perbaikan yang selanjutnya.
6: Pemerintah Kota Samarinda bersama satuan tugas terkait akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyebab perbedaan hasil timbangan sekaligus mencegah kerugian di tingkat masyarakat. Selain memantau LPG, pemerintah juga memastikan harga bahan pokok di Samarinda menjelang Idul Adha masih berada dalam batas normal. Pemantauan akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kota Samarinda pada Idul Adha 2026 menjadi perhatian karena memiliki bobot hampir 1 ton dengan nilai jual sekitar 111 juta rupiah. Berikut laporannya.
3: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kota Samarinda pada Idul Adha tahun ini dipastikan berasal dari peternak lokal Samarinda. Sapi jenis limosin bernama Miliar tersebut memiliki bobot mencapai 579 kg dan dijadwalkan disembeli di Masjid Raya Darussalam saat Hari Raya Idul Adha 2026. Proses pemilihan sapi kurban presiden dilakukan melalui seleksi ketat dengan memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kondisi fisik, kesehatan, hingga asal-usul hewan. Pemerintah daerah hanya mengusulkan sapi yang memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban kepala negara. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Mas Kuri kepada RRI Jumat 21 Mei 2026. Mas Kuri menjelaskan, sapi kurban presiden dipilih dari kategori sapi eksotik dengan postur besar dan pola perawatan khusus dibanding sapi pada umumnya. Selain bobot dan harga, pemeriksaan kesehatan juga menjadi syarat utama untuk memastikan hewan bebas penyakit dan layak dijadikan hewan kurban Presiden Republik Indonesia.
8: Proses penawarannya itu langsung dilakukan teman-teman dari kepresidenan. Prosesnya sebenarnya di kota kabupaten itu diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan dengan standar berat dulu. Diharapkan kan beratnya 900 sampai 1 lebih gitu dengan budget. Nah, mengenai harga itu teman-teman dari pihak kepresidenan langsung yang melakukan penawaran di tingkat petani dan beberapa standar dan pertimbangan mereka. Jadi kewajiban pemerintah kota kabupaten hanya mencari menjaring sapi-sapi yang memang berpotensi layak untuk dijadikan hewan kurban Bapak Presiden.
3: Sapi miliar diketahui berasal dari pemasok sapi Suta Samarinda di kawasan Jalan Wahid Hasyim Sempaja. Setelah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria, proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari pihak kepresidenan kepada peternak. Selain itu, keberadaan sapi kurban presiden dengan nilai mencapai sekitar 111 juta rupiah tersebut menjadi perhatian masyarakat Samarinda menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah berharap momentum tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas dan kesehatan ternak di daerah. RRI Samarinda, Nesor Kula melaporkan.
0: Layanan darurat 119 Dokter On Call Kota Samarinda meraih predikat terbaik pertama nasional dalam keberhasilan merespons panggilan masyarakat. Capaian tersebut menempatkan Samarinda di atas DKI Jakarta dengan rasio keberhasilan yang terus meningkat triwulan kedua tahun ini. Berikut laporannya.
9: Layanan darurat 119 Dokter On Call Samarinda meraih predikat terbaik pertama nasional untuk keberhasilan merespons panggilan pada Maret dan April 2026. Bahkan, capaian tersebut berada di atas DKI Jakarta dengan rasio keberhasilan Kota Samarinda mencapai 98,02% pada April dan meningkat menjadi 100% pada bulan Mei. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Isnet Kusasi mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras tim selama hampir 4 tahun. Hal itu terlihat dari jumlah panggilan dokter on call yang terus mengalami peningkatan sejak pertama berjalan pada 2022.
10: Rata-rata ya kalau panggilan di dokter on call ini, itu peningkatan ya. Jadi tahun 2022 itu ada sekitar 700-an, kemudian meningkat di tahun 2023, 2000, kemudian di tahun 2024 itu sekitar 3.000-an, nah di tahun 2025 3.000. Ini di tahun 2026 saja sampai bulan April udah hampir 2.000-an panggilan. Jadi kalau dirata-ratakan ya dalam satu bulan itu mungkin sekitar 200 sampai 300 panggilan ya.
9: Smet menjelaskan, tingginya rasio keberhasilan panggilan menunjukkan kesiapan tim dalam merespons laporan masyarakat selama 24 jam penuh. Selain itu, Samarinda juga mulai menjadi rujukan pembelajaran bagi sejumlah PSC 119 dari daerah lain. Seperti dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang pada Rabu 20 Mei berkunjung ke kota tepian untuk mempelajari layanan dokter on call. Melihat tingginya penelpon 119, Dinkes Samarinda terus berkomitmen meningkatkan pelayanannya. Salah satunya melalui pelatihan kompetensi para tenaga medis.
10: Setiap tahun sebenarnya kita di dokter onkol juga kita selalu ada peningkatan, ya, baik peningkatan SDM, kemudian pengetahuan-pengetahuan. Jadi petugas di dokter onkol ini selalu diberi pengetahuan, macam-macam pengetahuan itu, baik yang pengetahuan yang langsung berhubungan dengan medik, misalnya pelatihan kompetensi, ACLS, apa segala macam, bahkan juga yang mungkin berhubungan yang non-medik, misalnya bagaimana cara membawa ambulan.
9: Ismet pun mengimbau warga Samarinda agar tidak ragu memanfaatkan layanan telepon 119 dokter on-call ketika menghadapi kondisi darurat medis. Terlebih, layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saat ini proyek penggantian dua titik gorong-gorong rusak tengah dikebut di ruas Jalan Simpang Riko hingga Simpang Ici. Koordinator Pengawas Lapangan PPK 1.4 Provinsi Kalimantan Timur, Dedi Rudiansyah, mengatakan pekerjaan dilakukan melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kaltim untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, perbaikan gorong-gorong menjadi prioritas karena kerusakan berpotensi mengganggu akses transportasi masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Penajam Pasir Utara. BBPJN Kaltim menargetkan proses pengerjaan dapat selesai sesuai jadwal sehingga konektivitas jalan nasional tetap terjaga, terutama mendukung mobilitas menuju kawasan strategis di Kalimantan Timur. Saudara, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kembali melakukan pembersihan drainase di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembersihan dilakukan guna menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengantisipasi genangan saat hujan turun. Kepala DLHK Berau Zulkifli Ashari mengatakan pihaknya mengerahkan sejumlah petugas kebersihan untuk membersihkan saluran drainase menggunakan peralatan manual serta alat pendukung lainnya. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya rutin menjaga kebersihan lingkungan perkotaan. Selain membersihkan endapan lumpur dan sampah, petugas juga memastikan saluran air tidak tersumbat agar fungsi drainase berjalan optimal. DLHK Berau menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam parit maupun drainase karena dapat memicu banjir dan mencemari lingkungan. Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur mencatat lebih dari 500 akses laporan masyarakat sepanjang 2025. Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kota Samarinda pada Idul Adha 2026 menjadi perhatian karena memiliki bobot hampir 1 ton dengan nilai jual sekitar 111 juta rupiah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia itu sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Dek, kunci mana?

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda mendengar bisa memberikan laporan ataupun juga bagaimana situasi terkini di wilayahnya. Untuk aktivitas di akhir pekan ini kami juga akan bacakan dan juga temani dengan serangkaian musik-musik ya di suasana pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Dava yang nampaknya juga tengah memonitor kami hari ini ya. Selamat beraktivitas Ibu hari ini. Apakah masih disibukkan dengan tugas rumah tangga atau mungkin juga ada pekerjaan lain atau menikmati liburnya ya. Silakan boleh berbagi juga video atau fotonya di sini. Pendengar terupdate dari laman rri.co.id, tuberkulosis dan stunting ini masih menjadi tantangan serius terutama dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Karena dua persoalan kesehatan ini dinilai saling berkaitan dan bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dilansir dari situs ini pendengar, Dokter Umum Puskesmas Bukuan Samarinda Andi Wahyunar Firdaus menyebut Indonesia saat ini mempersiapkan generasi sehat, namun cita-cita tersebut menghadapi ancaman nyata dari tingginya kasus TB dan stunting yang masih ditemukan di masyarakat khususnya pada anak-anak. Dan TB dan stunting ini sendiri menurutnya seperti lingkaran setan, di mana TB membuat anak tidak selera makan, lalu gizinya buruk dan akhirnya menjadi stunting. Sementara stunting sendiri membuat daya tahan tubuh anak lemah sehingga rentan juga terkena TB. Di wilayah kerja Puskesmas Bukuan Samarinda, kasus TB dikatakan masih rutin ditemukan setiap bulannya, namun disebut tingkat keberhasilan pengobatan cukup baik karena pasien juga rutin menjalani terapi hingga tuntas. Mayoritas penderita berasal dari kelompok dewasa muda hingga lanjut usia, namun kasus DP pada anak itu dikatakan masih tetap ditemukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini sudah memasuki tahapan penting, di mana 10 desa wisata terbaik dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti sesi presentasi serta validasi data menuju penetapan desa wisata terbaik tingkat provinsi. Ada 10 finalis Lomba Desa Wisata Kaltim 2026 pendengar, yang terdiri dari Desa Wisata Pampang Kota Samarinda, Desa Wisata Satimpo Indah Kota Bontang, Desa Wisata Hendra Wisata Pesona Mangrove Kota Balikpapan, Desa Wisata Klempang Sari Kabupaten Paser, kemudian juga Desa Wisata Bangunrejo dan Sangkuliman dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Wisata Lutan Kabupaten Mahakam Ulu, Desa Wisata Tanjung Isui Kabupaten Kutai Barat, dan Desa Wisata Teluk Harapan Kabupaten Berau, serta Desa Wisata Buanasari Bumi Rapak Kabupaten Kutai Timur. 10 desa ini pendengar adalah finalis Lomba Desa Wisata Kalimantan Timur 2026, dan tentunya lomba ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tapi juga menjadi upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata berbasis budaya dan juga potensi lokal. Dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Destinasi dan industri pariwisata di Sparkaltim, Angit Ding, proses visitasi nantinya akan menjadi penilaian penting untuk memastikan kesiapan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat Mas

0: Merindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan update informasi Anda tentunya seputar nasional ya, dalam penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga kembali ke sajian program kami kembali di Samarinda Pagi Pro 1 RRI Samarinda.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua,

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan.